0: saat ini masih diproses penyidikan Pak di
1: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah. Ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
6: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
7: Persiapan sudah selesai. Langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
6: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jamaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jamaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
7: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
6: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
8: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan, sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
9: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
3: Aman
9: jadi,
3: ya.
9: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
8: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
10: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di dua kabupaten, Kabupaten Oki, karena kita pendampingan, dan juga di Kota Palembang.

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
6: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
6: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
9: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
6: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
4: Nah, soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
10: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
11: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Melatih dasar percaya diri nih, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
12: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
2: Kilas Laga.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Ilhamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
14: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
15: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi

0: mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Mikael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Ada kiraan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol
0: kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Mikael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
0: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
1: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
0: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Baik Pania, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI. Pendengar, program Halo RRI hadir setiap minggu ini ya. Ini 3 kali dalam seminggu begitu, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Untuk Anda yang memiliki aduan begitu terkait dengan fasilitas publik, silahkan untuk bergabung ya bersama kami untuk memberikan keluhannya atau aduannya begitu di line telepon Pro 1 RRI Ternate di 3125521. Atau bisa juga melalui WhatsApp kami pendengar di 0821-2037-5180. Pendengar, kami hadir ya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Oke, ini namanya sudah ada yang bergabung ya. Kita sapa dulu, halo selamat pagi, halo RRI.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Taher ya, ini ya di Susupu ya. Gimana ini Bung Taher, ada yang ingin disampaikan?
1: Iya, saya mau tanyakan tuh, sudah hubungi dia terkait apa long tentang 2 pagar jembatan perlu diperbaiki.
0: Oke, saat ini belum ada ya, Bung Taher ya, belum ada pergerakan begitu ya, update-nya?
1: Iya, ya nanti sekedar diingatkan ya. Nanti cepat dihubungi dikaitkan ini ya. 2 pagar jembatan tuh agaknya tidak begitu besar kok. Kalau cuma jalan nanti mungkin tunggu. Dia punya waktu yang memang sudah bisa laksanakan asal mau tapi kalau punya pagar jembatan anggaran terlalu begitu besar gitu.
0: Yeah.
1: Kita sudah lama punya pagar jembatan nih. Nanti kalau tidak cepat perhatikan nanti kalau kendaraannya sanggup jalan nanti bisa jatuh di berangkat kan begitu. Di depan rumah sakit ini.
0: Oke.
1: Jadi harap saya. Cepat ditekankan di dinas terkait ya, PU Halbar agar cepat terhentikan itu 2 pagar jembatan yang saya mengadu dari 2025 kemarin itu. Saat ini belum di
0: belum terrealisasi begitu ya. Amin ya. Terima kasih kembali untuk Bung Taher di Susupo ya, yang sudah mengupdate ini informasi terkait. Memang ini sudah menjadi aduan dari Bung Taher beberapa minggu ya, bahkan beberapa bulan ya Bung Taher ya. Ini kita sudah sampaikan juga untuk aduan dari Bung Taher ke instansi terkait ya ini, namun belum ada tanggapan begitu dari PU-nya. Nanti kita saya sudah catat ya Bung Taher, nanti saya tanyakan lagi ke kasisi yang menghubungi langsung oleh dinas dari instansi terkait yaitu PU ya, terkait dengan pagar jembatan ini di daerah Susupu sana ya Bung Taher ya. Baik, terima kasih untuk Bung Taher yang sudah mengupdate informasinya. Ini ternyata belum belum terlihat ada pergerakan perbaikan gitu ya dari instansi PU gitu. Ini memang kita sudah berusaha untuk menghubungi begitu ya pendengar, namun dari instansi terkait ini belum ada tanggapannya gitu ya. Nanti kita akan berusaha untuk follow up lagi untuk bisa menanggapi aduan dari Bung Taher ini. Baiklah pendengar, untuk Anda yang lain untuk memberikan aduannya silahkan ya untuk bisa juga bergabung bersama kami di line telepon 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Nah ini untuk Anda yang mungkin tidak sempat ya untuk menelpon ataupun bergabung saat jamnya Halo RRI karena hadir 3 kali saja dalam seminggu, ini Anda juga bisa mengirimkan pesan kapan aja ya pendengar, nanti kita akan follow up begitu, karena kalau pesan di WhatsApp kan tidak akan hilang ya, kita bisa catat nanti ada historinya gitu. Pendengar, ini selain Bung Taher nih kemarin juga ada beberapa aduan ya, ini terkait dengan masalah sampah ya, ini terutama di daerah Mangga 2 nih kemarin Pak Yasin yang juga memberikan aduannya kalau di sana tuh masih adanya orang-orang yang membuang sampah gitu ya. Ini sehingga di luar dari daerah situ gitu ya. Jadi ini membuat tempat pembuangannya ini membeludak ataupun terlalu banyak sehingga ini juga sampai ke jalan-jalan gitu. Nah, ini juga tentunya mengganggu ya, selain itu juga mengganggu untuk pengguna jalan juga karena terdapat sampah-sampah yang di luar bak gitu. Nah, ini masalah sampah ini memang apa ya, masih aja gitu ya pendingan. Nah, kita sebagai masyarakat begitu ya, kita harus sadar, kita harus bisa mentaati aturan begitu ya. Tentunya membuang sampah pada tempatnya begitu ya, jangan sudah dikasih sudah dikasih tulisan jangan buang sampah di sini, masih aja ada yang buang sampah gitu ya. Kalau Vira lihat beberapa tempat itu yang

0: Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
0: Maaf, nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
0: Sekali lagi, maaf ya, nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu ibu.
0: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
2: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya, yang saat ini lagi menikmati suasana istirahat tentunya ya, semoga istirahat di siang hari ini ya. Tentunya untuk Anda ya, dan jaga juga kesehatan ya pendengar ya. Tentunya juga jangan lupa untuk makan siang. Kalau belum, ayo luangkan waktu dulu untuk makan siang pendengar. Jangan sampai terlambat ya. Kalau terlambat tentunya ya nanti di saat Anda beraktivitas kembali tentunya ini membuat Anda tidak akan semangat ya. Jadi nikmati dulu ya makan siang agar nanti Anda kembali beraktivitas dengan semangat. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan di siang ini juga cuaca sangat bersahabat ya pendengar. Mudah-mudahan tetap bersahabat hingga sore nanti. Dan untuk Anda juga yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan juga ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar di hari ini. Oke, pendengar, kami hadirkan lagi lagu ya. Dan kita sudahi dulu untuk lagu religi. Dan pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga. Kami bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Baik pendengar, satu lagu dari Dot dengan judul Belahan Jiwa yang sudah menemani kita hingga pukul 12 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: dan inspirasi.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta,

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi dan inspirasi. 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate. Anda masih bersama kami tentunya di Ternate siang ini. Dan mendengar, baru saja Anda ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Oke, mendengar, di siang hari ini tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini ya, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih setia menemani Anda tentunya ya. Oke.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan di siang hari ini dan juga informasi tentunya. Pendengar, informasi masih kami hadirkan ya untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi ya di situs resmi kami rri.co.id. Dan tentunya Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun di App Store ya pendengar. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Informasi dikutip dari rri.co.id. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Ternate, Rizal Marsauli, berharap mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Hairun dapat menyelaraskan program kerja dengan program pemerintah guna mendukung pembangunan di tingkat kelurahan. Harapan tersebut mendengar disampaikan Rizal saat menjadi narasumber dalam kegiatan pembekalan mahasiswa KKN tahap 1 Unhair yang berlangsung di Aula Banau, Kampus 1 Unhair pada Rabu 17 Juni 2026. Rizal mengatakan optimalisasi pembangunan di kelurahan membutuhkan kreativitas serta kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mencari solusi yang tepat. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program KKN, karena itu mahasiswa diharapkan membangun koordinasi dengan berbagai komunitas di kelurahan seperti kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, komunitas masyarakat lainnya hingga aparatur pemerintah di tingkat kecamatan. Rizal juga mendorong mahasiswa memanfaatkan potensi usaha dan sumber daya yang ada di lokasi KKN, termasuk dalam pengembangan isu ekonomi biru berkelanjutan yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat. Ia juga berharap ilmu yang diperoleh mahasiswa selama di kampus dapat diterapkan secara nyata di tengah masyarakat sehingga mampu memberikan manfaat yang selaras dengan program pembangunan pemerintah daerah. Ya, itu dia pendengar ya, saya harap mahasiswa KKN selaraskan program pembangunan kelurahan. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Pertumbuhan tinggi, Gubernur Sherly ingatkan pentingnya akses dan kesempatan. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Maluku Utara masih menghadapi tantangan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, akses layanan kesehatan, konektivitas wilayah, dan kesiapan sumber daya manusia menghadapi kebutuhan industri masa depan. Perhatian tersebut mendengar tanpa alasan, bukan tanpa alasan sebagai daerah kepulauan, Maluku Utara masih menghadapi tantangan konektivitas yang cukup besar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan pembangunan dan peningkatan koneksi jalan dan jembatan dengan sekitar 550 km jalan provinsi hingga 2030. Di saat yang sama, sekitar 1.900 km jalan kabupaten di berbagai wilayah juga masih menanti penyelesaian. Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, jalan dan jembatan bukan sekedar infrastruktur, tapi penghubung antara peluang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Pulau Obi, mendengar, Kabupaten Halmahera Selatan, upaya menjawab tantangan tersebut mulai terlihat melalui pembangunan jembatan Ake Lamo yang menghubungkan Desa Kawasi dan Desa Soligi. Jembatan yang dibangun Harita Nikel itu kini menjadi penghubung penting aktivitas masyarakat di kedua desa. Kemudian, mendengar, Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk mengambil bagian dalam peluang ekonomi yang sedang tumbuh. Di tengah berkembangnya industri pengolahan nikel, kebutuhan tenaga kerja terampil terus meningkat, sementara dunia pendidikan masih berupaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang berubah cepat. Kemudian Gubernur Sherly Juanda menilai masih terdapat kesenjangan antara sistem pendidikan saat ini dengan keterampilan yang dibutuhkan industri masa depan. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mendorong penguatan pendidikan vokasi sebagai bagian dari strategi penyiapan SDM daerah. Kemudian, apa dengar? Ia juga menambahkan bahwa pembangunan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi bagian penting untuk mendukung perkembangan industri hilirisasi yang semakin kompleks. Kemudian kata Agung, industri hilir nikel memiliki standar teknis dan keselamatan yang tinggi. Karena itu pengembangan kompetensi harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Program seperti Pelita memastikan kita tidak hanya membangun fasilitas industri tetapi juga membangun kapasitas manusianya. Di Maluku Utara mendengar pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, infrastruktur membuka akses, sementara SDM yang siap membuka kesempatan. Keduanya menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda di siang hari ini. Kemudian selanjutnya lagu dari Pasto, Akhir Sebuah Penantian. Tetap bersama kami.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 1:56 waktu Indonesia Timur. Tentunya di siang hari ini ya, untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas, tentunya tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas sampai dengan selesai tentunya. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan di siang hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan untuk Anda juga yang lagi sakit ya, semoga lekas sembuh. Jangan lupa untuk minum obat sesuai dengan resep dokter. Oke, pendengar, kita ke informasi. Informasi dikutip dari rri.co.id, pendengar. Salah satu biang atau dukun kampung dan dua pasangan di Kota Ternate berhasil diringkus Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ternate. Ketiganya diamankan atas kasus dugaan aborsi hingga pembuangan bayi yang terjadi pada tahun 2025. Tiga tersangka dengan inisial masing-masing HU alias Oci, 64 tahun, Biang, dan dua pasangan kekasih berinisial RAL alias Nani, 21 tahun, serta RLA alias Iki, 22 tahun. Ini diamankan setelah tim khusus bentukan Kapolres menemukan laporan masyarakat. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto didampingi Kasat Reskrim AKP Bakri Syahrudin dalam konferensi pers pada Kamis 17 Juni 2026 menjelaskan kasus pembuangan bayi ini dilakukan kedua pasangan kekasih lantaran tidak menginginkan kehadiran bayi dan masih mengikuti seleksi sementara pelaku perempuan, masih berstatus mahasiswi dan sementara mengikuti praktek di salah satu rumah sakit ternama di Maluku Utara. Bayi yang digugurkan itu berusia memasuki 8 dan itu dilakukan karena ada kesepakatan bersama, kata Kapolres. Dengan kesepakatan tersebut, kedua pasangan kekasih langsung mendatangi dukun kampung untuk memintanya menggugurkan kandungan tersebut. Bayi tersebut digugurkan oleh Biang dengan cara memasukkan obat seperti kain kasa dalam vagina terduga pelaku dan urut di perut serta minum air dengan biaya menggugurkan sebesar 9 juta rupiah yang ditawar menjadi 3 juta rupiah. Bayi yang digugurkan tersebut dikuburkan di jalan belakang Kelurahan Vitu, Kelurahan Vitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Kapolres menjelaskan, berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dan sampel barang bukti, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik, bayi tersebut diidentifikasi sebagai anak biologis kedua pasangan yang saat ini sudah diamankan di Mapolres Ternate. Kapolres mengakui di tahun 2025 tercatat ada 6 kasus temuan bayi, di mana 1 kasus sudah berhasil diungkap, sementara 5 kasus masih dalam penyelidikan oleh tim Satreskrim Polres Ternate secara maraton. Ya, itu dia pendengar ya, aborsi dua pasangan kekasih hingga biang kampung diringkus Polres Ternate. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi ya pendengar untuk di Kota Ternate. Oke pendengar, dan sesaat lagi tentunya kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Selamat mengikuti. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi. Dan pendengar, saya ajak Anda kita ikuti siaran berjaringan Lintas 1000 Pulau. Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Susan Sapasuruh.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Baik, pendengar, kita mulai dengan informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang data yang akurat menjadi kunci bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjawab persoalan daya beli lapangan kerja dan kesenjangan pembangunan melalui sensus ekonomi 2026 bersama reporter Irine Hari Cahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan sensus ekonomi 2026 menjadi landasan penyusunan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi masyarakat, mulai dari melemahnya daya beli, terbatasnya lapangan kerja, hingga kesenjangan pembangunan antar wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Landmark Langgur Senin pagi. Menurut Hanubun, hasil sensus tidak boleh berhenti sebagai dokumen statistik semata, melainkan harus menjadi referensi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada data yang valid dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
3: Oleh karena itu, sensus ekonomi 2026 adalah momen yang strategis dan langkah yang sangat tepat, tidak hanya mencatat dan mendata, tetapi dengan pengukuran yang dilakukan menjadi gambaran nyata kondisi ekonomi kita. Untuk sensus ekonomi ini harus didukung sepenuhnya. Jadi Pak Kepala BPS, jangan ragu, kalau data itu masuk, pasti kami, saya dan pimpinan dan anggota DPRD pasti menggunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah pembangunan ekonomi pada waktu yang akan datang.
2: Hanubun menjelaskan terdapat 3 persoalan utama yang diharapkan dapat dijawab melalui hasil sensus ekonomi 2026. Ketiga persoalan tersebut meliputi daya beli masyarakat yang melemah, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, serta pemerataan distribusi ekonomi antar pulau ke kecil dan Pulau K Besar. Percepatan pertumbuhan ekonomi di Pulau K Besar perlu menjadi perhatian serius mengingat wilayah tersebut masih menghadapi ketertinggalan dibandingkan kawasan lainnya. Hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran rinci mengenai sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, termasuk mendukung pengembangan kota elat dan revitalisasi pasar elat. Di sisi lain, pelaksanaan sensus di lapangan juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama di wilayah terpencil. Namun demikian, para petugas sensus menyatakan siap menjalankan tugas untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat. Salah satu petugas sensus ekonomi 2026, Freddy Jamrewaf mengatakan dirinya mendapat tugas melakukan pendataan di Kecamatan K Besar Utara Barat yang meliputi Desa Fa'a, Ngurwalek, Ohetuf, dan Hangur. Ia menjelaskan pendataan tahun ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
4: Tugas yang diemban sendiri untuk kami, petugas ekonomi 2026, itu adalah mendata sosial ekonomi masyarakat, sensus pertanian, dan juga sensus usaha. Memang di 2026 sesuai yang disampaikan oleh Kepala BPS Maluku Tenggara, berbeda dengan 2016 di mana kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan 3 jenis sensus tadi.
2: Freddy mengakui sejumlah kendala yang berpotensi dihadapi petugas, antara lain jarak antara desa yang cukup jauh serta keberadaan warga yang tidak selalu berada di rumah saat pendataan dilakukan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, petugas telah diarahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa agar informasi mengenai pelaksanaan sensus dapat tersampaikan secara merata kepada masyarakat. Freddy berharap masyarakat bersedia menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka. Data yang terkumpul akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Maluku Tenggara. Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Baik, pendengar, dari RRI Tual, kita akan menuju RRI Ternate yang akan menurunkan laporan tentang Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027. Keputusan ini diambil setelah panitia menemukan sejumlah kendala dalam proses verifikasi dokumen calon peserta didik di berbagai daerah. Anda bersama reporter Wahyudi Yahya.
5: Dari hasil-hasil kajian atau monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi dari akun.
6: Panitia SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 15 Juni 2026. Ketua Panitia SPMB Maluku Utara, Sofian, kepada RRI di SMK Negeri 1 Kota Ternate Senin siang menjelaskan, kebijakan perpanjangan diambil setelah panitia melakukan monitoring pelaksanaan pendaftaran di berbagai stasioner yang dibuka di Kota Ternate maupun 10 kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pendaftaran dan verifikasi data peserta, sehingga dibutuhkan tambahan waktu agar seluruh calon murid dapat menyelesaikan tahapan pendaftaran dengan baik.
5: Nah, untuk itu, dari hasil-hasil kajian atau monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi dari akun.
6: Sofian menjelaskan, hingga saat ini masih banyak data pendaftar yang belum selesai diverifikasi oleh operator. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan petugas verifikator melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti untuk memastikan kesesuaian dokumen yang diunggah oleh peserta. Dalam prosesnya, panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, sehingga peserta harus melakukan perbaikan dan mengajukan kembali berkas mereka. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, panitia SPMB juga menambah 2 stasioner pembantu di Kota Ternate, masing-masing di SMK Negeri 1 Ternate di Jalan Siswa dan juga SMA Negeri 4 Ternate di Dufa-Dufa. Kedua posko ini dibuka untuk membantu peserta yang memerlukan pendampingan dalam proses pendaftaran. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ini menegaskan, kebijakan perpanjangan masa pendaftaran telah sesuai dengan mekanisme dalam peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi panitia untuk melakukan penyesuaian jadwal apabila ditemukan kondisi tertentu di lapangan.
5: Nah, hari ini kita perpanjang untuk jadwal pendaftaran atau registrasi akun, yaitu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 20 Juli. Berarti ada 5 hari penambahan waktu yang kami lakukan untuk proses registrasi dan penginputan data.
6: Sementara itu, tahap pendaftaran pemilihan jalur akan dibuka pada 22 hingga 24 Juni mendatang. Tahap pertama diperuntukkan bagi jalur afirmasi dan prestasi, sedangkan tahap kedua dibuka untuk jalur domisili dan mutasi. Dengan penambahan waktu ini, panitia berharap seluruh calon peserta didik dapat menyelesaikan registrasi dan melengkapi dokumen persyaratan sebelum memasuki tahap seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.
1: Dan pendengar, kita ada di RRI Ambon ya bersama reporter Lina Tehupuring terkait tingkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Bapenda Maluku genjot pajak alat berat.
7: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan alat berat di Maluku. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi menjelaskan, identifikasi data alat berat menjadi langkah penting dalam pemungutan pajak. Pendataan itu dilakukan agar proses penarikan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota sehingga jumlah kendaraan alat berat dapat teridentifikasi, tertabulasi dengan baik untuk nanti kita pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Salam Pesi optimis dengan penataan basis data yang lebih rapi mampu memberikan dukungan kuat terhadap capaian target pendapatan daerah. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pungutan pajak di lapangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
1: Dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau hari ini Rabu 17 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekor Wil 3. meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini, pendengar. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah Anda dengarkan tadi siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau ya, dari RRI Ambon tadi ya. Dan tadi juga sudah disampaikan informasi untuk berita ya, dari RRI Tual, RRI Ternate, dan juga RRI Ambon ya. Tadi dibawakan oleh rekan Susan Saparuhu ya, dari RRI Ambon. Oke, pendengar, di siang hari ini tentunya untuk Anda yang saat ini sudah kembali beraktivitas ya, tetap semangat untuk aktivitasnya. Kalau di jam-jam begini saatnya ngantuk ya, pendengar. Jadi untuk Anda ya, nikmati secangkir kopi. Kalau di siang hari ini tentunya ya, ada kopi dingin yang perlu nih untuk kita nikmati ya, supaya jangan ngantuk ya. Iqbal juga ya lagi ngopi dulu di pagi hari ini ya. Selamat pagi siang ya. Oke, selamat siang juga untuk Mama Indah yang ada di Akiga Alesana ya. Katanya kok Iqbal semangat. Iya, terima kasih ya untuk Mama Indah. Bagaimana Mama Indah tadi Argen bermain? Menang ya. Iya, 3-0 ya. Iya, Mama Indah kan fans Brasil. Brasil, Argen ya. Oke, pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate ya. Dan kita cek lagi ada kabar terbaru apa nih ya di rri.co.id. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami ya, rri.co.id. Kita ke info haji pendengar ya. Ini mengenai pemulangan jemaah haji gelombang 2 berjalan lancar terkendali. Dan informasinya pendengar, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI memaparkan dimulainya pemulangan jemaah gelombang 2 melalui Madinah. Pada Selasa 16 Juni 2026, fase kepulangan tersebut ini menjadi tonggak penting dalam memastikan seluruh jemaah kembali ke Indonesia dengan aman. Hari ini menjadi penanda dimulainya fase kepulangan jemaah gelombang 2 dari Madinah menuju Indonesia. Ini dipastikan seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman, nyaman, dan sehat, kata juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI Maria Assegaf dalam keterangan pers di kantornya pada Selasa 16 Juni 2026. Dirinya menegaskan koordinasi seluruh petugas haji di Madinah terus diperkuat demi menjamin pelayanan kepulangan optimal. Menurutnya, kelancaran proses pemulangan membutuhkan kesiapan layanan terpadu agar seluruh kloter dapat diberangkatkan sesuai jadwal. Kemudian, pendengar, Maria Assegaf juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan menuju Indonesia dari Madinah saat ini. Menurutnya, istirahat cukup, makanan bergizi, dan konsumsi air putih memadai dapat membantu menjaga kebugaran jemaah. Maria turut menggarisbawahi kepatuhan terhadap larangan membawa air zam-zam ke dalam bagasi maupun kabin pesawat. Ia mengajak jemaah menjaga kebersamaan, kepedulian sosial, serta mempertahankan nilai kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu dia pendengar ya, informasi terupdate ya untuk pemulangan jemaah haji gelombang 2 berjalan lancar terkendali. Oke, pendengar, selanjutnya kami temani Anda kali ini ada lagu dari Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Baik, mendengar satu lagu dari Soundwave, Kamulah satu-satunya. Siapakah dia? Iya, seseorang tentunya pendengar ya. Kata Pak Yasim 01. Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya di siang menjelang sore ini, pendengar ya. Dan tentunya ya tetap semangat untuk Anda dengan segala aktivitasnya di hari ini. Oke, pendengar, kita ke informasi lagi ya. Tadi sudah kami hadirkan informasi mengenai info haji ya, pemulangan jemaah haji gelombang 2 berjalan lancar dan terkendali tentunya. Kita ke informasi yang lain, pendengar ya. Dan jangan lupa untuk Anda yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Ada informasi mengenai Piala Dunia 2026. Pendengar, pelatih timnas Iran Amir Galenoi mengeluhkan gangguan perjalanan yang dialami timnya selama Piala Dunia 2026. Menurutnya perubahan jadwal dan lokasi yang terjadi akibat ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat telah memengaruhi kondisi tim. Melansir dari Al Jazeera, Glanenoy menyebut Iran menjadi salah satu tim yang paling dirugikan selama turnamen berlangsung. Ia menyoroti sejumlah perubahan mendadak yang harus dihadapi skuad tim Meli sejak tiba di Amerika Utara. Federasi Sepak Bola Iran sebelumnya memindahkan markas tim dari Arizona, Amerika Serikat ke Tijuana, Meksiko. Keputusan itu diambil di tengah ketidakpastian terkait visa serta pertimbangan keamanan yang membuat keberadaan tim Iran di wilayah Amerika Serikat dibatasi. Menurut Galenoi, gangguan tersebut, pendengar, ini berlangsung setelah pertandingan melawan Selandia Baru pada Senin 15 Juni 2026 waktu setempat. Iran awalnya dijadwalkan menginap di Los Angeles untuk pemulihan sebelum kembali ke Meksiko keesokan harinya. Namun, tim tersebut harus segera meninggalkan Los Angeles dan kembali ke Tijuana setelah pertandingan usai. Situasi tersebut membuat proses pemulihan pemain tidak berjalan sesuai rencana. Galenoi tidak menjelaskan pihak yang menerapkan pembatasan tersebut hingga kini. Baik FIFA maupun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belum memberikan tanggapan terkait pernyataan itu. Penyerang Iran, Mehdi Taremi, mengaku kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kesiapan tim. Ia menilai berbagai pembatasan yang diterapkan membuat Iran sulit mempersiapkan diri secara optimal. Taremi menjelaskan tim harus menjalani perjalanan yang padat dari Tijuana menuju Los Angeles, kemudian menuju hotel dan stadion dalam waktu yang relatif singkat. Menurutnya, Iran seharusnya memiliki waktu lebih banyak untuk beradaptasi dengan lingkungan pertandingan. Ia juga mengungkapkan Presiden FIFA Gianni Infantino sempat mengunjungi ruang ganti Iran setelah pertandingan. Namun Taremi berharap dukungan yang diberikan FIFA tidak hanya bersifat simbolis. Selain persoalan perjalanan, pendengar, Galenoi juga menyoroti absennya sejumlah staf penting tim. Beberapa ofisial dan anggota media Iran dilaporkan tidak dapat bergabung karena kendala visa. Meski demikian, pelatih Iran itu tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya yang mampu mengamankan satu poin melawan Selandia Baru. Ia mengakui perjalanan tambahan dan padatnya mobilitas membuat sejumlah pemain mengalami kram otot akibat kelelahan. Dengan satu poin dari laga pembuka, Iran kini bersiap menghadapi pertandingan berikutnya di grup G. Tim Meli berharap dapat menjaga peluang lolos ke fase grup meski harus menghadapi berbagai tantangan di luar lapangan. Itu dia, pendengar ya. Tim untuk pelatih Iran, Amir Galenoi, keluhkan pembatasan perjalanan di Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Baik, mendengar satu lagu dari Anggis Devaki dengan judul Menua Bersamamu. Ya, kita sudahi dulu ya pendengar lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi semuanya itu kembali kepada manusianya, kepada sumber daya manusianya. Yang tadi disebutkan ada sekitar 6,7 juta. Itu hasil penjelasannya Ibu Prini.
2: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat.

0: KPK menegaskan integritas ASN mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan bebas korupsi. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah rakyat. Filipina mencairkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa bumi di sejumlah wilayah Mindanao. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Setio Budianto, menegaskan integritas aparatur sipil negara menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Tapi semuanya itu kembali kepada manusianya, kepada sumber daya manusianya.
2: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menegaskan bahwa integritas aparatur sipil negara menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Hal itu disampaikan Setio saat peluncuran Program Nasional Pembelajaran Integritas Berbasis E-Learning di kantor LAN pada Rabu hari ini. Menurut Setio, berbagai regulasi, sistem digital, dan reformasi birokrasi telah dibangun pemerintah. Namun, kata Setio, jika tidak akan berjalan optimal tanpa didukung sumber daya manusia yang berintegritas. Setio menilai keberhasilan pelayanan publik pada akhirnya ditentukan oleh perilaku ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebab ASN berada di berbagai sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
1: Tapi semuanya itu kembali kepada manusianya, kepada sumber daya manusianya. Yang tadi disebutkan ada sekitar 6,7 juta. Itu hasil penjelasannya Ibu Prini, yang baru dilakukan hanya sekitar puluhan ribu. Ya, tadi sampaikan sekitar 55 ribu sekian. Gitu. Kalau sumber daya manusianya tidak berubah attitude-nya, maka integritas nggak akan tercapai. Kalau sumber daya manusianya masih bicara basah dan kering, jabatan basah, jabatan kering. Bahkan ada pameo, orang yang memiliki integritas yang luar biasa, kemudian ya teman-temannya bilang, ah karena kamu belum jabat situ aja.
2: Menteri Pan-RB Rini Widiantini menegaskan integritas aparatur sipil negara menjadi fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Rini mengatakan kepercayaan masyarakat tidak dibangun dalam waktu singkat maupun hanya melalui satu kebijakan. Menurutnya, kepercayaan publik tumbuh dari berbagai keputusan dan pelayanan yang diberikan pemerintah secara konsisten, jujur, dan bertanggung jawab.
3: Ibu sekalian, ini mengapa menjadi sangat penting? Karena tentunya kepercayaan publik itu tidak dibangun dalam satu hari dan tidak juga lahir dari satu kebijakan. Jadi kepercayaan itu harus tumbuh gitu ya, dari berbagai atau bahkan ribuan bahkan jutaan keputusan yang sudah kita buat. Dan setiap pelayanan itu juga diberikan dengan jujur, karena setiap kewenangan juga yang digunakan secara bertanggung jawab, dan setiap keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat tentunya menjadi fondasi untuk kepercayaan masyarakat tersebut.
2: Setio juga mengatakan berbagai penyimpangan tersebut seringkali berawal dari kebiasaan yang dianggap sepele, serta kemudian berkembang menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Karena itu, KPK bersama LAN memunculkan Program Nasional Pembelajaran Integritas Berbasis E-Learning, di mana program ini dibuat sebagai upaya memperkuat budaya anti korupsi di kalangan ASN. Program tersebut juga diharapkan dapat menjangkau jutaan ASN di seluruh Indonesia. Ketua KPK Setio menekankan pembelajaran integritas tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman anti korupsi, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah rakyat, seperti sekolah rakyat di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang progres pembangunannya telah mencapai 80%. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ihsan.
4: Dari informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, progres untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sragen ini termasuk paling baik di Indonesia.
5: Progres pembangunan Kompleks Sekolah Rakyat SR Kabupaten Sragen yang berlokasi di Kecamatan Mondoan kini lebih dari 80%. Meski diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia secara akselerasi, proyek ini dikejar target besar untuk bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai Juli mendatang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa target utama penyelesaian fisik bangunan sebenarnya jatuh pada bulan Juli. Namun pemerintah daerah berharap percepatan bisa maksimal di sisa waktu bulan Juni ini. Jika nantinya pembangunan belum rampung 100% saat tahun ajaran baru dimulai, pihak Pemkab sudah menyiapkan skenario alternatif.
4: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat. Kalau targetnya itu kan sebenarnya bulan Juli harus sudah selesai. Dan sudah selesai. Nah, kalau belum selesai ya harus memakai yang lama dulu di sekolah transisi, tempat yang transisi itu. Ya harapan kita bisa segera diselesaikan di bulan Juni ini.
5: Di balik kejar target pembangunan fisik, tantangan besar justru muncul dari sektor penjaringan peserta didik baru, khususnya untuk jenjang sekolah dasar SD. Kontras dengan jenjang SMP dan SMA yang diminati tinggi, pendaftar untuk jenjang SD justru bergerak sangat lambat. Data terakhir menunjukkan kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target. Masing-masing jenjang berhasil menjaring sekitar 90 siswa yang nantinya akan dibagi ke dalam rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sebaliknya untuk jenjang SD progresnya sangat tidak signifikan. Dari kapasitas 3 rombel yang disediakan baru ada 5 calon siswa yang mendaftar hingga pertengahan Juni ini. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen, Yuniarti, mengatakan problem utama rendahnya pendaftar SD yakni kedekatan emosional antara orang tua dan anak usia dini. Banyak orang tua yang mengaku tidak tega melepas anak usia SD mereka untuk bersekolah di sekolah rakyat atau SR yang menerapkan sistem asrama atau boarding class.
6: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan assessment atau penjangkauan itu anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry, jadi dia itu kelas berapapun akan diterima. Nah, kebanyakan warganya itu yang terutama di sekitar pengen itu bisa di sekolah di SR tapi pulang. Sementara kan sesuai aturan kan di asramakan.
5: Merespon minimnya peminat di jenjang SD, Bupati Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis dan persuasif di tingkat akar rumput mulai digencarkan. Pihak Pemkab berharap lewat sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan dari hati ke hati oleh perangkat desa, para orang tua di wilayah Mondoan dan sekitarnya mau memberikan kepercayaan bagi anak-anak usia SD mereka untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Sragen pada tahun ajaran baru ini. Reri Surakarta Mulatu Isahan melaporkan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan industri MICE melalui penyelenggaraan INAMICE 2026 yang digelar secara hybrid di Jakarta. Zahrotin Aljana menyampaikan laporan selengkapnya. Zahro.
7: Ya, pendengar, Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ kembali menggelar Indonesia MICE Conference and Exhibition atau INAMICE 2026 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Kegiatan yang menjadi penyelenggaraan ke-9 ini mengangkat tema memberdayakan ekonomi cerdas Jakarta melalui transformasi digital di industri MICE. Direktur Politeknik Negeri Jakarta Syamsurizal dalam sambutannya menegaskan pentingnya transformasi digital dalam mendukung kemajuan industri MICE nasional. Menurutnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri menjadi langkah penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan sektor MICE di masa mendatang. Berikut pernyataan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsurizal.
8: Sebagai institusi pendidikan vokasi, Politeknik Jakarta memiliki peran dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, karakter, dan kemampuan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri.
7: Kami informasikan juga bahwa konferensi ini terdiri atas 2 sesi pleno, di mana pada sesi pertama membahas fondasi ekonomi cerdas dalam industri MICE melalui perspektif transformasi digital dan perkembangan sektor industri. Sedangkan pada sesi kedua mengulas penerapan praktik ekonomi cerdas dalam ekosistem MICE yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang semakin erat, sektor MICE diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahra Dinantung, Maso 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Mekah. Sehari setelah Ka'bah berganti kiswah 1 Muharram, ratusan ribu jamaah haji Indonesia dan dunia melakukan tawaf di Ka'bah, di mana jamaah haji Indonesia bersyukur dapat melakukan tawaf di Ka'bah. Syariful Alam menyampaikan laporan selengkapnya. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, ratusan ribu jamaah haji Indonesia dan dunia terpantau berdoa, berzikir saat tawaf memutari Ka'bah sehari setelah 1 Muharram kiswah Ka'bah diganti. Bagi jamaah haji Indonesia yang akan melakukan tawaf di pelataran dasar, bagi jamaah laki-laki harus memakai pakaian ihram. Sementara untuk lokasi sa'i, Safa Marwah juga dipenuhi jamaah haji yang melakukan sa'i dengan berzikir dan berdoa. Salah satu jamaah haji Indonesia, Ike Kusuma, mengatakan sehari setelah pergantian kiswah di Ka'bah, dirinya sangat bersyukur dapat melakukan tawaf 7 kali di Ka'bah dan sa'i di Safa Marwah untuk melakukan umroh sunnah. Berikut keterangan dari Ike Kusuma.
11: Kita melaksanakan tawaf saat ini di Mazar area Masam, itu masih dikelilingi oleh barikade ya. Jadi masih belum terbuka sehingga kita masih jamaah belum bisa untuk menyentuh kiswah dan Ka'bah pada saat ini. Dan ini kalau biasanya akan berlangsung hingga 1 minggu atau 2 minggu ke depan.
12: Apa ritual atau ruhani yang dirasakan ketika melakukan tawaf dan sa'i umroh sunnah ini?
11: Ya, ritual yang dirasakan adalah banyak sekali karena kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, itu merasakan bahwa perjalanan kita itu cukup berat yang harus kita lakukan. Sehingga dalam menjalani kehidupan kedepannya setelah pulang dari haji ini, kita harus benar-benar menjalankan ibadah dan meninggalkan apa yang telah kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelum.
10: Dan pendengar, dikatakan Ike Kusuma, dirinya berharap agar ketika melakukan doa dan zikir di depan Ka'bah dapat melaksanakan umroh dan haji bersama istri dan anak-anaknya. Menurutnya itu merupakan doa dan harapan terbaiknya agar doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata Ike Kusuma, jamaah haji Indonesia ketika tiba di tanah air diharapkan bisa memberikan keteladanan yang tercermin dari sikap akhlak yang semakin baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Fase pemulangan jemaah dan petugas haji debarkasi Banjarmasin hingga saat ini terus berlangsung. Di mana kedatangan kloter 9 asal Tanah Laut pada Selasa dini hari kemarin menandai berakhirnya pemulangan jemaah gelombang pertama yang diterbangkan melalui Jeddah. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim, silakan laporannya. Ya, nampaknya terputus. Kita akan coba hubungi kembali. Kita beralih dulu ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia Kloter 12 Padang telah tiba pada dini hari tadi di Bandara Internasional Minangkabau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Elan Sylvia Sari dari RRI Padang. Elan.
13: Baik, pendengar. Kelompok terbang Kloter 12 Debarkasi Padang mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau BIM dini hari tadi pukul 00.08 waktu Indonesia Barat. Kloter ini menjadi rombongan pertama jemaah haji Debarkasi Padang yang dipulangkan dari Madinah pada fase gelombang kedua pemulangan jemaah haji tahun ini. Kedatangan kloter 12 sekaligus menandai dimulainya pemulangan 3 kloter terakhir Debarkasi Padang dengan rute penerbangan Madinah Padang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kloter 12 membawa total 387 jemaah dan petugas. Mereka berasal dari Kota Padang sebanyak 175 orang, Kabupaten 50 Kota 152 orang, Kota Solunto 53 orang, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai 2 orang. Di antara jumlah tersebut terdapat 112 jemaah lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas. Rifki menjelaskan, Pada kloter 12 ini juga tercatat 1 jemaah wafat di Tanah Suci. Selain itu terdapat juga 4 jemaah yang mengalami tanazul, 2 jemaah mengalami mutasi kloter karena alasan kesehatan. Sementara 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Madinah sehingga belum dapat dipulangkan bersama kloter 12.
14: Alhamdulillah jam sekitar jam 12 lewat 8 ya tadi malam. Jemaah haji PDG 12 telah mendarat di BIM ya pada Jenazah Minangkabau. Dan alhamdulillah itu sudah jadwal. Kloter 12 itu adalah jemaah haji gelombang kedua yang awal untuk berangkatannya itu mendarat di Jeddah dan kemudian kepulangannya itu pulangkan dari bandara Madinah.
13: Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu Siskohat, hingga kedatangan kloter 12, jumlah jemaah dan petugas debarkasi Padang yang telah kembali ke tanah air mencapai 4.681 orang. Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang masih menyisakan 2 kelompok terbang lagi yang akan diberangkatkan dari Madinah menuju Padang dalam beberapa hari mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Jalan Silviasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita kembali lagi ke Banjarmasin, fase pemulangan jemaah dan petugas haji debarkasi Banjarmasin hingga saat ini terus berlangsung. Di mana kedatangan kloter 9 asal Tanah Laut pada Selasa dini hari kemarin menandai berakhirnya pemulangan jemaah gelombang pertama yang diterbangkan melalui Jeddah. Informasi ini disampaikan oleh Lukmanul Hakim. Lukman.
15: Baik, sebanyak 360 jemaah dan juga petugas haji dari kloter 9 asal Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ini telah tiba pada Selasa dini hari kemarin sekitar pukul 01.40 WITA di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, di mana kloter ini merupakan kelompok terakhir yang diberangkatkan melalui Jeddah sebelum nantinya kloter berikutnya yang merupakan pembuka gelombang kedua pemulangan jemaah dan petugas haji akan berangkat melalui Madinah. Selain dari Tanah Laut, pada kloter 9 ini juga terdapat jemaah tanazul asal kota Banjarmasin serta Barito Utara dan kota Waringin Timur dari Kalimantan Tengah. Dan dengan kedatangan kloter ini, maka hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah pulang ke tanah air melalui debarkasi Banjarmasin tercatat sebanyak 3.230 orang. Namun selain proses pemulangan yang juga menjadi perhatian dari PPIH debarkasi Banjarmasin, kondisi kesehatan para jemaah ini juga masih menjadi perhatian khusus, terutama usai para jemaah berinteraksi dengan jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia saat pelaksanaan ibadah haji, sehingga potensi penularan penyakit juga menjadi lebih rentan dan kini menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, seluruh proses pemeriksaan kesehatan di bandara hingga operasional pemulangan juga terus dilakukan secara ketat, dan saat kami konfirmasi, Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rashid Lufiana mengingatkan kepada seluruh jemaah haji, khususnya yang telah tiba di tanah air, agar terus memantau kondisi kesehatan masing-masing setibanya di rumah.
16: Untuk kondisi secara umum, alhamdulillah itu jamaah kita relatif sehat dan baik. Jadi mereka itu dipastikan di debarkasi dulu bahwa tidak membawa apa semacam penyakit yang menular. Jadi yang juga pesan dari bidang kesehatan ketika ada keluhan ataupun panas yang tidak sembuh-sembuh itu cepat berkonsultasi dengan ketika didebarkasi ketika dia sudah pulang ke daerah dengan puskesmas atau rumah sakit untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan.
15: Dan usai pemulangan kloter 9 ini, fase berikutnya akan dilanjutkan oleh kloter 10 gelombang kedua asal kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, di mana jemaah dan petugas pada kloter ini dijadwalkan berangkat pada hari ini Rabu 17 Juni pukul 6 waktu Arab Saudi melalui Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dan dijadwalkan akan tiba pada Kamis 18 Juni sekitar pukul 00 WITA. Dari Debarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Filipina mencairkan dana awal sebesar 362 juta peso Filipina atau 106,52 miliar rupiah untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 di sejumlah wilayah Mindanao. Anggaran yang bersumber dari dana dukungan pemerintah daerah itu akan disalurkan langsung kepada unit pemerintah daerah terdampak guna mempercepat upaya pemulihan termasuk infrastruktur penting di wilayah yang paling parah terkena gempa, yakni Saragani, Jenderal Santos City, dan Kota Batu Selatan. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menyemarakan Piala Dunia 2026, KRL Commuter Line menyediakan gerbong bertema khusus bernuansa lapangan bola. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Nunu.
17: Ya, terima kasih Safira. Pendengar, saat ini saya berada di Cikini, semarak Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung di tiga negara serentak yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko dengan 48 negara dan 104 pertandingan turut dimeriahkan oleh KAI Commuter Line dengan kereta tematik edisi Piala Dunia bekerjasama dengan brand minuman soda ternama KAI menyulap beberapa gerbong sehingga bernuansa lapangan sepak bola. Satu gerbong berubah warna menjadi warna merah dengan lantai dilapisi stiker rumput layaknya lapangan sepak bola, lengkap dengan gawang, garis tengah, hingga bola. Selain itu, tersedia handle atau pegangan berbentuk kaleng minuman, lalu bola sepak yang dipasang di tiang-tiang menambah kesan bola yang siap disundul. Kursi-kursi juga dimodif menjadi warna merah dengan pembatas kursi dan pintu yang dihiasi dengan tali rapia bagaikan gawang. Fitriana Adisti, Frontline Marketing Director Coca-Cola Indonesia, menyampaikan bahwa KAI tematik ini bertujuan agar bisa membawa sepak bola menyentuh langsung masyarakat. Berikut adalah cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Fitriana.
18: Jadi pembawaan euforianya itu lebih dirasakan dalam masyarakat dan kebetulan disambut baik nih sama teman-teman KAI dan akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan sangat jamin gitu ya, dan alhamdulillahnya reaksi dan respon dari masyarakat juga sangat-sangat baik dan kita juga sangat bangga bisa membawa keceriaan dan kemeriahan kolaborasi ini untuk semua orang yang terutama yang setiap harinya daily life-nya komunikasi dengan KAI dan KRL.
17: Nah, pendengar, KAI Commuter Line tematik ini akan berlangsung dari Juni ini hingga Juli mendatang di Commuter Line Blue Line dan Red Line yang siap menemani masyarakat selama jalannya Piala Dunia 2026. Selain itu juga ada Festival Sepak Bola Rakyat yang sejak Desember tahun lalu telah berjalan yang menjadi salah satu upaya untuk membawa semangat sepak bola terus dekat dengan masyarakat. Tidak hanya itu saja, semarak ini juga semakin digaungkan dengan kegiatan nonton bareng di beberapa kota. Dari Cikini, Jakarta, Nurdiansyah Po 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Baik pendengar, sudah Anda ikuti tadi penyampaian Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:28 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan kembali untuk program 100% Indonesia untuk edisi Rabu 17 Juni 2026.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Untuk edisi Rabu 17 Juni 2026 tentunya bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Oke, di sore hari ini pendengar untuk di Kota Ternate ya, ini terpantau dari studio hujan ya, tapi mudah-mudahan ya tidak membuat Anda patah semangat. Oke, untuk di daerah Anda pendengar bagaimana nih untuk di saat ini, apakah hujan ya ataukah cerah ya, mudah-mudahan cerah ya. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:35 waktu Indonesia Timur dan tentunya kita berjumpa lagi ya untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu ataupun salam-salam, silahkan ya kami aktifkan kembali untuk di line telepon 0921-3125-521 dan juga di WhatsApp 0821-2037-5180. Untuk Anda yang mau request lagu ataupun salam-salam ya, silahkan Anda bisa bergabung di nomor telepon tadi ya. Oke, mana yang duluan tadi? Oh ini ya, oke kita terima terlebih dahulu. Halo 100% Indonesia.
1: Halo 100% Indonesia Bung Iqbal.
0: Halo orang juga Indonesia. Iya, orang Manado.
1: Iya Manado.
0: Oh Bunda Els ya.
1: Iya betul.
0: Apa kabar Bunda Els?
1: Kabar sejahtera, sejahtera. Hujan
0: juga ya. Oke, iya. Kalau hujan paling enak minum secangkir yang hangat-hangat ya.
1: Oh, memang betul ya, hangat-hangat.
0: Iya. Oke, Bunda, Bunda mau dengar lagu apa nih saat ini?
1: Kau yang terbaik nyanyinya Tommy.
0: Tommy ya, Tommy Kurniawan bukan?
1: Mungkin so Kurniawan, kau yang terbaik. Tapi kok bukan Tommy Jepisa, bukan Tommy Parera. Pokoknya cuma ada terkat Tommy Kurniawan mungkin.
0: Oh, judulnya apa tadi?
1: Kau yang terbaik.
0: Kau yang terbaik. Kau yang terbaik. Mana nih kau yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Wih, belum ada. Coba Iqbal cek dulu ya. Kau yang terbaik. Oke, sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, salam pertama tentunya buat Bu Iqbal yang sedang bertugas. Selamat sore. Salam sehat, sukses, sejahtera, amin, selalu damai bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Beberapa ada sahabat ibu terbaik yang ada di Tibet, di Bunda ini. Ya juga Bunda Cety, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Lanjut ada di Sulawesi Barat sana, ada Purnama Sari, salam manis Purnama Sari. Juga ada Andi di Batam, salam sehat juga. Sika di Manado, ada Pak Junaidi juga di Ambon, salam sehat diberkati bersama keluarga. Mama Indah, ada Bung Otis, ada Ibu Indah, Ibu Haji Ida, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Bung Otis sudah sekarang. Ada Bung Ono di Albar bersama keluarga, Pak Din, Pak Ipin, ada Pak Tahir, Pak Santoso, Pak Leo, Pak Buce, Ko Ama, Ko Aik, Haji Jafar, Pak Yasin, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Bung Iqbal, lagu ada?
0: Di sini lagunya dari Michael Panjaitan.
1: Kau yang terbaik.
0: Kau yang terbaik. Ada juga ini ya, dari Thomas Chandra. Ini cover yang terbaik.
1: Tadi di kalimat kata beda kan?
0: Beda ke apa ini tapi. Atau mau diganti yang lain nih?
1: Kalau kesannya Pak Gisel bilang Tommy kan. Mar kalau cuma Michael apa sih itu?
0: Michael Panjaitan, kau yang terbaik.
1: Mau coba juga mau dengar biar jo. Memang kalau mungkin kau kata-kata beda, sair beda, tapi mau coba itu maka ini Michael ini. Michael Panjaitan.
0: Oke.
1: Iqbal, makasih, selamat sore Indonesia banget.
0: Iya. Oke, terima kasih untuk Bunda Els yang ada di Manado ya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi pendengar? Kita terima lagi ya, ini melalui WhatsApp nih. Halo.
2: Halo 100% Indonesia.
0: Halo juga, dengan siapakah di sana?
2: Oh, dengan saya Alif dan saya tinggal di Sasa.
0: Oh, Bung Arif ya. Iya, apa kabar Bung Arif? Alif. Oh, Alif ya?
2: Bukan Arif.
0: Iya, Alif. Oh, Bung Alif. Iya, soalnya nomornya belum disimpan nih, jadi tidak muncul nih ya. Ya nanti saya simpan dulu ya. Iya, di Sasa ya. Apa iya. Kabar di hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, iya. Gimana di sana
0: kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat juga. Ini bagaimana di seputaran Sasa? Apakah hujan? Kalau di seputaran RRI hujan ya?
2: Kalau di sekitaran Sasa sih gerimis.
0: Oh, gerimis sama.
2: Hujan, bolehlah.
0: Iya. Oke. Okay. Bagaimana, sudah ngopi belum nih sore ini atau minum apa ini?
2: Oh, ini saya habis minum teh hangat.
0: Oh, teh hangat. Iya, selamat minum teh hangat ya. Oke, okay, mau dengar lagu apa nih? Bung Arif. Oh, Bung Arif, Bung Alif ya. Iya. Yeah.
2: Nah, ini lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Lupa tadi lagunya apa ya? Oh, ingatlah hari ini dari Project Pop.
0: Oh, Project Pop. Oke, okay. Ingatlah hari ini. Oke, okay, lanjut salamnya untuk siapa nih, Bung Alif?
2: Itu aja.
0: Itu aja ya. Oke, okay. Ya terima kasih.
2: Okay. Ya, makasih juga.
0: Oke, okay. Terima kasih ya untuk yeah. Bung Alif yang ada di Sasa ya, di bagian selatan sana ya. Oke, selanjutnya sudah tersambung lagi. Halo, 100% Indonesia.
3: Halo, Bung Iqbal Utama.
0: Halo juga, Ko Ama, apa kabar nih sore ini?
3: Sebaliknya Bung Iqbal.
0: Alhamdulillah sehat juga Ko Ama. Ko Ama baru dengar suara ini, Ko Ama dari mana? Oh begitu ya, Iqbal kira Ko Ama pi luar negeri jalan-jalan begitu nonton Piala Dunia.
3: Belum, tadi ini Ko Ama pi jalan-jalan menangis.
0: Oh baru main ya, Argen itu.
3: 3-0 itu.
0: Oh itu lagi 3-0, kong Ko Ama pi pawai kata rada ini.
3: Ya, itu Ko Ama pi jalan-jalan itu apa? Yang tadi yang bermain tadi 3-0.
0: Saya 3-0. Oke, menang ya, mudah-mudahan jadi juara ini. Ya. Iya, Ko Ama mau dengar lagu apa ini, orang Argen ini? Mau dengar lagu apa ini?
3: Jadi yuk, kini baru kau rasa.
0: Oh, kini baru kau rasa. Oke, iya. Lanjut salamnya Ko Ama untuk siapa?
3: Salam untuk Bung Iqbal, operator siapa?
0: Ada Mbak Dini.
3: Oh ya, ini tolong bagi merah pantai. Kata Haji Halil sana mungkin masih opname di rumah sakit.
0: Saya ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya, amin.
3: Saya pindah nama Ursa di Mangkadua, terus saya yang di Sabona, terus sampai Bung Sahe di Sukupu Dara, Bung apa di Pani di Ijara di apa nama suruh project ya lama sisi di apa Tahir.
0: Oh, Tahir di Susupu.
3: Di apa namanya Ispa Bung Tahir di apa di Susupu harapan sehat.
0: Amin.
3: Andi di Batam sana, Mas Andi di Batam, terus sampai adik Leo di sini sana harapan sehat. Terus yang lewat tadi siapa?
0: Pertama, ada
3: tadi.
0: Bung Alif di Sasa.
3: Oh iya, salam buat dia, barang dia terasa salam buat dia.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Terus Pak Junaidi, Sidung Cece, Ambo, Nona Fika, Bunda El, Putih, Natalia, terus Mbak Dita di apa? Mbak Dita di sana di Taliabo, harapan saya. Tetangga sini Bung Din, Titin Kringal di Jalan Blok Metal Sidore Utara, Kuai di Puncak Jaya di Jaya sana.
0: Iya.
3: Oke, Bung Iqbal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ama yang ada di Tidore ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya untuk Ko Ama. Oke, dan pendengar di manapun Anda berada ya, tentunya yang ingin bergabung silahkan ya, kami masih buka untuk di line telepon di 0921-312-5521 dan juga di WhatsApp ya 0821-2037-5180. Oke, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan asar ya untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026 jatuh pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 4 sore. Oke, kita dengarkan dulu ya pendengar lagu yang sudah di request oleh Bunda Els ya. Tadi lagunya sudah dicari tapi tidak ada ini, ada apa ya. Jadi katanya dengar lagu dari Michael Panjaitan, Kau Yang Terbaik.

Ya, dan terima kasih juga untuk Bung Alif ya, dan juga Ko Ama di Tidore, lagunya nanti kami hadirkan ya, dan kami informasikan kembali untuk kumandang aja nanti ya pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan Michael Panjaitan, Kau Yang Terbaik.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Baik, mendengar satu lagu yang sudah kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini ya. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:55 waktu Indonesia Timur. Lagu yang sudah kami putar ya tadi, Project Pop dengan judul Ingatlah Hari Ini. Dan tadi juga ya sudah kami putar lagu dengan judul Kau Yang Terbaik ya, dari Michael Panjaitan, spesial untuk Bunda Els yang ada di Manado. Oke, pendengar, selanjutnya kami hadirkan ya untuk lagu religi, dan kita jeda dulu ya untuk program 100% Indonesia. Nanti kita lanjutkan lagi setelah lintas informasi dan juga cek fakta. Tetap bersama kami untuk Koma nanti ya, lagunya kami lanjutkan ya setelah lintas informasi dan juga cek fakta. Tetap di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan untuk anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Baik pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak anda untuk mengikuti lintas informasi dan juga cek fakta. Tetap bersama kami.

Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, euforia kemenangan tim nasional Argentina pada laga perdana Piala Dunia 2026 turut dirasakan para pendukung setia La Albiceleste di berbagai penjuru dunia, termasuk di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Presiden fans Argentina Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengaku bahagia dan terharu setelah menyaksikan Argentina membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair pada Rabu 17 Mei 2026. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,99 triliun rupiah untuk tahun 2027. Usulan tersebut disampaikan karena pagu indikatif dinilai belum mencukupi kebutuhan program pembangunan pariwisata. Widianti mengatakan Kementerian Pariwisata memperoleh pagu indikatif sebesar 1,1 triliun untuk tahun 2027. Menurutnya angka tersebut berada jauh di bawah kebutuhan ideal Kementerian mencapai 3 triliun rupiah. Menurut Widianti, kebutuhan tambahan anggaran sebesar 1,99 triliun telah disampaikan sebelumnya. Usulan tersebut telah dibahas dalam trilateral meeting bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan. Widianti mengatakan devisa pariwisata terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang waktu. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Kementerian tetap berkomitmen mengoptimalkan setiap rupiah untuk pembangunan pariwisata. Demikian Lintas Informasi.

0: Baik pendengar, saatnya cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan tengah menyiapkan skema digital single ID untuk membagikan bantuan sosial atau bansos senilai 5,4 juta rupiah. Itu akan diberikan ke seluruh warga negara Indonesia atau WNI. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Juru bicara Ketua DEN RI Jody Mahardi meluruskan bahwa bansos uang tunai 5,4 juta tidak diberikan ke seluruh warga di Indonesia. Jody juga memastikan bahwa nominal tersebut hanya ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial yang sudah ada. Setiap rumah tangga dipastikan tidak menerima nominal bantuan yang sama karena kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda. Demikian cek fakta mengenai hoax pernyataan Luhut soal bansos uang tunai 5,4 juta ke seluruh WNI. Ini kutip dari komdigi.go.id. Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Corporate Sekretari Pertamina Patra Niaga Robert MV Doma Tubun menegaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Menurut Robert, MV Doma Tubun menegaskan pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol Rp10.000, sedangkan untuk biosolar adalah Rp6.800 per liter. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Robert MV Doma Tubun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial ataupun pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila menemukan kejanggalan informasi, masyarakat bisa mengeceknya melalui Pertamina Center, kontak center 135 atau kanal resmi Pertamina. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, baik mendengar satu lagu dari Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa, spesial untuk Ko Ama di Tidore. Semoga bisa terhibur Ko Ama ya di sore hari ini sambil menikmati secangkir teh atau kopi hangat ya di sore hari ini. Oke, dan terima kasih juga untuk Bung Alif di Sasa, ya Bunda Els di Manado juga, selamat sore ya. Terima kasih sudah bergabung untuk di program 100% Indonesia. Oke, pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk perjalanan kita di Ternate sore ini untuk program 100% Indonesia. Indonesia banget. Oke, ya, sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Ada siapakah di sana? Halo. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, kok Bung Din yang baik hati dan tidak sombong. Apa kabar nih Bung Din?
1: Sehat-sehat selalu, selamat balik.
0: Alhamdulillah, sehat juga nih Bung Din. Sore-sore begini, iya. Mau dengar lagu apa ini?
1: Saya mau dengar lagu dari Kristen Pendaitan.
0: Yang judulnya apa nih?
1: Judulnya Apa Daya Tangan Tak Sampai.
0: Apa Daya Tangan Tak Sampai. Oke, Iqbal cari dulu ya. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Siapa sudah kamu tadi, Bung Iqbal?
0: Ada Ko Ama, Bung Alif di Sasa, Bunda Els.
1: Oh. Salam-salam dulu.
0: Iya, sambil dicari. Silahkan.
1: Lagunya ada?
0: Sambil lagi dicari nih.
1: Oke. Kalau begitu, salam pertama buat Bung Iqbal Nopetit, terima kasih banyak ngomong, dan buat Tuan Merenciam juga terus ini, Pak Yasin Maulfa, Pak Haji Halil, beserta Mama Eta, sudah sembuh atau belum, Pak Haji, semoga Pak Haji sehat selalu, panjang umur, dan buat Abang Asu, Sahu Timur, dan buat Mama Indah di Sengaja Kika Ale, dan buat Ibu Saja Farid dari Trokoskar, Bunda Es, Bunda Natalia dan Bunda siapa nama? Di Manado itu.
0: Di Manado ada Bunda Els.
1: Bukan.
0: Oh, satu Bunda lagi. Esterlita.
1: Ah, Esterlita itu. Dan semoga mereka sehat selalu dan panjang umur, dan buat Bung Char bersama istrinya, dan buat Abang Atu South Timur, Mafia Diratim, Ko Ai, Pin Krinaldi, Bu Pak Abdul di Tidore sini, teman-teman yang umur, dan buat Bung Ali salam kenal dari saya, dan buat siapa lagi Mas
0: ya?
1: Andi Batam, Andi Alfaris di Bacan, dan buat adikku Erniat yang dari sana, teman-teman yang umur, dan buat Teta Ayu di musuh yang ketinggalan sana, dan buat keluarga di seluruh sini, semoga saya selalu menyayang umur. Lagunya ada, Bung Iqbal?
0: Lagunya ada, aman.
1: Alhamdulillah. Kalau lagunya ada, saya spesialkan buat diri saya sendiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu, Bung Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Din, yang baik hati dan tidak sombong. Ini mana duluan? Oke, yang ini. WhatsApp dulu ya, yang bergabung melalui line telepon 0921312551 ya. Bersabar ya. Oke. Halo. Salah. Iya, yang ini ulang ya. Halo, 100% Indonesia, selamat sore.
2: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk, ada kopi nih, deng teh. Mau pilih yang mana nih? Iya, Mama Indah.
2: DP Tamang apa tuh?
0: DP Tamang cuma piring saja. Iya, oke Mama Indah, Mama Indah, kabar Dokasa?
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Oke, mau dengar lagu apa nih sore-sore begini nih?
2: Lagu Kangen Band Pujaan Hati.
0: Oh, Kangen Band Pujaan Hati. Ini orang Argentina juga nih. Sama dengan Ko Ama ya. Oke, lagunya lagu apa tadi? Sampai lupa tuh.
2: Itu terlalu menghayal, itu piring kosong jadi. Kangen Band.
0: Oh, Kangen Band. Pujaan. Oh, Pujaan Hati. Oke, siap. Dibungkus nih. Lanjut salamnya untuk siapa? Oh, Pujaan Hati ya. Oke, ya. Siap. Lanjut salamnya untuk siapa?
2: Salam. Oke, salam buat sama semua. Ada Hati Sotaviaro di Tidore sana. Ko Ama, apa kabar Ko Ama? Terus ada Ko Abdu, ada Ko Ai, ada Ko Din yang baru lewat tadi, ada Ko Buce, Bung Ipin juga. terus ada Mama Ebat, ada Pak Haji Halil juga, semoga Pak Haji cepat sembuh ya, Bung Iqbal.
0: Iya, oh iya, amin amin amin ya. Sudah ada kue nih.
2: Yang menghayal kan?
0: Sudah ada kue nih dikasih.
2: Oh, oke. Okay. Oh berarti, oke okay, mantap.
0: So ya. Ada isi piring. Iya lanjut lanjut silakan.
2: Lanjut ada Bang Andi, ada Purnama juga, terus ada Ibu Ila, ada Ibu Farida, terus ada Bung Ono, Bung Bonijo, terus ada Pak Haji Jafar, ada Kuanda Alvarez, ada Kotahir, ada Mafiat, ada Koya Sifama Ulfa, ada Mas Sebiono, Mas Santos, ada Pak Yayan, ada Pak Junaidi, Bunda Els, Nona Viga, Bunda Natalia juga, ada Abang Otis, ada Bung Laras, terus yeah, ada Ibu Ratna, Bu Esterlita, dan semua-semua sudah. Lagu paling spesial buat pujian hati
0: asik,
2: di sana.
0: Asik,
2: iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mama Indah ini. Katanya mau dengar lagu dari Kangen Band, Pujian Hati. Lagi ngapain ya pujian hatinya ya kira-kira kalau sore begini. Oke ya, yang mau bergabung silakan kita terima lagi. Di belakang Mama Indah ada siapa lagi? Halo 100% Indonesia, selamat sore.
3: Selamat sore Bung Ipa.
0: Saya
3: Mama Indah nih.
0: Oh, Kok Ahma, ya. Ada yang tak tinggal? Silakan Kok Ahma, apa nih?
3: Mama Indah.
0: Saya mewakili. Iya. Oh, hati.
3: Tadi itu lagu Hati Sotaviaro.
0: Oh, Hati Sotaviaro. Iya, ini Mama Indah langsung balas ini. Hati Sotaviaro ya. Kata.
3: Sotaviaro.
0: Oh, lagu itu ya.
3: Aku minum kopi air kelapa dan pisang goreng.
0: Asik. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengar Mama Indah pe suara langsung telepon lagi ya, katanya mau dengar lagu Hati Sotaviaro. Oke, yang mau bergabung silakan ya. Kami masih buka untuk di line telepon 0921312 5521. Oke, selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung. Kita di program 100% Indonesia, yang mau request lagu ataupun salam-salam bisa ya. Tapi kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah di request oleh Bung Din di Tidore sana ya. Selamat sore Bung Din, terima kasih sudah bergabung. Ada juga Kangen Band ini, Pujaan Hati ya dari Mama Indah. Oh, dari Bung Din Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai. Kok Ama Hati Sotaviar. Tapi antri lagunya ya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, baik mendengar satu lagu dari Kangen Band, Pujaan Hati yang sudah direquest oleh Mama Indah tadi ya. Dan juga sebelumnya lagu dari Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai, yang sudah direquest oleh Bung Din di Tidore. Hati Sota Fiaro nanti ya, sabar dulu untuk Oh Mak ya, nanti kami putar. Ya, terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Tadi ada Bunda Els di Manado ya, lagunya sudah kami putar. Kemudian untuk Bung Alif di Sasa juga lagunya sudah kami putar juga ya. Untuk Mama Indah juga punya, Mama Indah punya juga sudah ya. Dan Abung Din juga. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo 100% Indonesia, selamat sore.
1: Selamat Bang Iqbal.
0: Iya. Bunda Natalia di Toli-Toli, apa kabar Bunda?
1: Puji Tuhan, sehat baik-baik saya.
0: Iya, sehat ya.
1: Bung Iqbal gimana, sehat ya?
0: Sehat juga nih di sore
1: kalau
0: hari.
1: Kalau sehat berarti enggak nyiar hari ini toh, Bang Iqbal.
0: Iya, betul lah. Iya, oke. Okay. Kalau di Toli-Toli bagaimana sore hari ini? Siang,
1: masih
0: siang.
1: Lagi, tadi lagi ada hujan. Mm-hmm. Terus ini masih mendung-mendung cantik masih.
0: Yo, pakai cantik lagi ya.
1: Iya, masih.
0: Oke, iya. Mau dengar lagu apa nih, Bunda?
1: Saya mau suka lagunya Emen Seran, Samudra Cinta.
0: Emen Seran, Samudra Cinta. Oke, okay. Dicari dulu ya lagunya ya. Salam-salamnya ya, untuk siapa
1: salam
0: nih?
1: Salam ya, Pak Iqbal. Mm-hmm. Yang pertama buat Mama Indah ya, selamat sore. Ada Ibu Haja Ida juga, Dika di Taliabu. Ada Purnama Sari, Pak Din. Ada Ipin, Pak Ribun ya, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Pak Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, mm-hmm. Pak Andi Batam ya, ada Pak Yayan, Pak Andi Jambi juga, Pak Laras, ada juga siapa ya? Oh, Kang Ahmad Irwan. Terus ada Esther Lita ya bersama Ibu Ratna juga di Manado, mm-hmm. Bu Ani Kota Mobagu, Bang Lai Putra Tengah, Bang Windy, Bang Luhut dan semua sudah. Bang Iqbal iya. Tetap semangat ya. Nah,
0: lagunya judulnya apa tadi?
1: Iya. Samudra Cinta.
0: Samudra Cinta. Oke. Okay.
1: Oke, makasih Bang Iqbal. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore.
1: Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk Bunda Natalia nih, dicari muncul lain tapi sudah ditemukan nih. Oke, kita terima. Halo 100% Indonesia.
2: Ya, halo 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Iya, betul sekali. Apa kabar nih Pak Yasin?
2: Ya, alhamdulillah sehat-sehat
0: ya. Alhamdulillah sehat ya. Ini kalau sore begini bagaimana nih? Ya, kopi sudah siap?
2: Kopi penjara kenari saja.
0: Oh, kenari. Pas. Iya, lebih nikmat nih ya. Iya, apalagi sambil dengar RRI Pro 1. Ini ada yang WhatsApp. Pak Yasin ada yang WhatsApp juga nih ya. Katanya itu kenari. Itu Ko Yasin mau kasih kenari itu.
2: Itu Mama Indah sudah itu.
0: Mama Indah sudah. Iya, oke, salamnya untuk siapa nih? Atau mau dengar lagu nih?
2: Iya, lagu sudah siap belum?
0: Sudah siap ini.
2: Sudah siap, oh iya. Salam buat Bung Iqbal dan teman-teman yang bertugas hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat, tugasnya lancar-lancar yang ada di Kemir juga. Terus yang lewat-lewat tadi salamnya salam balik juga. Yang masih dalam keadaan sakit mudah-mudahan cepat sembuh supaya nonton orang pawai sampai Don Silaka itu mesti ada kirim doi lagi tuh.
0: Itu lagi saya.
2: Dia kirim tapi harus orang Mangga Dua saja.
0: Oh begitu.
2: Iya, karena Mangga Dua banyak orang terada yang pawai.
0: Kong yang saat ini ada Basiar dah.
2: Ya juga kalau sponsor berarti dapat lagi apa
0: sih? Gitu. Oh, tapi beda ya. Oke, lanjut.
2: Itu sana sama gabung dulu sama kalau sehat. Mafia jangan menghilang begitu, Bung Atus, Bung Yayang, mari gabung. Oh, oke, yang biasa hilang-hilang di tempatnya orang ini.
0: Iya.
2: Terus sana Ko Ama di Toboko sekali-sekali gabung lagi kan atau dengar. Suara itu. Ya, terus semua-semua Bung Andi, Alfaris Andi di Batam sana, di Kayu, semua-semua yang jasa-jasa lagi jumpa, masuk kemari lah, tunggu dengar-dengar suara semua kau. datang menghilang-menghilang begitu, pakai pulsa habis ke bagaimana, pulsa habis ya, gadis saja HP-nya, lah beli pulsa atau jual saja.
0: Lanjut lagi.
2: Oke, sudah sama-sama saya beribal. Kesempatan yang lain lagi. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2. Oke, dan pendengar, untuk Anda juga yang mau bergabung silahkan ya, kami masih buka untuk di line telepon. Ya, di belakang Pak Yasim di Mangga 2 ada siapa lagi? Kita terima lagi. Halo, 100% Indonesia, selamat sore.
3: 100% Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan... Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik nih.
3: Iqbal.
0: Nah, Pak Junaidi ya?
3: Ya, betul.
0: Iya. Kabar baik di sini, di sana bagaimana?
3: Alhamdulillah, cuma tadi malam ada hujan.
0: Oh, ada hujan ya, saat ini cerah ini.
3: Ya. Sekarang cerah.
0: Sesuai suasana ya.
3: Iya, sesuai dengan keadaan.
0: Iya, kalau bola Pak Junaidi apa nih?
3: Oh, Jerman.
0: Kirain tapi, sudah pindah di Argen.
3: Tapi kalau kemarin-kemarin itu, wah, kalau di Ambon ini kan Belanda.
0: Iya, betul.
3: Iya, Belanda jangan. Itu dari dulu sudah. Jadi biasa Jerman. Gitu.
0: Iya. Berarti mudah-mudahan menang ya untuk selanjutnya.
3: Insya Allah juga menang juga, kita mau tidak mau dicapai ya, atau cuma dengar senang aja.
0: Iya.
3: Kira-kira. Lalu masih bisa. Lagu lagi.
0: Boleh, lagu apa nih? Mudah-mudahan waktunya masih mencukupi.
3: John Seran,
0: yang mana nih?
3: Ada, coba lihat. Tolong Anggur Merah bukan, Only You bukan. Satu lagi.
0: Satu Perahu, Cinta dan Permata.
3: Cinta dan Permata. Okay. Ada satu lagi Permata ya.
0: Iya, di sini yang muncul cuma itu.
3: Cinta dan Permata.
0: Satu Perahu, Only You, Anggur Merah 2, Anggur Merah. Ya, sementara itu.
3: Cinta dan Permata.
0: Iya, itu saja.
3: Ya, itu saja ya.
0: Oke, lanjut. Salamnya untuk siapa nih?
3: Bung Ipal, ada salam dari dari Bunda Els.
0: Iya.
3: Yang minta maaf kepada penggemar pendengar yang ada di sana di Maluku Utara. Mengenai lagu tadi itu mungkin Bu Iqbal sarap putar
0: itu lagi. Iya, soalnya dulunya judulnya sama ya.
3: Ya, cuma dia bilang ambil dia punya sair saja, tapi judul ini beda. Jadi mohon maaf, ya pikir jangan sampai orang pikir ini bulan Natal kok seputar lagu-lagu itu bagaimana.
0: Iya, lanjut silakan.
3: Untuk Iqbal, selamat menjalankan tugas, semoga diberkati Tuhan selalu ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Operator juga dapat salam dari Pak Junaidi, ada Koama, Koai, Pedin juga, semasuk Pak, semua itu Koama sudah. Jadi ingat tadi Koama sudah pakai dua tadi ya.
0: Iya.
3: Pertama Kak Iyo kedua. Lalu kemarin kemudian kedua. Ipin juga, ada Abdul juga yang ada di Tidore, selamat siang dan selamat sore, harapan sehat. Siapa nama Bapak Acim juga di Mangga 2 bersama keluarga juga ya. Begitu juga ada Purnama Sari, Andi Batam, selamat sore dan harapan sehat. Mama Indah Kegale, Ibu Indah juga di Kulaba, Ibu Indah di Toloko, selamat sore dan salam sehat. Lalu ada Koama Haji Jafar juga di sana juga, lemah gua di Madu, ada siapa Bu Ono juga, Atus juga, Pung Otis Tanah Tinggi ya. Lalu kemudian terakhir Leo juga di sana, ada Leo juga Fak. Itu Leo itu bukan putra tengah, itu dengan nama Leo. Selamat siang sore dan harapan sehat selalu. Lalu kemudian ada Ibu Ratna di Singkil Perigital ya, Jingga. Ada Ibu Esther Lita juga di situ, selamat sore dan harapan sehat. Dapat salam semua dari Pak Junaidi. Itu dulu. Terima kasih banyak.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Junaidi di Ambon sana ya. Semoga sehat terus ya untuk Pak Junaidi. Oke, pendengar ya, kita tahan dulu, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request tadi ya oleh Koama. Hati Sotaviaro dari Nia Daniati, dan nanti juga menyusul lagu request-requestan selanjutnya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Baik, mendengar satu lagu dari MN Seran, Samudra Cinta, yang sudah kita dengarkan di sore hari ini ya. Dan mendengar saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:56 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya untuk meramaikan di program 100% Indonesia dari pukul 15:30 waktu Indonesia Timur ya hingga saat ini ya. Dan semoga lagu-lagu yang sudah di request sudah kami putar bisa menghibur Anda ya di sore hari ini. Dan ada lagu satu ya yang belum kami putar, nanti kami putar spesial untuk Pak Junaidi. Dan akhirnya pendengar, kita sudah berada di penghujung program ya untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget untuk sore hari ini. Dan tentunya pendengar, saya Iqbal Kutaman juga mewakili kerabat kerja yang bertugas ya untuk di Ternate siang dan juga Ternate sore ini, pamit undur diri ya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan ya untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Oke, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nine Summers and Ten Autumns, buku yang menceritakan tentang autobiografi Iwan Setiawan dalam perjalanan meniti balik perjalanannya dari sebelum menjadi siapa-siapa sampai di titik dia menjadi seorang direktur di bidang internal client management di New York. Cara penceritaan yang menarik dari seorang Iwan Setiawan di bukunya sangatlah menarik. Penggambaran kisah Iwan Setiawan dari seorang anak sopir angkot dan memiliki keterbatasan dalam pendidikan. Di dalam ceritanya, Iwan Setiawan menggambarkan perjalanannya di New York dan kisah masa lalunya dan menghadirkan sosok karakter anak kecil imajinari yang menarik. Kemasan kisah dengan alur maju mundurnya membuat para pembaca serasa tidak pernah bosan akan kisah dari seorang Iwan Setiawan. Selama meniti karir di New York dan mengenang rasa rindunya selama masih berada di kampung halamannya di Kota Batu. Perjalanannya di buku ini dimulai dari pengalaman dirampok oleh para preman di kereta sampai dengan kondisi kota New York yang dingin pada tiap individunya. Nine Summers and Ten Autumns memberikan makna yang begitu indah dalam setiap karakternya. Rasa hangat dari kampung yang dirindukan dan perasaan semangat dan gigih bertahan mengejar mimpi menjadikan buku yang satu ini sangat layak untuk dibaca. Buku ini juga memberikan pesan yang sangat mendalam tentang seberapa berat keadaan seseorang dalam mengejar mimpi yang di ujungnya pasti dapat dia raih. Dengan ketekunan dan usaha, serta dalam prosesnya, setiap tantangan pasti akan menerka keteguhan diri yang menjadi jaminan keberhasilan setiap orang di masa depan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan topik utama. Setelah sekali melakukan aksi begal payudara, seorang pria yang sempat meresahkan masyarakat Ternate akhirnya diringkus tim Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate. Supporter timnas Argentina di Ternate merayakan kemenangan perdana Label Celeste atas Aljazair yang berlangsung siang tadi waktu Indonesia Timur. Dalam laga itu, Lionel Messi berhasil mencetak hat-trick perdana di Piala Dunia 2026. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara, dan informasi ini juga bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, pemancar Relay Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, 11 kali melakukan aksi begal payudara, seorang pria yang sempat meresahkan masyarakat Ternate akhirnya diringkus tim Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
1: Kasus begal payudara yang sangat meresahkan masyarakat Kota Ternate sudah ditangkap pelakunya oleh Resmob Satreskrim Polres Ternate.
2: Tersangka kasus begal payudara di Kota Ternate yang selama ini meresahkan masyarakat akhirnya diringkus tim busir Satreskrim Polres Ternate. Terduga pelaku berinisial MZAK alias Koce, 46 tahun, diringkus di kediamannya yang berlokasi di lingkungan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto didampingi Kasatreskrim saat konferensi pers menyatakan dari hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka, aksi tersebut sudah dilakukan di 11 tempat kejadian perkara yang tersebar di beberapa kelurahan dan kecamatan dalam wilayah Kota Ternate. Kapolres juga menjelaskan dari 11 TKP tersebut, aksi tersebut dilakukan paling banyak pada malam hari, sementara satu kejadian dilakukan pada siang hari yang berlokasi di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara.
1: Begal payudara dilakukan di jalan raya di saat situasi jalan sunyi atau sepi. Tersangka menggunakan sepeda motor yang dan sasarannya perempuan yang saat sedang mengendarai motor. 2 TKP di tahun 2025 dan 9 TKP di tahun 2026, total 11 TKP. 11 TKP tersebut waktu kejadiannya rata-rata di malam hari, ada yang pukul 1.40 dini hari, ada jam 7 malam, ada jam 11 malam. Hanya ada yang siang satu kali, itu jam 2 siang di Kelurahan Kasturian di mana korban melihat jelas muka tersangka.
2: Kapolres juga menegaskan selain terlibat dalam kasus begal payudara, tersangka juga terseret dalam beberapa kasus mulai dari KDRT hingga penyalahgunaan narkotika. Bahkan saat penangkapan, anggota juga mengamankan alat hisap sisa sabu di tangan tersangka bersama dengan beberapa barang bukti lain yang dipakai saat melancarkan aksinya di Kota Ternate.
1: Hasil penyelidikan bahwa tersangka merupakan eks pengguna narkoba sehingga melakukan KDRT terhadap istri dan saat ini sudah tidak bersama istrinya ataupun pisah ranjang kurang lebih 2 bulan dan sering keluar malam hingga subuh baru kembali ke rumah.
2: Kapolres mengakui aksi begal payudara tersebut sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2025 hingga 2026, di mana pada tahun 2025 tercatat ada 3 kejadian, sementara 9 kejadian terjadi pada tahun 2026. Dalam kasus tersebut, terduga tersangka disangkakan dengan pasal 6 huruf B subsidiar huruf A Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal pasal 414 ayat 1 junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bersama Wakil Gubernur Sarmin Sehe memberikan penyambutan khusus kepada jemaah haji asal Maluku Utara yang telah tiba kembali ke tanah air. Berikut laporan Wayudi Yahya.
3: Bapak Ibu jemaat haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar penyambutan khusus bagi jemaah haji yang telah tiba kembali di daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate Rabu siang dihadiri langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda, Wakil Gubernur Sarmin Sehe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Zabir Wahid, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Aslu Gaelea, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menyampaikan rasa syukur karena penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan lancar. Menurutnya, pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak keberangkatan dari Ternate hingga kembali ke tanah air berlangsung dengan baik.
3: Bapak Ibu jemaat haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik. Dan tahun ini lancar dari pergi sampai pulang lancar. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang terlibat.
4: Selain menyampaikan apresiasi, Gubernur juga mengungkapkan duka cita atas wafatnya 3 jemaah asal Maluku Utara saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ketiga jemaah tersebut masing-masing berasal dari kota Ternate dan Kepulauan Sula. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhum dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Pada kesempatan itu, Gubernur juga berharap kualitas pelayanan ibadah haji tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat. Ia berharap kuota haji untuk Maluku Utara dapat ditambah dan dukungan bagi jemaah semakin baik. Lebih dari itu, Sherly mengingatkan para jemaah agar tidak hanya membawa pulang kenangan dan oleh-oleh dari Tanah Suci, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji.
3: Ada nilai-nilai tentang kesabaran, keikhlasan, ketekunan, atau ada hikmah apa yang sang pencipta titipkan. Semoga itu bisa di-share juga. Dan saya mendoakan Bapak Ibu menjadi haji yang makmur.
4: Gubernur Sherly berharap para jemaah yang telah kembali dapat menjadi teladan dalam keluarga, lingkungan masyarakat maupun komunitasnya masing-masing. Ia juga menyampaikan terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan para jemaah selama berada di Tanah Suci untuk kemajuan dan kesejahteraan Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi, pemerintah kabupaten melaksanakan tabligh akbar di Masjid Agung Al-Istiqamah Sanana. Berikut laporan Karman Samuda dari Sanana.
5: Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan tabligh akbar di Masjid Agung Al-Istiqamah Sanana. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh bagian kecitraan rakyat atau Kesra Kepulauan Sula yang bertajuk Dengan Semangat Hijrah Kita Berkuat Ukhuwah dan Membangun Kepulauan Sula yang Religius, Maju dan Sejahtera. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula M. Saleh Merasa Besi menyampaikan Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1448 Hijriah merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Baru Islam bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, melainkan menjadi pengingat atas peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang syarat dengan nilai perjuangan, pengorbanan, dan perubahan menuju kebaikan. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk introspeksi serta mengevaluasi diri dan dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas ibadah serta hubungan dengan sesama. Sementara itu, PLT bagian Kesra Kepulauan Sula, Mansu Mudo menyatakan, dengan adanya tabligh akbar yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam ini, semoga dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula serta memakmurkan masjid dan menjaga toleransi antara umat beragama menuju Sula damai, sejahtera dan bahagia. Dari sana, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, suporter timnas Argentina di Ternate meraihkan kemenangan perdana La Albiceleste atas Aljazair yang berlangsung siang tadi waktu Indonesia Timur. Dalam laga tersebut, Lionel Messi berhasil mencetak hat-trick perdana di Piala Dunia 2026. Informasi diturunkan reporter Novianti Merasabesi.
6: Tim nasional Argentina mengawali langkah mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah menundukkan Aljazair pada laga perdana Grup J yang berlangsung pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kapten Argentina Lionel Messi tampil sebagai bintang lapangan dengan mencetak 3 gol yang memastikan juara bertahan meraih 3 poin penting pada pertandingan pembuka mereka. Penampilan gemilang tersebut sekaligus mendapat tanggapan dari berbagai supporter tim Argentina di kota Ternate yang menyaksikan nonton bareng di Taman Film Benteng Orange Ternate. Salah satu supporter Argentina di Ternate, Asmar, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan sangat bangga dengan kemenangan Argentina di laga perdana melawan Aljazair. Meskipun di tengah terik matahari, namun antusias supporter tetap memadati lokasi nobar tersebut.
7: Kami dari Maluku Utara sangat bangga dan tahu sekali kalau merasakan bahwa sekali pertandingan. Nah, inilah momen-momen yang harus kita lihat sekarang. Argentina, semua pendukung-pendukung Argentina, maka saya tetap mau meraih bahwa 2026 Argentina harus berlanjut di Piala Dunia 40 tahun.
6: Pada kesempatan yang sama, Presidium Argentina Maluku Utara Sutopo Abdullah menyatakan hat-trick yang dilakukan Kapten Argentina Lionel Messi sangat luar biasa dengan teknik seni sepak bola yang diperagakan tim Argentina di lapangan.
8: Hari ini Ternate di seluruh pusat keramaian di pasar, di mall, dan di pelabuhan. Semuanya mata tertuju di layar kaca menyaksikan legenda sepak bola dunia, maestro sepak bola, seniman sepak bola dunia, Messi. Hari ini hat-trick 3 gol, luar biasa. Sangat menghibur. Mereka mengajarkan Aljazair bagaimana cara bermain bola. Saya kira itu. Tidak sekedar menang, tetapi lebih ke edukasi mengajarkan Aljazair untuk bermain bola di lapangan.
6: Usai nonton bareng, para supporter Argentina di kota Ternate melakukan konvoi mengelilingi kota Ternate yang mengakibatkan kemacetan kendaraan yang sedang melintasi ruas jalan tersebut. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakirawan Dewi yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Mbak Dewi, selamat sore.
9: Selamat sore.
0: Laporan Anda silakan.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 17 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari nanti umumnya adalah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga lebat pada malam hari di wilayah Morotai, Loloda, Galera, Tobelo, Kaum Malifut, Ibu Jelolo, Wasile, Mabah, Ternate, Tidore, Batang Dua, Patani, Weda, Gebe, Gane, Obi, Mangoli, Kaliabu, dan sekitarnya. Untuk dini hari, potensinya terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah perairan Morotai, di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau, Malifut, Ibu, Jelolo, Ternate, Tidore, dan juga di wilayah Moti. Untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di wilayah Maluku Utara pada malam hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Untuk peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk dan juga penurunan jarak pandang di wilayah perairan masih berpotensi terjadi di wilayah Maluku Utara. Dan juga untuk wilayah perairan Taliabu Selatan diperkirakan akan terjadi potensi kenaikan ketinggian gelombang hingga mencapai 2 meter. Untuk perkiraan esok hari di wilayah Maluku Utara diperkirakan pada pagi hari cerah berawan hingga berawan. Kemudian ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang pada pagi hari di wilayah Kota Ternate Tidore Kepulauan. Untuk siang sore hari potensinya terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan juga Halmahera Selatan. Untuk malam hari potensinya tidak terjadi hujan, hanya potensinya berawan. Namun dini hari potensinya terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Mbak Dewi, terima kasih. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Roni undur diri. Terima kasih dan selamat sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sedangkan tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, Anda bersama Ternate Malam di hari Rabu, hari ini 17 Juni 2026. Saya Roni, ada teknik studio Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Mira akan menemani Anda berdengar. Kami akan hadirkan serangkaian program-program menemani waktu malam Anda hingga nanti selesai di pukul 24 atau jam 12 malam. Baik, dan sudah pukul 18, sekarang lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang selagi menikmati suasana sore, yang sudah beraktivitas seharian ini dari pagi hingga sore tadi, saatnya Anda juga sekarang sudah berkumpul bersama keluarga di rumah. Dan kami informasikan untuk sore ini di Jalan Sultan Hairun Ternate lagi turun hujan deras ya. Jadi Anda yang selagi melintas sepanjang jalan di Jalan Sultan Hairun, kami ingatkan ekstra hati-hati. Sepertinya bukan cuma di Jalan Sultan Hairun saja, tapi hampir seluruh wilayah Kota Ternate ya, selatan dan utara pun maupun tengah untuk sore ini. Baik, dan saya mau jumpa juga Anda kaum muslimin dan muslimat, sore ini akan kembali menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu untuk azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemenangan azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sore ini dari surat At-Ibrahim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muhammad Jeta.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kemanan ajian maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

bersama di Pro 1 RRI Ternate. Selamat malam dulu saya ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami malam ini di Ternate Malam. Menjelang di pukul 19, pendengar, sebentar akan kami hadirkan cek fakta untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan bendera Iran tidak dikibarkan saat pembukaan Piala Dunia 2026. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Sebuah unggahan di media sosial mengklaim bendera Iran tidak dikibarkan dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Meksiko pada 11 Juni 2026 ini. Dalam setelah ditelusuri informasi tersebut, narasi tersebut keliru. Faktanya semua bendera negara peserta Piala Dunia dikibarkan, termasuk juga Iran. Narasi yang mengklaim bendera Iran tidak dikibarkan pada pembukaan Piala Dunia dibagikan di akun Facebook. Akun tersebut membagikan foto yang menampilkan sejumlah orang membentuk lingkaran sambil membawa bendera. Fotonya diberi keterangannya bendera Iran tidak dikibarkan. Setelah ditelusuri tim cek fakta, sejumlah bendera yang ada di samping kanan tampak samar sehingga sulit untuk melihatnya secara jelas. Tim cek fakta memeriksa klip video yang menampilkan pembukaan Piala Dunia 2026 di kanal YouTube FIFA. Hasilnya diketahui bahwa terdapat bendera Iran yang dikibarkan saat upacara pembukaan Piala Dunia 2026 pada detik ke-19. Terlihat dengan jelas bahwa bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Setelah ditelusuri dan diambil kesimpulan, narasi yang mengklaim bendera Iran tidak dikibarkan pada pembukaan Piala Dunia tahun ini merupakan kabar bohong atau hoax. Informasi melalui cek fakta malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Sama program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di Ternate malam pendengar sudah pukul 19 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami setia menemani untuk Anda ya, untuk lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi malam ini kami akan hadirkan di saat Anda yang selagi menikmati suasana istirahat di rumah. Ini jamnya makan malam ya, jadi sudah siapkan menu-menu makan malam di rumah untuk ibu-ibu rumah tangga di rumah gimana ya, sampai jangan terlambat ya untuk makan malamnya. Kalau makan tuh jam 9 kayaknya udah terlambat ya. Ini jamnya makan malam itu jam 7 lah ya, atau pukul 19 sampai dengan jam 8 begitu ya. Jadi di saat waktu Anda berkumpul bersama keluarga ya, sambil menikmati menu makan malam, itu sebenarnya yang terbaik. Sepertinya hujan-hujan di luar sudah mulai reda ya untuk kota Ternate dan sekitarnya. Jadi kalau Anda yang punya janjian malam ini, ya mumpung hujannya sudah berhenti, silakan. Mudah-mudahan semua yang sudah Anda rencanakan malam ini berjalan sesuai yang diharapkan juga ya, sambil kami iringi dengan lagu-lagu untuk Anda.

0: membuat aset bergaya khas merek dengan pembuatan.
1: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya? Atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau trainer.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

lagu milik almarhum Krisye dengan Damai Bersamamu. Ini lagu banyak yang nyanyiin sekarang ya. Ada dari Virsa, ada juga dari Donita ya. Baik, saya pilih malam ini yang di tahun 1990-an dari Krisye, penyanyi aslinya, Damai Bersamamu. Nah, kalau bicara tentang Damai Bersamamu milik Krisye ini, lagu yang merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Krisye yang memang terkenal juga salah satunya ya. Lagu Damai Bersamamu ini menjadi lagu yang masuk ke dalam album Krisye yang berjudul Akustik Krisye yang dirilis 1996. Lagu Damai Bersamamu tentu saja yang mungkin sedikit memiliki arti bahwa seseorang hamba yang dapat menjadi tenang apabila bersama ataupun senantiasa mengingat Tuhannya, begitu ya. Baik, untuk Anda yang masih bersama kami malam ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini di tanggal 17 Juni, ini merupakan Hari Dermaga Nasional. Sedikit mengenal mengenai fungsi dan perannya bagi Indonesia sendiri. Hari Dermaga Nasional ini sebagai pengingat pentingnya peran dermaga di Indonesia. Salah satunya infrastruktur ya, yang menjadi bagian penting dalam mendukung transportasi laut dan perdagangan nasional. Mengutip buku catatan dan gagasan Insinyur Sujono Diphi, peringatan tersebut berkaitan mendengar dengan sejarah perkembangan pelabuhan di Indonesia. Jadi pelabuhan menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi di negara kepulauan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kondisi tersebut ini membuat transportasi laut memiliki peran penting loh ya dalam mobilitas masyarakat. Salah satu pelabuhan yang memiliki nilai sejarah penting adalah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Nah, pelabuhan tersebut berkembang menjadi pusat perdagangan dan logistik nasional. Nah, mengutip juga buku pemeriksaan keimigrasian di Pelabuhan Tanjung Priok karya Fauzan Akbar Fazi Basa, bahwa pelabuhan itu pendengar mulai dibangun pada tahun 1877. Nah, pembangunan ini dilakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi seiring perkembangan teknologi, fungsi dermaga ini terus mengalami perubahan dan peningkatan. Jadi dermaga kini tidak hanya menjadi tempat kapal bersandar dan bertambat, begitu. Nah, fungsi dermaga sendiri ini penting loh ya dalam transportasi laut. Keberadaannya menunjang yang namanya kelancaran distribusi barang dan mobilitas penumpang. Tempat bongkar muat barang dan kapal, sarana naik dan turunnya penumpang, terus juga fasilitas standar sandar kapal sebelum melanjutkan pelayarannya, dan tempat perawatan dan pemeliharaan kapal. Itu dia untuk fungsi dermaga. Yang lain juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan. Nah, pelabuhan ini tentu saja memiliki fungsi pemerintahan. Jadi pelabuhan juga menjalankan fungsi pengusahaan dan pelayanan jasa transportasi. Jadi selain itu pelabuhan berperan sebagai pusat perekonomian di berbagai negara. Keberadaannya mendukung perdagangan, industri, terus juga pariwisata dan kegiatan logistik nasional. Jadi pendengar, pelabuhan juga memiliki fungsi keamanan melalui pengawasan kapal dan muatan yang masuk. Fungsi tersebut membantu yaitu menjaga bagaimana keselamatan dan ketertiban aktivitas pelayaran. Itu dia ya. Nah, kalau kita mengutip dari laman Dinas Perhubungan, dermaga juga dibedakan berdasarkan fungsi dan penggunaannya. Jenis dermaga memiliki peran yang berbeda dalam operasional pelabuhan, yaitu dermaga barang untuk kegiatan bongkar muat kargo, dermaga penumpang yaitu untuk pelayanan transportasi laut, dan dermaga industri untuk mendukung sektor tertentu. Ada juga dermaga khusus seperti dermaga wisata dan juga militer. Jadi kalau kini pendengar, dermaga tetap menjadi tentu saja infrastruktur penting bagi Indonesia sebagai negara maritim. Keberadaannya membantu menghubungkan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Itu mengingatkan Anda ya, karena hari ini adalah Hari Dermaga Nasional, diperingati setiap 17 Juni.

0: kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
1: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong, lucu banget bahasanya.
0: Gak boleh begitu Nat, negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: jujur adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jangan lewatkan juga sebentar di dini hari, ada Portugal bersama Republik Kongo akan bersama Anda. Anda bisa mendengarkan juga melalui program 1 ya di dini hari nanti. Dan duel tim nasional Portugal versus Kongo ini akan tersaji pada laga pertama Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat, sekitar pukul 2.00. Kita di sini bagian timurnya pukul 4 dini hari ya. Dan ini disiarkan langsung di TVRI Nasional. Juga Anda bisa mendengarkan melalui program 1, kita relay ke program 3. Tim berjuluk Silencio datang sebagai unggulan grup dan membidik kemenangan pada laga perdana mereka. Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama antara kedua tim, baik di putaran final Piala Dunia maupun dalam laga internasional senior. Portugal lolos ke putaran final dengan performa meyakinkan. Tim asuhan Roberto Martinez mencetak 20 gol hanya dalam 6 pertandingan kualifikasi. Ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk melangkah jauh di turnamen tersebut. Misi besar Portugal adalah meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah mereka. Nah, sejarah inilah sejauh ini kita lihat pencapaian terbaik Portugal di Piala Dunia adalah finish di peringkat ketiga pada edisi 1966. Sorotan utama pada laga ini tertuju tentu saja kepada Cristiano Ronaldo. Jadi penyerang berusia 41 tahun kini akan mencatatkan penampilan ke-6 di Piala Dunia tahun ini. Rekor ini belum pernah dicapai pemain Portugal lainnya ya. Jadi pendengar, Ronaldo tetap menjadi andalan di lini depan meski Portugal kini diperkuat generasi pemain yang matang di level elit Eropa. Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva, Vitinha, João Neves hingga Nuno Mendes. Ini membuat Portugal memiliki salah satu skuad terdalam dalam turnamen ini ya. Di atas kertas ada Portugal lebih diunggulkan selain memiliki pengalaman di ajang internasional. Mereka juga menempati peringkat kelima dunia dan dihuni sejumlah pemain tampil reguler di klub-klub papan atas Eropa. Namun, Republik Kongo datang dengan motivasi tinggi juga setelah mengakhiri penantian panjang tampil di Piala Dunia. Tim berjuluk Les Leopards ini kembali ke putaran final untuk pertama kalinya sejak 1974. Ketika negara tersebut masih bernama Zaire ya. Republik Kongo memastikan tempat di Piala Dunia di tahun ini melalui jalur playoff antara benua setelah mengalahkan Jamaika dengan skor 1-0 di Guadalajara, Meksiko. Menurut data FIFA sendiri, penampilan pada tahun ini merupakan partisipasi kedua Kongo di putaran final Piala Dunia pada edisi 1974. Mereka tersingkir di fase grup tanpa meraih kemenangan maupun mencetak gol. Meski berstatus underdog, Republik Kongo memiliki sejumlah pemain yang berkiprah di kompetisi Eropa. Nama-nama seperti Aaron Wan, ada Bisaka, ada Kesanel Mamba, Yohana Wisa, dan Kredik Bakumbu berpotensi menjadi ancaman bagi Portugal sendiri, terutama melalui serangan balik cepat. Jadi kita lihat Portugal diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola dan mengendalikan tempo permainan sejak awal. Namun coba kita lihat lagi ya, pengalaman menunjukkan bahwa laga pembuka Piala Dunia kerap menghadirkan kejutan, hingga Silencio tetap harus mewaspadai perlawanan dari Republik Kongo. Kita lihat nanti di dini hari ada Portugal

versus Republik Kongo akan Anda bisa ikuti untuk pertandingan tersebut. Dan jangan lupa juga, selain Republik Kongo dan Portugal, di nah, lain untuk besok lagi di tanggal 18 akan tersaji Inggris versus Kroasia ya. Jadi nanti Anda bisa dengar juga melalui program Makassatu, kami akan menyiarkan langsung untuk Anda di besok atau di dini hari nanti.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Peringat berdasarkan data Kementerian Pertanian, Kementan ya, bila rakyat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi susu, kandungan protein hewani, hewani dalam tubuh khususnya anak-anak ini masih katanya belum maksimal. Jadi jika konsumsi minum susu di Indonesia ini masih cukup kecil. Dan seperti yang dikatakan juga bahwa tidak heran bila masyarakat Indonesia masih kalah main bolanya. Kenapa? Karena konsumsi susu masih ada di urutan ke-7, masih sekitar 16,8 kg per kapita per tahunnya, begitu ya. Dan menurutnya juga bahwa semua data kandungan gizi yang sangat baik untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan, dan juga tentu untuk menghasilkan kualitas anak-anak di Indonesia sebagai generasi-generasi penerus bangsa menuju Indonesia emas nanti di tahun 2045. Nah, diketahui pendengar Kementan menyatakan bila saat ini Indonesia telah sukses swasembada domba dan kambing. Pernyataan itu ditayangkan dalam acara Indo Livestock Expo Forum Ignite Peak 2 Kabupaten Tangerang pada Selasa kemarin. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementan Agus Suganda yang mengaku hal tersebut tercermin dari impor daging domba dan kambing. Jumlahnya saat ini tercatat di bawah angka, yaitu 10%. Nah, ia juga mengaku selama 6 bulan di tahun 2026 ini, pemerintah masih membuka impor daging domba dan kambing, syaratnya yang memiliki kualitas premium dengan jumlah di bawah 10% dari kebutuhan nasional. Jadi Indonesia di samping sudah swasembada daging dan ayam juga telur, nah kini juga swasembada domba dan juga kambingnya yang sedang mendorong ekspor. Dan juga teman-teman nantinya akan katanya menyaksikan bagaimana para pengusaha di Indonesia yang sudah melakukan bartering system sehingga daging dan daging kok domba juga kambing jenis apapun bisa dihasilkan dalam negeri. Jadi Kementan mengatakan bahwa konsumsi susu rakyat di Indonesia masih rendah. Silakan informasi tersebut Anda kutip kembali melalui portal rri.co.id.

Baik pendengar, sepertinya kita break dulu sesaat ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang malam ini juga akan kembali menunaikan sholat Isya. Kami informasikan waktu azan Isya sebentar, nanti jatuh pada pukul 19:54 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemenangan azan Isya, kami persembahkan dulu satu lagu religi untuk Anda.

0: mendengar kaum muslimin dan muslimat sahaja untuk Komandan Ajan Isa wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan sholat isya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: 20 kami sampaikan lintas informasi malam ini. Dua informasi kembali kami lansir melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi pertama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran tidak akan diizinkan mengembangkan senjata nuklir dalam kesepakatan damai yang dicapai. Menurut Trump, poin tersebut menjadi aspek penting dalam kesepakatan yang sedang memasuki tahap lanjutan. Trump menyebutkan komitmen Iran untuk tidak memiliki senjata nuklir tertuang secara jelas dalam kesepakatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Teheran tidak akan mengembangkan, membeli maupun memperoleh senjata nuklir dengan cara apapun. Trump juga mengatakan pelanggaran terhadap komitmen tersebut akan memicu konsekuensi yang sangat berat bagi Iran. Meski tidak terperinci untuk konsekuensi yang dimaksud, ia menegaskan pemerintahnya akan mengambil langkah tegas jika Iran mencoba memperoleh senjata nuklir. Trump juga menyatakan hubungan dengan Iran tetap berada dalam jalur yang positif. Ia menyebutkan kesepakatan dicapai merupakan kesepakatan yang adil dan baik. Kita beralih ke satu informasi daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bersama Wakil Gubernur Sarmin Sehi memberikan penyambutan khusus bagi jemaah haji asal Maluku Utara yang telah kembali ke tanah air pada 12 hingga 14 Juni 2026. Penyambutan telah berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate pada Rabu hari ini dan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Maluku Utara Saber Wahid, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah PPIHD Asrul Gailia, serta jajaran organisasi perangkat daerah OPD dan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Menurutnya pelayanan tersebut, jemaah sejak keberangkatan dari Ternate hingga proses pemulangan melalui embarkasi Makassar berjalan dengan baik. Demikian lintas informasi pukul 20 malam ini.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke Bun, terus mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
4: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

hadir di sana seperti dulu. 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, masih juga untuk Ternate Malam dengan sajian lagu-lagu hiburan. Baru saja berlalu dari Bruri Peso 5 dengan Masihkah Mungkin Kita Berdua Satu Perahu. Ini Om Jojo sudah menantikan dari tadi, mana katanya Bruri Peso 5. Nah udah tuh, Masihkah Mungkin Kita Berdua Satu Perahu, Om Jojo sudah ya. Baik, sudah di pukul 20 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih untuk Anda di malam ini ya, menemani waktu santai Anda di rumah. Baik, dan yang selagi menikmati suasana malam dimanapun Anda berada, yang masih stay tune bersama kami melalui FM di 101,8 ataupun yang lagi stay tune melalui aplikasi RR Digital. Kalau belum ada aplikasi RR Digital, gampang sekali, Anda bisa saja langsung download di smartphone Anda atau handphone Anda ya. Anda bisa mendengarkan program Mas 1 dimanapun Anda berada. Begitu, asalkan kalau di tempat Anda punya jaringan internet ya. Nah, Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh jaringan, maksudnya kalau Anda punya jaringan di mana ya, di tempat Anda tinggal begitu ya. Kalau RRI mah di seluruh Indonesia bisa Anda dengar dimanapun Anda berada, baik RRI Ternate dan seluruh stasiun RRI yang ada di tanah air begitu ya, ataupun lewat streaming juga boleh loh ya, di www.rri.co.id. Anda di Maba dan sekitarnya juga bisa bersama kami, ada stasiun relay kami di sana ya, di Halmahera Timur, terus juga di Morotai dan sekitarnya juga. Saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat di malam ini bersama keluarga. Yang lagi bekerja di malam ini, gimana suasana kerjanya, mungkin lagi lembur dengan tugas-tugas yang masih tertunda juga. Saya ucapkan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Semoga lemburnya juga berjalan lancar. Nah, kalau bicara tentang makan, mendengar Anda yang mungkin sering sekali ya makan di malam hari dan suka juga mengkonsumsi yang namanya buah-buahan, apakah aman kita mengkonsumsi buah di malam hari? Yo, kita intip dulu. Oh, bukan cuma Om Jojo, selamat malam juga buat Mama Indah. Aduh, Mama Indah, ini sudah lama tidak kita sama Mama Isara tidak jalan-jalan ke sana. Mama Indah, kapan lagi nih kira-kira nih ya? Oke, saya berbagi dulu tips untuk Anda. Nah, apakah kita makan buah di malam hari itu baik dan banyak manfaatnya? Coba kita lihat ya. Makan buah pada malam hari ini dapat memberikan sebenarnya manfaat ataupun menimbulkan dampak tertentu, tergantung cara menikmatinya bagi tubuh kita. Karena itu penting sekali ya untuk kita memperhatikan beberapa hal sebelum mengkonsumsi buah agar manfaatnya tetap terasa dengan baik setiap hari, bukan cuma siang, pagi, malam juga demikian. Nah, tentu saja kita tahu buah dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh setiap hari dengan cara yang alami. Namun pendengar, sebagian orang ragu karena makan pada malam hari dianggap bisa mengganggu katanya apa, pencernaan dan tidur. Oke, malam ini saya ambil dari portal rri.co.id. Nah, sebenarnya banyak yang mempertanyakan tersebut ya, apakah yang terjadi saat makan buah di malam hari. Kita tahu buah umumnya aman dikonsumsi pada malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Berbeda dengan makanan pedas dan berlemak yang dapat memperlambat pencernaan serta memicu gangguan saat tidur seperti perut kembung. Jadi buah cenderung rendah lemak dan gula sehingga lebih ringan dicerna tubuh ketika malam. Untuk mendapat kenyamanan pencernaan, kandungan seratnya ini juga membantu rasa kenyang lebih lama tanpa menambah berat badan bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Jadi kalau kita mengkonsumsi buah tertentu pada malam hari juga dapat meningkatkan kualitas tidur secara alami begitu ya, dengan mendukung pembentukan yang namanya melatonin. Misalnya pisang, jeruk, nenas, dan kiwi. Ini termasuk pilihan yang sering dikaitkan dengan manfaat tersebut. Untuk apa? Untuk membantu istirahat di malam hari. Namun penderita asam lambung atau GERD perlu lebih cermati lagi memilih buah ya untuk dikonsumsi malam hari agar gejalanya tidak terkendali begitu ya. Misalnya jeruk dan tomat
tetap kaya vitamin C, tetapi sifatnya asamnya yang berisiko memicu keluhan bila dikonsumsi secara berlebihan sekaligus. Jadi cara aman mengkonsumsi buah pada malam hari, sebaiknya konsumsi buah dalam jumlah yang cukup saja ya, sekitar 1 hingga 2 porsi agar tubuh tetap merasa nyaman bila buah mudah dicerna seperti pisang dan pepaya, sehingga tidak membebani yang namanya sistem pencernaan pada malam hari. Nah, perlu diingat pendengar, hindari buah olahan seperti permen, jus kemasan ataupun buah kalingan karena umumnya tinggi gula dan ada tik. Buah dengan kadar gula tinggi seperti leci dan mangga juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Jadi pada dasarnya buah aman dikonsumsi oleh hampir semua orang pada berbagai waktu ya, baik pagi, siang maupun malam, termasuk malam hari lah. Bahkan penderita diabetes tetap dapat makan buah pada malam hari selama mengikuti anjuran dan porsi yang tepat, begitu ya. Jadi aman-aman sajalah buah kita konsumsi setiap saatnya. Tapi jangan terlalu malam istilah kalau menjelang kita tidur, begitu ya. Itu dia sedikit yang perlu saya bagi untuk Anda. Ada Novia Kolopaking dengan Bunga Mawar.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Nah, itu Anda juga hati-hati ya, pinjol adalah maut. Jadi pinjaman online telah menjadi salah satu alternatif yang kita tahu, pinjaman tunai secara cepat dan populer ya. Namun Anda perlu berhati-hati karena ada banyak pinjol ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di Indonesia sendiri, OJK merupakan lembaga yang kita tahu bertugas ini mengawasi industri jasa keuangan. Lembaga pinjaman online yang aman juga digunakan harus terdaftar mengantongi izin dari OJK. Jika tidak terdaftar, maka bisa dipastikan bahwa itu merupakan pinjaman ilegal. Jadi pendengar, keberadaan pinjol ilegal menjadi ancaman yang bisa memberikan kerugian finansial. Sehingga Anda perlu waspada dan memilih pinjol yang terpercaya untuk menghindari masalah keuangan di masa mendatang.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
1: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
2: dari pemerintah. Selama hampir
3: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
2: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
5: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi jangan lewatkan, besok juga ada timnas Inggris versus Kroasia setelah Portugal melawan Republik Kongo ya. Duel timnas Inggris dan Kroasia akan tersaji pada laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Laga ini akan berlangsung di Stadion ITT Arlington, Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni setiap pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja Anda bisa menyaksikan melalui TVRI, Televisi Nasional, dan juga Anda bisa mendengarkan melalui program Mas 1 besok di dini hari ya. Pertandingan ini menjadi ujian pertama bagi pelatih Thomas Tuchel yang ditunjuk sebagai akhiri penantian panjang Inggris meraih gelar juara dunia sejak menjuarai Piala Dunia di tahun 1966. The Three Lions belum pernah lagi mengangkat trofi paling bergengsi di sepak bola tersebut. Inggris datang ke turnamen ini dengan modal impresif. Mereka menjadi tim Eropa pertama yang memastikan tiket ke putaran final setelah menyapu bersih 8 pertandingan kualifikasi dengan kemenangan. Dalam laga 8 laga tersebut, Inggris juga tidak kebobolan 1 gol pun. Namun performa mereka menjelang turnamen sempat memunculkan keraguan. Inggris gagal meraih kemenangan saat menghadapi Uruguay dan Jepang dalam meragap persahabatan pada Maret lalu. Kekalahan dari Jepang bahkan menjadi kekalahan pertama Inggris dari negara Asia dalam sejarah pertemuan kedua tim. Meski demikian, kepercayaan diri Inggris kembali meningkat setelah menang meyakinkan atas Costa Rica dalam laga uji coba terakhir sebelum Piala Dunia. Dan rekor Inggris pada laga pembuka Piala Dunia juga cukup baik. Dalam 8 edisi terakhir, mereka hanya sekali kalah pada pertandingan pertama, yakni saat takluk 1-2 dari Italia pada Piala Dunia 2014. Lebihnya, Inggris meraih 4 kemenangan dan 3 hasil imbang. Nah, kita lihat di kubu lawan, Kroasia kembali datang ke Piala Dunia dengan status sebagai tim yang tidak banyak dijagokan, tetapi memiliki pengalaman panjang di turnamen besar. Finalis Piala Dunia 2018 itu juga meraih peringkat ketiga pada edisi 2022 dan menjadi runner-up UEFA Nations League 2022-2023. Meski begitu, Kroasia masih berusaha bangkit setelah tampil mengecewakan di Euro 2024. Saat itu tim asuhan Slatko Dalic tersingkir pada fase grup tanpa meraih 1 kemenangan pun. Generasi emas Kroasia memang mulai memasuki penghujung karirnya, namun mereka tetap menunjukkan daya saing tinggi pada fase kualifikasi. Kroasia hanya kehilangan 2 poin dari 8 pertandingan dan finish sebagai juara grup. Persiapan Kroasia menuju Piala Dunia juga tidak sepenuhnya mulus. Mereka sempat kalah dari Brasil dan Belgia dalam laga uji coba. Setelah itu mereka mengalahkan Slovenia 2-1 melalui gol Mario Pasalic pada menit-menit terakhir pertandingan. Nah, tentu saja kita tahu pendengar, pertemuan Inggris dan Kroasia selalu menghadirkan kenangan tersendiri. Salah satu yang paling dikenal dan dikenang terjadi pada semifinal Piala Dunia 2018 ketika Kroasia menang 2-1 lewat gol Mario Mandzukic pada babak tambahan waktu untuk menyingkirkan Inggris dan melaju ke final. Kita lihat selanjutnya, apakah di tahun 2026 ini bagaimana pertarungan Inggris versus Kroasia. Anda bisa dengar juga melalui program Mas 1 nanti di pukul 03.00. Nanti di kita itu sekitaran pukul 5 ya. Ya, kalau tidak salah pukul 5 lebih. Jam 5 dini hari. Menjelang pagi ya. Baik, kita sebentar nanti kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI di pukul 21.00.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027 yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku Analisa Risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cerita lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mohonlah kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, diantaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya.
21: Pak ini bersama ibu.
20: Iya.
21: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
20: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sebenarnya. Iya. Ya, jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
22: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
22: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
22: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
22: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
22: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur, serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di Jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di Kota Manisa semakin bergelora. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi Maluku Tengah dan Kota Bula Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah

0: Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 21.29 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita untuk Ternate malam ini kita lanjut lagi untuk Anda.

0: sebelah ada musola.
1: Nggak put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
0: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

bersama di Ternate Malam, masih untuk Anda berdengar dengan lagu-lagu hiburan. Dan kami ingatkan sebentar, nanti di pukul 22 ya, kita ikuti siaran berjaringan nasional, ada Ruang Rindu Nasional. Dan nanti kita bergabung bersama rekan-rekan di program Satu Jakarta. Sebentar ada bintang tamunya, Ria Resti Fauji dan Liz Meinawati, nanti bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, menjelang di pukul 22. Sebelumnya juga kami akan hadirkan drama radio untuk Anda, karena di setiap Rabu itu kan ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Lagu-lagu untuk Anda pendengar di malam ini menghiasi ruang dengar Anda di Ternate Malam. Kita cukupkan dulu ya untuk lagu-lagu hiburan dan pendengar menjelang di pukul 22. Ini seperti biasanya kalau drama radio itu hadir di pukul 22 lebih 30 menit, tapi malam ini karena ada ruang rindu berjaringan di jam 10 ya. Jadi kita ikuti selanjutnya drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Sibolga dengan judul Hutan Nambolon. Ini dia drama radio.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu, itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan, kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Peneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemulah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah itu Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus Pak agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan demi bulan berlalu sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

Sudah kita ikuti drama radio produksi dari RRI Sibolga dengan judul Hutan Nambolon. Sudah pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk Ternate Malam. Pendengar selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta. Ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional malam ini. Bintang tamu malam ini ada Ria Resti Fauji dan Liz Meniawati. Kita langsung temui Ita Purnamasari juga Yudi Ismail di Program 1 Jakarta untuk Ruang Rindu Nasional.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Kita gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Rindu
1: berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya gak sih?
2: Makanya rindu berat Yudi.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selamat kita, datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu
0: ini,
1: ya.
0: Nah ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya, bes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom Golden Boutique
1: Kemayoran.
0: Tempat kita biasa juga.
2: Udah berapa kali
1: tempat
2: ya
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti? Bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya
2: kan,
0: ya kan.
2: Mas, sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton dong Mbak.
1: Nggak bisa dong kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Enggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
3: Okay. Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Besti banget ya sama gue, karena
1: sama dong.
3: Benar, besti
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana besti dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit
1: betul.
3: Ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria.
2: Iya.
3: Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria
0: yang
3: ke-60.
1: Waduh,
3: masih muda sekali. Ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu
1: support.
3: Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan. Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga
1: ya.
2: Pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Dan Balis ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada. Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini, ya pasti itu mau gak sih nyanyi lagu
1: kan,
2: aku
1: tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Mbak Ria.
2: Udah itulah itu
1: next
2: aku
1: ya.
2: Tuh,
1: next ya Mbak Ria ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Ini udah banyak yang biasa. Nungguin.
1: Udah banyak ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis.
0: Sama Mbak Lis.
4: Oh.
2: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Hubungannya dengan Ikang Fauzi. Oke.
2: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
2: Medan gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti ditampung, nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu rumah tangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana. Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
2: Malam.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet
5: muda
2: Ana.
5: Banget.
1: Betul.
2: Ini kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, udah, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati dibelai manja.
0: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Okay. Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 1988.
2: Betul. Masih ingat
1: Bu Ana.
0: Kan?
2: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Itu harapannya. Ya gini, pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Nanti ya salam-salam dulu.
1: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini dan semua-semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Mori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Maita, apa kabar
0: kalian?
1: Alhamdulillah baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
1: Ya, siap.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Karena
6: pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi, salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Pengleman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru.
0: Okay.
6: Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
2: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
2: Ya tahu dong, kan Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
7: Bang Andi. Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak apa Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke, okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
7: Dan terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
1: Semoga lu masih bisa, Mas.
0: Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita pemandu acaranya.
0: Betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
1: Wah, mantap.
8: Bintang tamunya.
0: Oh, yeah.
8: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
1: Selamat malam.
8: Selamat ya.
1: Okay. Selamat
8: malam. Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
8: Oke, okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan okay. Mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal
0: okay.
8: Mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oh, oke, okay, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz. Dan
1: terima kasih.
8: Semuanya,
0: terima kasih.
8: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1. Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu. Dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Selamat siap.
8: Malam okay. Untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu Mbak. Dari Mbak Ria sama Mbak Liz okay. Apa yang bikin suka nyanyi?
1: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
1: Jadi aku sendiri. Nah, enggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
1: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu
3: itu
1: ya.
3: Kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
1: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Nah, umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
1: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, gue juga bingung.
3: Biasa.
1: Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
3: Ya kan? Tuh keren emang. Ya,
1: cuma
3: udah dari kecil.
1: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang
0: ya, okay,
1: karena
0: okay.
1: Nenek aku tuh gak kasih aku gak nyanyi kasih. Kan orang nyumbang dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
3: nyumbang nyanyi
1: gak dibayar.
3: Aduh.
1: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
1: plus nasi bungkus.
3: Banyak ya.
1: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
1: terus
0: ya.
1: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni kah, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sempat terpukau bang Sandi. Gak nyangka
1: dan
3: juga.
1: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
0: Gitu ya.
1: Wow. Iya, itu banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget
2: aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi
3: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers, Deloid. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Penyanyi pembukanya.
0: Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: di Madiun
3: lahir, ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
2: Itu yang balis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
2: Oh, ada yang mengikuti jejaknya. Aku dulu.
0: Boleh ya.
2: Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
1: udah married. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang bungsu.
1: Iya, yang bungsu.
2: Iya,
1: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum nggak pernah tampil, yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, kayaknya juga nggak begitu bisa.
1: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Mbak Lis,
3: oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
1: jadikan profesi.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat baru main.
1: Kalau enggak ingat dia malas.
2: Ya, itu sama. Khususnya kayak terpaksa karena emaknya
1: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
1: Bisa gitu ya.
3: Iya, tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Nggak ada yang mau,
3: dia maunya ya. Tuh pengennya ya udah kerja
2: ya,
3: aja
2: ya, sekolah sama kuliah ya,
1: tapi kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi nggak?
3: Iya
2: Oh maksudnya anaknya?
1: Iya anaknya.
2: Oh kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja
1: pas ada acara di kampus, ada acara nyanyi kampusnya. Ya
2: bukan

0: siarap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi masih masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklum lah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Iya. Kalau Balis?
2: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
0: Kira-kira ya. Masakannya,
1: masakannya, cateringnya.
0: Enak loh. Coba dikirim
1: ke
2: senang hati Mbak Ita.
1: Siap.
3: Masakannya.
1: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
0: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria benar.
0: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Okay.
3: Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbali sih masing-masing dikaruniai
1: suara
3: vokal yang berkarakter.
1: Bagus. Ya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
3: Oh ini suaranya Lisa,
0: ini suaranya Ita Purnamasari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
0: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas ya. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
3: itu
0: orang.
3: Benar-benar suatu karunia.
0: Iya, iya. Talenta banget ya.
3: Betul Mbak. Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitinya nyampe? Royaltinya nyampe gitu.
0: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Ya kan?
0: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
0: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Alhamdulillah. Prestasinya.
1: Balis. Royalty masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalty seorang Lis Menawati?
0: Kalau sekarang royalty udah enggak ada lah sekarang.
1: Itu yang dulu ya.
0: Tapi RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
0: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya?
1: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia, Maria ya.
0: Iya, RBT.
1: Oke.
0: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Kebetulan
3: masuk dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
0: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
2: Kita tuh tahun
0: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
1: Oh, oke.
0: Aku tuh baru punya anak satu, kalau misalnya anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
2: Edi Siltonga,
0: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
2: setiap minggu
0: rutin, pasti ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
1: Gitu.
0: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri dia enggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah jam 2 pagi.
1: Jam
0: 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?" Iya Om,
3: tapi seru
1: pastinya.
3: Ada latihan.
1: Oh iya,
3: ada latihan.
0: Terus kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya,
0: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
2: Adipura.
0: Kan kita pernah kali
1: programnya. Oh iya iya. Tapi bukan lagu komersial ya.
0: Bukan. Memang yang program dari
1: pemerintah
0: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
0: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab.

0: Nah, uang serap boyo ya,
1: Mas. Uang serap boyo, nah. Oke, okay, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir, maksud terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
0: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi gak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh.
0: Siapa tahu loh.
2: Iya, Raya, iya kan. Suaranya kan
0: iya.
2: Udah cantik, suaranya bagus banget,
0: banget.
2: Ya. Ya nggak tahu
0: gak
2: ya. Seperti kayak mas. Dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Chris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal. Dia pernah loh, kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
0: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya, yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu.
1: Siap,
2: nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
0: Ya, enggak,
2: sampai
0: enggak
2: akhirnya
0: mungkin,
2: kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret.
0: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
0: ternyata
2: mereka
0: bisa.
2: Niken sama Julia bisa, Ri bisa, bisa, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi.
0: Langsung
2: oke, okay, saat itu
3: gak
2: pakai ABCD. Terus langsung mau sama siapa aja, Ri? Di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau gak percaya.
0: Bener.
2: Cuma langsung bener, mau gak sih nyanyi gitu lagu
3: nanti,
2: gue?
3: Mau gak sih gitu.
0: Ya mau-mau aja kok. Mbak Ria bilang aku next,
1: konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
0: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
0: Oh, Panas Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: Segelas Air Putih Cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam yang ada di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa
1: iya
2: kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Aduh. Ya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya, ya kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnama Sari. Yudi Ismail. Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesto ya. Silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok
3: keputus?
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama itu, Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, gaya. Oke, Tete.
4: 15 Juni sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ya, ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue ya, teh. Buat Mas Yudi.
4: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lis.
0: Oke, Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa panah asmara itu kalau didengarin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: betul
3: gimana
1: banget,
3: gitu ya sejuk itu
1: enak banget teh.
4: Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01.02
1: bener banget Teteh.
4: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya Mbak Lis ya. Nah untuk Mbak Resti,
3: iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir ya. Aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah. Ya
3: sakit Allah. Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya. Rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Nyanyi, oke. Okay. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Terus, lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti akan dijawab yang ke Gazi ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya, ya.
1: Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Oh, di TV ya. Ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah ya? Baru keroncong remaja kan?
1: Iya. Ya.
0: Oke. Okay. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. bau lihat jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
6: Enggak ada nepotisme.
3: Iya.
6: Almarhum Kris Patikawa, Sabiin Zuhra.
1: Betul sekali. Dia itu benar-benar kemampuan sendiri.
6: Ada albumnya, ada Mas Yudi dan Mbak.
0: Keroncong ya?
6: Iya, Lek Mantos sampai langsung sama Mantos.
0: Mantos
1: ya, iya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya. Lek Mantos.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke, mungkin
3: proses aku kali ini.
1: Iya, maksudnya Tumbaria.
3: Iya. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta enggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya enggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga enggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Iya. Tapi kalau syair, lagunya itu enggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua di tambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik gak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser gak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel. Tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh, itu
3: oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Masih jadi rekamannya ya, rekamannya ya, berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Iya, gak mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melontar Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada. Enggak
0: ada ya.
6: Aku juga enggak ada. Enggak ada ya.
3: Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
3: Shintaro Yai Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung waktu.
1: Wah,
6: itu.
0: Oh, Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang Tamu Rebo lalu.
3: Oh, okay. Masih barengan tuh. Oh, ini nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke.
1: Iya, iya.
0: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo Liz dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk. Monggo.
3: Kamu mau.

0: di hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Restivosi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selain

0: Beneran enggak ya, pengen harta ya, nih.
1: Aku mau.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
0: Amin. Tidak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
1: Iya, doanya. Ya, doanya.
3: Selalu sehat selalu.
0: Baik. Amin. Ya,
3: semangat,
1: semangat Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
1: Monggo Pak.
3: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
0: Mm-hmm.
3: Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Mm-hmm. Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
0: gitu. Oke.
1: Okay.
3: Ya, okay. Boleh salam Mas.
0: Siap.
3: Boleh,
0: terima silakan, kasih.
3: Ya, salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Kawan Angkasawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat dan salam kilau Pancasila.
1: Oke.
0: Oke.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin.
3: Ya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Wahyu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Ria Resti Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oke.
4: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Ria
0: Resti Fauzi? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
4: iya betul. Ini
1: agak
4: gitu. Ini Mbak Mas Fauzi ini Mbak ada. Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
4: Itu saja.
0: Oke, siap.
4: Oh ya, Pauli, salam balik ya tadi itu ya,
1: siap,
4: tadi.
1: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
0: Siap.
4: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa? Aku ya.
0: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
1: Pasti.
5: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
0: Oh, ya.
1: Luar biasa.
5: Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah.
1: Wow,
5: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
1: Iya, betul banget,
5: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya,
1: beda
6: sekarang
1: ya,
6: betul sekarang ya. Tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, iya, sama, sama sih sama. Iya, sama.
1: Luar biasa ya.
0: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
0: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
1: Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
1: Udah ganteng.
0: Wah,
1: langsung GM lo Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi. Tambah ganteng.
1: Aku yang kesel loh sama Mbak
3: Hawa.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Liz.
4: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz, itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Sama-sama, Mbak Gila.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya? Gak gabung. Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabu?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
1: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
1: Mbak Ita.
5: Iya. Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz
5: Menawati.
0: Liz Menawati. Liz Menawati.
5: Liz Mirnawati.
0: Ya, oke.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
5: Iya, salam aja buat
0: Siap.
5: Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak
5: Endang. Okay. Mas Yudi.
0: Siap,
5: ya,
0: betul.
5: Ya.
0: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau enggak ada musik ini, aku paling senang, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
1: Jadi
0: dong.
1: Gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
0: Aman
1: kalau
0: ya?
1: Kalau benar ada donat menanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz.
4: Yes, yeah.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
4: S.
0: S. Yeah.
1: Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir.
0: Nyerah.
4: Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
4: Oh. Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Senyuman.
1: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
0: Oke.
4: Okay. Nah,
0: hilang peluangnya.
4: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh. Benar-benar itu kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
4: Lagu Sainte terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Ini emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
4: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedang Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
4: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Astagfirullahaladzim. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah. Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
4: Gagal lagi dong.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
4: Pasti bisa deh.
1: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Riz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
4: 4.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Oh, sok sih. Ya Allah.
1: Satu lagi, Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh, padahal.
4: 5 deh.
0: Ya iya, Mbak. Kalau enggak 4 kan foto, kurang dikit 5.
1: Ya udah, donatnya
0: jadi
1: 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik
4: Pintu.
0: Betul, Melodi
1: Sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
1: Aduh.
4: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu.
1: Iya.
4: Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Nih dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Mbak,
4: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
4: Cinta. gitu kan?
1: Iya.
0: Ini Kak Cinta.
4: Eri, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
4: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
0: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali? Lagunya Aku okay. Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
4: Masih ingat ya, Mas.
1: Masih ingat loh.
4: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
1: Ya tahu.
4: Tetangga kali ini.
1: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
4: Iya, Gayatri.
1: Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
4: Cucu saya.
1: Cucunya
4: namanya Gayatri.
1: Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya Mas Yudi mah.
0: Iya kan.
4: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari

0: Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos, mantap bintang tamunya. Teringat masa
1: acara Selecta Pop, bener banget.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
2: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Butik Kemayoran
0: ya?
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser Mbak mungkin Lis. Ya gak sih?
2: Sekarang lagi apa itu, lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru, Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum.
0: Platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: Enggak, walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Hey.

0: sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita akan bertemu.
1: Room 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 RRI Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti Ruang Rindu Nasional bersama rekan-rekan di program 1 Jakarta. Tadi ada Ita Purnamasari, juga Yudi Ismail, ya, bintang tamunya dari Aristi Fauji dan Lies Indrawati, ya, kalau tidak salah tadi, ya. Baik, Ruang Rindu berjaringan nasional nanti Anda bisa dengar kembali di Rabu berikutnya. Dan jarum jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 23:57. Kita sisakan waktu beberapa menit untuk beberapa detik lagi, ya, untuk kita sisakan, kita pamit malam ini di Rabu 17 Juni 2026. Terima kasih Anda yang sudah bersama program 1 untuk hari ini, ya, dari pagi hingga malam ini. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni, ada Bung Dani, rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kaya Merah, kami harus pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat Anda. Jangan lewatkan sebentar, nanti di dini hari Anda ikuti kembali untuk pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus bersama Kongo, ada juga Inggris melawan Kroasia. Nanti Anda bisa ikuti sebentar. Program 1 juga akan menyiarkan langsung. Kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam ini. Untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini juga mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok nanti di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengaran, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli berharap mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Khairun dapat menyelaraskan program kerja dengan program pemerintah guna mendukung pembangunan di tingkat kelurahan. Euforia kemenangan tim nasional Argentina pada laga perdana Piala Dunia 2026 turut dirasakan para pendukung setia La Albiceleste di berbagai penjuru dunia, termasuk di kota tidur Kepulauan Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 Badi 88,5 MHz, serta pemancar di 5 Rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli berharap mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Khairun dapat menyelaraskan program kerja dengan program pemerintah guna mendukung pembangunan di tingkat kelurahan. Berikut laporan reporter Sofian Togobo.
1: Kehadiran KKN berdampak ini bisa membawa sesuatu yang berbeda untuk pembangunan di kelurahan.
2: Mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Khairun Ternate diharapkan dapat menyelaraskan program kerja dengan program pemerintah guna mendukung pembangunan tingkat kelurahan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli saat hadir dalam kegiatan pembekalan mahasiswa KKN tahap 1 Unhair yang berlangsung di Aula Banau Kampus 1 Unhair. Rizal mengatakan optimalisasi pembangunan di kelurahan membutuhkan kreativitas serta kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mencari solusi yang tepat.
1: Kebijakan-kebijakan program pemerintah untuk memaksimalkan pembangunan di setiap kelurahan. Sehingga dibutuhkan kreativitas, kemampuan untuk mengidentifikasi isu atau masalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kelurahan. Walaupun dalam waktu yang pendek, tetapi paling tidak kehadiran KKN berdampak ini bisa membawa sesuatu yang berbeda untuk pembangunan di kelurahan dan berkontribusi yang berkelanjutan untuk pembangunan di kelurahan.
2: Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program KKN. Karena itu, mahasiswa diharapkan membangun koordinasi dengan berbagai komunitas di kelurahan, seperti kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, komunitas masyarakat lainnya, hingga aparatur pemerintah tingkat kecamatan.
1: Adik-adik diharapkan ketika nanti berada di posisi ini, ada juga di situ komunitas. Dalam hal ini komunitas yang ada di kelurahan, misalnya kalau pariwisata itu di kelurahan ada namanya POKDARWIS. POKDARWIS itu adalah kelompok untuk sadar wisata yang dikembangkan atau diberdayakan oleh dinas pariwisata. Nah, ataupun juga ada komunitas-komunitas lain yang ada di setiap kelurahan. Ini juga bisa dikomunikasikan. Kemudian yang berikut government, pemerintah. Nah, saya misalnya atau aparatur di kecamatan, di kelurahan, kami siap membantu untuk memfasilitasi apa yang akan dilakukan oleh adik-adik KKN.
2: Rizal juga mendorong mahasiswa memanfaatkan potensi usaha dan sumber daya yang ada di lokasi KKN, termasuk dalam pengembangan isu ekonomi biru berkelanjutan yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, tersangka kasus begal payudara di Kota Ternate yang selama ini meresahkan masyarakat akhirnya diringkus oleh tim booster Satreskrim Polres Ternate. Terduga pelaku berinisial MZAK, 46 tahun, diringkus di kediamannya di berlokasi di kelurahan di lingkungan SOA, Kecamatan Kota Ternate,

0: Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto didampingi Kasat Reskrim saat konferensi pers mengatakan, dari hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka, aksi ini sudah dilakukan di 11 tempat kejadian perkara yang tersebar di beberapa kelurahan dan kecamatan dalam wilayah Kota Ternate. Kapolres menjelaskan, dari 11 TKP tersebut, aksi tersebut dilakukan paling banyak pada malam hari, sementara satu kejadian dilakukan pada siang hari yang berlokasi di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara.
1: Begal payudara dilakukan di jalan raya di saat situasi jalan sunyi atau sepi. Tersangka menggunakan sepeda motor yang dan sasarannya perempuan yang saat sedang mengendarai motor. 2 TKP di tahun 2025 dan 9 TKP di tahun 2026, total 11 TKP. 11 TKP tersebut waktu kejadiannya rata-rata di malam hari, ada yang pukul 1.40 dini hari, ada jam 7 malam, ada jam 11 malam. Hanya ada yang siang satu kali, itu jam 2 siang di Kelurahan Kasturian di mana korban melihat jelas muka tersangka.
0: Kapolres juga menegaskan, selain terlibat dalam kasus begal payudara, tersangka juga terseret dalam beberapa kasus mulai dari kasus KDRT hingga penyalahgunaan narkotika. Bahkan saat penangkapan, anggota juga mengamankan alat hisap sisa sabu di tangan tersangka bersama dengan beberapa barang bukti lain yang dipakai saat melancarkan aksinya di Kota Ternate.
1: Hasil penyelidikan bahwa tersangka merupakan eks pengguna narkoba sehingga melakukan KDRT terhadap istri dan saat ini sudah tidak bersama istrinya ataupun pisah ranjang kurang lebih 2 bulan dan sering keluar malam hingga subuh baru kembali ke rumah.
0: Kapolres mengakui aksi begal payudara ini sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2025 hingga 2026, di mana pada tahun 2025 tercatat ada 3 kejadian, sementara 9 kejadian terjadi pada tahun 2026. Dalam kasus ini, terduga pelaku disangkakan dengan pasal 6 huruf B, subsider huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 414 Ayat 1 Junto Pasal 126 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kuh pidana dengan ancaman hukuman maksimal pidana paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe memberikan sambutan khusus kepada jemaah haji asal Maluku Utara yang telah kembali ke tanah air. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
2: Bapak Ibu jemaah haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar penyambutan khusus bagi jemaah haji yang telah tiba kembali di daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate Rabu siang dihadiri langsung Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Zabir Wahid, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Aslu Gaelea, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Shirley menyampaikan rasa syukur karena penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan lancar. Menurutnya, pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak keberangkatan dari Ternate hingga kembali ke tanah air berlangsung dengan baik.
2: Bapak Ibu jemaah haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik. Dan tahun ini lancar, dari pergi sampai pulang lancar. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang terlibat.
3: Selain menyampaikan apresiasi, Gubernur juga mengungkapkan duka cita atas wafatnya 3 jemaah asal Maluku Utara saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ketiga jemaah tersebut masing-masing berasal dari Kota Ternate dan Kepulauan Sula. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhum dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Pada kesempatan itu, Gubernur juga berharap kualitas pelayanan ibadah haji tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat. Ia berharap kuota haji untuk Maluku Utara dapat ditambah dan dukungan bagi jemaah semakin baik. Lebih dari itu, Shirley mengingatkan para jemaah agar tidak hanya membawa pulang kenangan dan oleh-oleh dari Tanah Suci, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji.
2: Ada nilai-nilai tentang kesabaran, keikhlasan, santunan atau ada hikmah apa yang Sang Pencipta titipkan, semoga itu bisa di-share juga. Dan saya mendoakan Bapak Ibu menjadi haji yang makbul.
3: Gubernur Shirley berharap para jemaah yang telah kembali dapat menjadi teladan dalam keluarga, lingkungan masyarakat maupun komunitasnya masing-masing. Ia juga menyampaikan terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan para jemaah selama berada di Tanah Suci untuk kemajuan dan kesejahteraan Maluku Utara. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi seputar pesta bola dunia dari Ternate. Saudara, euforia kemenangan tim nasional Argentina pada laga perdana Piala Dunia 2026 turut dirasakan para pendukung setia La Albiceleste di berbagai penjuru dunia termasuk di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
4: Euforia kemenangan tim nasional Argentina pada laga perdana Piala Dunia 2026 turut dirasakan para pendukung setia di berbagai penjuru dunia, termasuk di kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara. Presiden fans Argentina kota Tidore, Kepulauan, Muhammad Senin, mengaku bahagia dan terharu setelah menyaksikan Argentina membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam pertandingan tersebut, skuad Argentina tampil dominan sejak menit awal. Permainan menyerangnya aktif serta penguasaan bola yang rapi membuat Aljazair tak mampu mengembangkan permainan hingga akhirnya harus menyerah tanpa mampu mencetak gol balasan. Muhammad Senin mengatakan kemenangan tersebut menjadi jawaban atas berbagai keraguan yang sempat diarahkan kepada Argentina sebelum turnamen dimulai. Menurut Muhammad Senin, penampilan Lionel Messi dan rekan-rekan layak mendapat apresiasi dari seluruh pencinta sepak bola, bukan hanya pendukung Argentina. Ia menilai pertandingan tersebut menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekedar soal hasil akhir, tetapi juga tentang seni dalam mengolah permainan. Lebih lanjut, Muhammad Senin menilai performa Argentina pada edisi Piala Dunia 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan penampilan mereka pada turnamen-turnamen sebelumnya. Ia menyebut tim berjuluk Albiceleste ini tampil lebih matang, lebih agresif, dan memiliki kedalaman skuad yang semakin kuat sehingga pantas disebut sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Kemenangan telak atas Aljazair menjadi sinyal kuat bahwa Argentina datang ke Piala Dunia 2026 bukan sekedar sebagai peserta. Dengan permainan menyerang yang memukau dan mental juara yang tetap terjaga, La Albiceleste berhasil mengirim pesan kepada para rivalnya bahwa mereka siap kembali berburu kejayaan di panggung sepak bola terbesar di dunia tersebut. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titih, Teknik Montase Ariandi Upara, Des Editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk selanjutnya kami akan kembali bergabung bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti lanjutan ya untuk Piala Dunia 2026 antara laga antara Inggris versus Kroasia.

Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dispersip Kota Ternate bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unhair serta sejumlah camat telah menggelar rapat pematangan penyerahan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Tematik Literasi bergabung di kantor Wali Kota Ternate. Program KKN Tematik Literasi merupakan bagian dari program Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menjadi wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Seta Kota Ternate Fahrudin Ginting serta Ketua Panitia KKN Tahap 1 Unhair Aziz Hashim. Sebanyak 270 mahasiswa Unhair akan mengikuti program KKN Tematik Literasi dan ditempatkan di 27 kelurahan di Kota Ternate. Sesuai jadwal, mahasiswa akan diserahkan secara resmi oleh LPPM Unhair kepada pemerintah Kota Ternate pada Senin 22 Juni 2026 di kantor Wali Kota Ternate. PLH Kepala Dispersip Kota Ternate Nona Letulur mengatakan rapat tersebut bertujuan menyinkronkan pelaksanaan program dengan cara camat dan lurah yang nantinya berperan sebagai orang tua asuh mahasiswa selama menjalankan KKN. Demikian lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dari Noah dengan Tetap Berdiri ya, untuk Anda yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di pagi ini ya, setelah tadi berbahagia untuk Anda para pendukung Inggris pasti sudah wow gitu ya. Semangat lah tadi pagi hari ini ya, karena timnya menang gitu loh. Kalau timnya kalah pasti loyo tuh. Lagi juga ini masih hari Kamis, jadi masih harus beraktivitas ya. Anda yang utamanya aparatur sipil negara ya, atau Anda yang merasa sebagai karyawan, karyawati, di hari-hari aktif pasti harus melanjutkan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda. Bener gak mendengar? Nah, di pagi ini, di Ternate Pagi, nanti kami akan menghadutukan lagi pawai teman-teman yang Inggris ya. Gak seberapa orangnya ya, tapi pawai lah teman-teman dari tim apa ya, fansnya Inggris nih mendengar ya. Nah, informasi cuaca nanti coba kami update untuk Anda pendengar, informasi cuaca se-Indonesia dan informasi cuaca update-annya untuk wilayah Maluku Utara. Dan nanti pada jam 8 pagi Pro 1 Ternate akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon. Pendengar, kita akan mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 ya. Ada Mana tadi ya? Jam 8 ada Inspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, sedang berjaringan Korwil Nusantara 3. Nanti pendengar di jam 8 sampai jam 9 ya akan merelay Pro 1 RRI Ambon. Untuk update cuaca terlebih dahulu, yuk kita coba untuk mengupdate informasi cuaca untuk Anda pagi ini. Updatean cuaca se-Indonesia ya, se-Indonesia untuk hari ini pendengar, Kamis 18 Juni 2026 ya, dikabarkan BMKG yang sudah memberikan updateannya untuk ibu kota provinsi se-Indonesia pada pagi ini. Di yang dikutip ya, seperti yang dikutip oleh kanal YouTube BMKG, yakni untuk Sumatera pendengar, kami awali dari Sumatera terlebih dahulu. Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Bandar Lampung udaranya kabur ya, ini untuk Pulau Sumatera. Ke Pulau Jawa, Serang berawan tebal, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya cerah berawan. Bandung hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Semarangnya berawan ya. Variasi ini di Jawa pendengar ya. Untuk Bali dan Nusa Tenggara dan pasarnya berawan, Mataram udara kabur, Kupang hujan dengan intensitas ringan ya. Beralih ke pulau yang luas ya, ke Kalimantan ya. Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang ya. Tetangga kita Sulawesi, pendengar, Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar berawan tebal, Palu hujan dengan intensitas ringan, Kendarinya berkabut, Gorontalo berawan ya. Jadi benar, ini satu pulau variasi semuanya ya, tidak rata. Manado, Manadonya hujan disertai petir pendengar ya. Kalau untuk wilayah Papua dan Maluku Papua, Ternate hujan disertai petir. Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, Merauke hujan dengan intensitas ringan. Tuh perakiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia. Lantas bagaimanakah perakiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara? Ada 10 kabupaten kota ya, nanti kita akan coba mengupdate-nya dari teman-teman BMKG Sultan Babula Ternate, apa yang bisa kita ambil informasi updatean cuaca pagi ini. Sudah ada sih ya, sudah ada. Tapi kita break sejenak mendengar ya. Ini untuk Anda, mudah-mudahan Anda yang ini tim Kroasia ini kan kecewa ya. Kecewa banget, padahal tadi udah sama tuh 2-2. Kemasukan gol lagi, akhirnya ketinggalan lagi 2 gol mendengar ya. Udah gak usah kecewa ya untuk fansnya Kroasia, tak kasih lagu aja, mudah-mudahan bisa menghibur Anda lah ya untuk pagi ini.
kasih lagunya siapa? Unfaithful untuk Anda dan untuk semuanya dari Riana, pendengar.

spesial untuk yang apa ya, untuk yang suka sama Riana ya pendengar ya, Unfaithful. Dan selamat pagi sekali lagi untuk semua pendengar ya, terima kasih masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di pagi hari ini. Perakiraan cuaca untuk update-annya udah kami bagikan ke Anda pendengar ya, untuk perakiraan cuaca se-Indonesia dan wilayah Maluku Utaranya belum. Oh iya belum ya. Oke yuk, jadi kita sekarang coba untuk berbagi atau update informasi cuaca di wilayah Maluku Utara dulu ya pendengar ya. Untuk wilayah Maluku Utara pendengar kita ini updatean dari teman-teman BMKG Sultan Babula Ternate. Jadi hari ini Kamis 18 Juni 2026 pendengar, pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang. Hujan ringan hingga sedang ini diperkirakan terjadi di wilayah Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Batang Dua, Hiri, Ternate, Patani, Obi, dan sekitarnya. Nah, tadi Ternate sempat gerimis kan? Tadi ya, sementara ini sudah berhenti, sudah alhamdulillah mataharinya sudah mulai muncul nih, sudah menampakkan diri nih pendengar. Jadi yang masih di dalam rumah, ayo sama-sama kita keluar ya, cari vitamin D secara gratis dengar ya, kan? Ini untuk pagi hari ya. Oke, yuk untuk siang hingga sore hari nanti pendengar umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau, Malifut, Ibu, Sahu, Jailolo, Sidangoli, Batang Dua, Hiri, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Jadi siang hingga sore hari nanti di kota Ternate juga diperkirakan hujan ringan hingga lebat pendengar ya. Masuk lagi nih Ternate ya. Karena memang saat ini juga masih ngelihat, kalau melihat langit memang agak gelap ya pendengar ya, masih mendung lah. Gerimisnya udah berhenti, udah tidak gerimis lagi, tapi langitnya masih gelap gitu. Jadi apalagi ini teman-teman dari BMKG juga memperkirakan Ternate juga siang hingga sore hari nanti diperkirakan hujan ringan hingga lebat. Sedangkan suhu udara pendengar 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 70 hingga 100%. Angin dari selatan ke barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Lumayan kencang ya, lumayan kencang nih anginnya nih. Nah, itu untuk peringatan dini juga dikeluarkan ya. Peringatan dini untuk cuaca pendengar waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jailolo, Sidangoli, Hiri, Ternate, Tidore dan sekitarnya. Ini gelombang 0,25 hingga 1 meter setengah ya, peringatan dini gelombang juga ada, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Teman-teman BMKG sudah memberikan peringatan terlebih dahulu pendengar, jadi untuk para nelayan, para motoris ya, hati-hati lebih ditingkatkan kewaspadaannya karena diperkirakan, bukan diperkirakan sih, ini gelombangnya tidak terlalu tinggi sebenarnya ya, 0,25 hingga 1 meter setengah, tapi peringatan dini dikeluarkan teman-teman BMKG waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Ya, Anda yang mau nyebrang dari Ternate ke Sovivi mungkin, dari Ternate ke mana mungkin, jadi ya harus lebih waspada aja sih pendengar ya. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, tapi yang pasti waspada itu haruslah, harus selalu kita tingkatkan gitu ya. Kalau enggak sih, harus kita harus selalu waspada dimanapun kita berada dan kapanpun itu untuk keselamatan kita semuanya. Oke, ya pendengar ya. Tuh, perakiraan cuaca sudah kami share ke Anda pendengar di Ternate pagi ini. Selamat pagi, aktivitas juga sudah mulai apa ya, sudah mulai terlihat nih aktivitas warga kota Ternate dan sekitarnya. Yang terlihat sih di kawasan Jalan Sultan Hairun, kendaraan roda 2, roda 4 juga sudah mulai berlalu lalang. Hati-hati untuk Anda yang sementara ini masih dalam perjalanan, entah menuju atau pulang dari mana, hati-hati di jalan, laju kendaraan harus dikontrol ya, jangan sampai terlalu kenceng sehingga Anda nggak bisa
kuasai laju kendaraan Anda sendiri ya. Fokus sih sebenarnya, fokus yang utama dalam berkendara ya. Jangan pas berkendara fokusnya ke handphone. Jangan pas berkendara fokus ke cerita gitu kan ya. Kadang kan kalau hilang fokus yang rugi ya, selain diri Anda sendiri ya, pasti pengguna jalan yang lain juga akan ikut dirugikan. Jangan sampai kan seperti itu pendengar. Hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, yang harusnya bisa kita apa ya, kita hindari, karena kelalaian kita akhirnya tidak terhindarkan. Menyesal ya, apa ya, sudah terlambat kayaknya ya pendengar ya. Jadi hati-hati di jalan untuk semuanya, mudah-mudahan lancar perjalanan Anda untuk hari ini ya. Masih kami temani Anda di Ternate Pagi. Pagi sekali lagi untuk semuanya, sudah jam 7 lebih 30 menit, jam 7.30 mendengar. Anda yang aktivitasnya dimulai dari jam 8 mungkin sesegera mungkin ya apa ya, mempercepat langkahnya. Ya, kalau rumahnya atau jaraknya dekat dari rumah ke tempat aktivitas sih aman-aman aja sih pendengar ya, 30 menit bisa lah ya. Tapi kalau memang dari rumah ke tempat aktivitas lumayan jauh jaraknya, ya pastinya hari ini atau saat ini sudah mulai on the way ya. Hati-hati di jalan sekali untuk semuanya pendengar. Yuk, penyemangat lagi ya untuk pagi ini. Nanti kita lanjutkan dengan informasi-informasi dari portal RRI.co.id. Hari ini juga udah masuk nih. Informasi-informasi dari media cetak Malut Pos terbitan hari ini juga pendengar. Apa yang menjadi headline untuk media Malut Pos dan juga untuk portal kami RRI.co.id? Tetap di sini di 101,8 FM, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita, Indonesia. Bersama kita bisa.

Dari Tiara mendengar ya, gemintang di hatiku untuk Anda. Mudah-mudahan walaupun ini sudah tidak malam lagi, tapi hatinya berbintang-bintang, berbunga-bunga kali ya. Oh, dia pagi, sekali lagi untuk semuanya pendengar, sudah lumayan cerah ya pagi ini. Sudah lumayan apa sih cahayanya, sudah mulai nampak juga pagi ini. Ayo yang masih malas di dalam rumah, apalagi masih di dalam kamar, ya Allah. Oh iya, Batawana tadi pagi nonton bola. Jadi kalau hari ini atau pagi ini ya libur sih gak ada masalah ya. Tapi kalau pagi ini harus beraktivitas terus kok belum bangun ya, kebangetan banget gitu loh pendengar ya. Males tuh jangan dipiara gitu kan ya. Piara itu yang bagus-bagus kan. Yuk, dari portal Eriko ID pendengar, kita coba spill informasi sedikit-sedikit ya. Kalau tadi sudah kita bagikan KKN tematik literasi memperkuat budaya baca di kelurahan, pendengar, ini apa sih? Oh, yuk, ada lagi kabar lainnya, yakni kabar terkait UHC Maluku Utara mencapai 100%, BPJS Kesehatan mendorong peserta menunggak aktif kembali. Ada loh ternyata, BPJS Anda nunggak nggak pendengar? Enggak ya, oke, benar enggak. Dan pun pendengar, ini BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca selama 3 harian. Nanti kita coba cek informasinya. Selain itu pendengar, cabai rawit hijau dan bawang mengalami kenaikan harga. Nah ini, ibu-ibu nih kalau masalah seperti ini pasti waduh. Apalagi yang suka makan sambal gitu kan, suka makan pedes maksudnya, pasti begitu sangat terasa sekali dengan kenaikan harga cabai. Ya nggak pendengar ya. Nah pun pendengar, ada kabar ya, menyambut hari ulang tahun Bayangkara, Polsek Sanana Bakti Lingkungan di Mako ya. Selain itu juga ada kabar lain, itu kabar-kabar dari Ternate pendengar, dari kabar-kabar Nusantara. Selain itu kabar dari kabar nasional kita pagi ini yang paling banyak, yakni kabar-kabar dari dunia bola ya. Ada kabar Portugal versus Kongo imbang, Ronaldo gagal cetak gol, Bruno Fernandes ya kecewa pendengar ya. Pasti bukan cuma Bruno Fernandes saja yang kecewa, Anda juga kecewa enggak? yang bukan fansnya Ronaldo ngapain kecewa gitu kan. Ada kabar lagi, yakni Kane mencetak 2 gol, Inggris ditahan Kroasia babak pertama Piala Dunia 2026. Itu kan seperti yang sudah kami kabarkan tadi, di babak pertama 2-2, dan ternyata babak kedua atau hasil akhir pendengar pada laga dini hari tadi ya, akhirnya apa? Inggris lebih unggul dari Kroasia. Oke, ada yang bahagia, ada yang menangis ya. Nanti kita berkabar informasi-informasi ini untuk Anda semuanya. Lantas di media Malut Pos ya, untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026, di mana yang menjadi headline dan tintanya hitam banget pendengar ya, yakni Maluku Utara masih rentan korupsi. Ini ya yang bahaya nih pendengar ya. Selain itu ada kabar bahwa harga Pertamax berpotensi turun. Nah, biasanya gini nih, kalau dari atas dikasih turun, biasanya bawah-bawah itu susah turunnya. Tapi mudah-mudahan lah, kalau harga Pertamax yang turun, nanti juga di pengecer juga akan turun ya. Selain itu juga ada kabar ASN wajib ikut program e-learning. Ini ya, ini yang dikabarkan ya. Oke. Ada yang unik nih pendengar ya. Cukurnya gratis, yang penting baca buku. Berarti apa ini? Gunting rambut sama sambil baca gitu. Entahlah ya, nanti kita berkabar ya. Ini masih di media Malut Pos, di terbitan hari ini juga pendengar ya. Itu dari, kalau dari rubrik Wajang Polis, dikabarkan pula pendengar ya, headline kita yakni pemerintah kota Ternate serius memberantas mafia BBM subsidi. Nah, oke, tapi kok gambarnya teman-teman argen ini. Selain itu juga yang seperti kami kabarkan tadi pendengar, dari rubrik hukum dan kriminal, ini yang beberapa waktu yang lalu sempat bukan viral ya, sempat heboh di media TikTok, Facebook dan yang lainnya ya,
ada begal di kota Ternate, tapi adanya ada begal payudara ini ya. Tersangkanya udah ketangkep ya, jadi kita yang merasa sering jadi korban ya aman gitu ya. Jadi korban nggak pendengar ya, mudah-mudahan bukan ya. Selain itu juga kabar dari Maba juga ada pemerintah daerah aktif mengawasi dugaan pencemaran tambang ini ya. Selain itu juga kabar lainnya ini juga, oh iya, dari Tidore Kepulauan diinformasikan atau mungkin ada berita tentang kasus dugaan ujaran kebencian terhadap masyarakat Bobo ini sudah mulai dihentikan. Oke, apalagi ya, ini dari Sofivi ya, ada kabar program CKG sepi peminat ternyata ya, cek kesehatan gratis. Ini juga beberapa waktu yang lalu juga teman-teman kesehatan juga jemput bola datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan cek kesehatan gratis pada siswa-siswi ya, statusnya pelajar gitu ya pendengar ya. Oke, kalau datang langsung ke sekolah begitu kan mau gak mau pasti ya akan dicek lah kesehatannya. Tapi kalau untuk datang ini mungkin ya masih membuat orang kayak ada nggak ada waktu, aduh nanti di sana ngantri. Tapi kalau teman-teman ini dari jadi intinya program CKG masih sepi peminat dan dikabarkan sampai sekarang capaiannya baru 17%, sangat sedikit, sangat kecil ya. Selain itu juga pendengar ada kabar lainnya, yakni Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley Juanda berharap akan ada tambahan kuota dan uang saku untuk jemaah haji ya. Amin, insya Allah ya tahun depan akan ada tambahan kuota dan juga uang saku untuk jemaah, calon jemaah haji ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, yuk. Hat-trick juara umum ya. Oke, apa ini? Porprov ya, Porprov akhirnya Ternate mengarak trofi Porprov keliling kota kemarin ya pendengar ya. Oke, selamat sekali lagi untuk seluruh apa ya, kontingen ya, seluruh apa lagi ya, seluruh ya kemarin yang teman-teman yang berlaga ya di ajang Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi yang kelima untuk wilayah Maluku. Berarti Ternate udah menang 3 kali berturut-turut dong. Iya, begitulah. Mudah-mudahan lah. Next time tahun depan juga Ternate bisa. Oh enggak. Oh gitu ya. Ada yang bilang, ya jangan Ternate terus lah. Ya yang lain ya, yang penting bersaingnya secara sportif sih pendengar ya. Itu ya. Oke, nanti kita berbagi. Tadi hanya spill-spill aja. Nanti kita coba share secara utuh informasi-informasi tadi untuk Anda pendengar ya. Wah, udah hampir jam 8 nih. Nanti kita akan gabung ya di Pro 1 RI Ambon. Kita akan mengikuti program aspirasi serumpun Maluku-Maluku Utara dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 yang selalu kami hadirkan setiap hari Kamis ya, dari jam 8 hingga selesai pendengar ya. Selamat pagi, saya mau sapa dulu nih. Ada Mbak Sisi, Mbak Nimas, ada Bung Zaki ya. Baru muncul nih muka-mukanya nih ya. Juga selamat pagi, ini siapa ini? Oke, Mama Indah, selamat pagi Mama Indah. Gimana Mama Indah? Dukungnya tetap mana ini Mama Indah? Tadi enggak pawai lagi Mama Indah. Udah pagi ya. Sukses selalu untuk Mama Indah dan apalagi ya. Mama Indah ini hampir jam 8 belum masak ya. Ada yang mau merapat ke sana untuk sarapan ini. Tetangga sebelah. Oh deh, yang pasti pagi untuk semuanya. Ini Mama Indah, Rica lagi ya. Cabai harganya naik. Jadi ya kalau bikin sambal jangan banyak-banyak cabainya gitu. Diganti Rica Jawa aja gitu kan. Pedasnya lebih pedas banget loh itu loh ya. Oke. Pun ada siapa lagi nih? Pak Subiono juga selamat pagi. Dan Om Jojo juga selamat pagi. Ini yang sementara sedang pantau siaran Ternate pagi kali ini ya.
Adapun siapa ini ya? Saya cek dulu. Saya mau pantau satu persatu dulu ya, diliatin. Oh, itu hanya itu sih sementara ya. Oke, yuk. Pagi untuk semuanya pendengar yang enggak sempat saya senggol pagi ini, yang juga biasanya selalu mendengarkan tiap pagi Pak Yasim dan Mama Ulpa selamat pagi juga. Pak Haji Halil, mudah-mudahan udah sembuh ya Pak Haji Halil ya. Mama Eba mungkin bisa berkabar, berinfo ke kita di sini ya. Yuk pendengar, ada satu lagu lagi, mudah-mudahan ini bisa membuat Anda yang tadi belum semangat jadi lebih semangat. Anda yang tadi sedih, berubah sedihnya jadi senang. Pokoknya hal-hal yang gak enak dirasain semuanya hilang gitu ya pendengar ya. Berubah dengan sesuatu yang positif lah untuk semuanya. Lagunya siapa sih? Sabar, masih ini Bung Ari, masih lagi nyari-nyari ini Bung Ari ya. Pagi, oh iya pagi ini saya sama Bung Ari menemani Anda pendengar ya di Ternate Pagi. Entah teman-teman yang ada di pemancar sana siapa ya, Bung Faisal kah? Atau Bung Fikri ya, entahlah ya. Yang pasti ayo move on dulu ya bareng sama Ran. Oh bukan ini, itu lagunya lagu Jepang itu. Ready dulu deh. Oh jangan ya, nggak seru lagu itu, tuh kan bingung sendiri ya. Oke, yuk, ada siapa pagi ini yang Bung Ari kasih lah. Bung Ari masih mengantuk, jadi mau tarik lagu juga kayaknya entahlah ya. Bung Ari nonton bola sampai itu kan ya. Ya deh, spesial untuk semuanya pendengar ya. Oke. Ini mudah-mudahan bisa menghibur semua dari kota dengan hantam ya. Jadi cocok ya Mama Indah ya, yang mengantuk-mengantuk kita hantam semua biar mengantuknya hilang gitu kan. Masih di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate Mendengar. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, yang pagi hari ini akan menjadi hostnya dari RRI Tual. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.
1: Baik pendengar, sudah jam 8 pagi 4 menit di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dari Jalan Soekarno-Hatta Wahijang Langgur, Maluku Tenggara, Pro 1 RRI Tual kembali mengajak Anda pendengar dan pemirsa bukan hanya di wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, tapi juga Anda yang berada di Seram bagian timur, Seram bagian barat, Kota Ambon, dan di wilayah Maluku Tengah hingga ke Maluku Utara. Pendengar RRI Nusantara 3 yang saat ini tengah beraktivitas, kami ajak untuk satu jam kita berbagi tentang literasi di Kota Tual. Dan ini nih yang menjadi pusat perhatian saat ini, yakni Duta Pelajar Mariadat 2026 yang diprogramkan ya, sudah dipilih dan menentukan juga beliau yang sudah bersama dengan para narasumber pagi ini di dialog interaktif yang menghadirkan iya dalam e-flyer ya yang sudah kami pampang, kami sebar juga, sebenarnya adalah kepala dinas, namun untuk pelaksanaannya ini beliau terkendala sehingga yang hadir adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual, Ibu Ratnasari Tamher. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Bung Tino, selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dan bersama beliau juga ada pegiat literasi nih Kota Tual Maluku Tenggara sekaligus Ibu Maria Tohata.
3: Selamat pagi.
1: Yang akrab bagi pelajar maupun orang-orang dekatnya Mem Tohata. Ya.
3: Ya benar.
1: Selamat pagi Mem. Beliau juga adalah owner dari Taman Baca Lirabata.
3: Benar sekali. Selamat pagi.
1: Pada segar-segar semua ini, apalagi yang akan saya perkenalkan berikutnya ini yang menjadi pusat perhatian kita. Untuk itu pendengar dan pemirsa, Anda bisa bertanya ataukah ingin berinteraksi dengan adik kita ataupun ibu-ibu berdua ini. Silakan menghubungi nomor 08135495875. Sekali lagi 081354958 75, atau 0916214462. Ulangi 0916214462, atau pada kolom komentar di akun media sosial RRI Tual Facebook maupun YouTube yang tengah menyiarkan langsung. Baik pendengar dan pemirsa, pagi ini kita berbincang tentang peran dan tantangan Duta Baca dalam menggerakkan literasi di era digital. Untuk itu mengawalinya kami langsung saja ke Ibu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ini program Duta Baca sebenarnya apa Ibu? Maksud tujuannya?
2: Ya baik, terima kasih Pak Tino. Ketemu lagi dengan rekan-rekan RRI. Pastinya saya mengapresiasi sekali lagi bahwa selalu ada perhatian khusus kepada kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menggerakkan literasi melalui media online ya, seperti itu. Ya, memang program Duta Baca ini adalah juga merupakan program nasional. Dan kami selaku Dinas Perpustakaan tentunya di daerah, dalam hal ini juga harus mendukung atau menunjang program nasional tersebut. Alhamdulillah di tahun 2026 ini, setelah sekian lama mimpi ini kita inginkan, kita bangun, dan ini bisa terwujud di tahun 2026 melalui pemilihan Duta Baca Pelajar tingkat SMA yang baru saja kami gelar di akhir Mei kemarin tahun 2026. Dan ini merupakan satu program yang cukup seksi ya menurut kami, karena peran Duta Baca di sini sangat besar, apalagi melihat perkembangan teknologi komunikasi saat ini, era digitalisasi juga cukup berkembang pesat, sehingga kehadiran Duta Baca di sini kami selaku dinas berpikir bahwa kehadiran Duta Baca di sini sangat penting untuk menggerakkan literasi khususnya di sekolah dan di masyarakat Kota Tual pada umumnya.
1: Ini,
2: seperti itu.
1: Dilakukan secara nasional atau hanya dari di dinas?
2: Artinya kami mengacu pada program nasional, bahwa secara nasional juga ada Duta Baca Nasional, dan rujukannya kami di daerah juga mengikuti seperti itu. Kami menunjang program itu dengan mengintervensi dari anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pemilihan Duta Baca ini.
1: Oke, baik. Nanti mau dilanjutkan, tapi tadi belum saya beritahu namanya. Duta Baca saat ini yang akhirnya hadir bersama dengan kita semuanya di tengah-tengah masyarakat melalui siaran ini, Diana Marlin Songyanan, yang terpilih sebagai Duta Pelajar Mariadat Kota Tual 2026, siswi SM kelas 11 1 SMA Negeri 7 Kota Tual. Ini beliau. Dan
4: halo,
1: selamat pagi Diana.
4: Selamat pagi, hadir sekalian dan juga.
1: Seleksinya sejak kapan Ibu Ratna?
2: Kami melakukan seleksinya itu di pertengahan bulan Mei. Dan kami cukup merasa kaget juga karena antusiasnya pelajar di Kota Tual itu cukup tinggi. Dan memang ada beberapa tahapan atau mekanisme yang kita lakukan pada saat itu melalui proses pentahapan sampai pada akhirnya terpilihlah Diana Songyanan sebagai Duta Baca Pelajar Duta Baca Pelajar Kota Tual.
1: Sebelum ke Diana sebentar ya. Kita ke pegiat literasi yang selama ini aktif sekali bersama dengan beberapa yang sebenarnya juga sudah dikenal. Ya, mudah-mudahan nanti dalam perbincangan ini kami perkenalkan lagi. Tapi Mem Tohata yang pagi ini berkesempatan untuk bersama di perbincangan ini. Pegiat yang selama ini aktif lalu melihat lagi inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Mem Tohata menanggapinya seperti apa?
5: Baik, Bung Inu, tapi sebelumnya izinkan saya menyapa seluruh pendengar RRI Kota Tual yang ada di mana saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Baik, selaku pegiat literasi, kami sesungguhnya sangat merespon positif akan semua program yang dilakukan ataupun dirancang oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, bahwa kurang lebih 3 tahun belakangan ini di Persipda Kota Tual sudah melakukan banyak hal untuk menunjang ataupun mewujudkan gerakan literasi yang ada di Kota Tual. Terkait pemilihan Duta Baca sendiri, pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual melibatkan berbagai unsur. Ya, di antaranya kami sendiri pegiat literasi, kemudian bersama dengan Bunda Yayu, akademisi Ibu Susi, kemudian pustakawan Pak Irfan. Dan juga salah satu kepala bidangnya Pak Alifuan Amir yang biasa kami sapa Pak Diba. Kemudian tentu saja ada Ibu Sekretaris Dinas di dalam tim jurinya juga, Ibu Ratnasari Tahar. Dan pemilihan Duta Baca ini benar-benar melalui tahapan dan seleksi yang sangat komprehensif menurut saya. Mereka harus melewati 6 tahapan, mulai dari seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan tes kompetensi dasar, dilanjutkan lagi dengan tes wawancara, kemudian ada video konten video konten literasinya juga.
1: Ya, video-video ini yang lalu lebih banyak diketahui masyarakat bahwa ada
5: benar sekali
1: program itu ya.
5: Kemudian yang paling menurut saya yang paling signifikan itu adalah ketika mereka ada di tahapan 5 besar, semifinal dan kemudian grand final.
1: Mm-hmm.
5: Di grand final itu mereka harus melakukan presentasi, mereka juga harus kemudian berhadapan dengan kurang lebih 12 pertanyaan minimal dari setiap dari dewan juri, karena masing-masing juri diberikan kesempatan untuk 2 pertanyaan dan itu bisa dijawab secara baik oleh setiap mereka. Kemudian mereka, ketiga grand finalist ini juga harus mempresentasikan program kerjanya, apa yang akan mereka lakukan kalau terpilih sebagai duta baca. Sehingga kami berkeyakinan sungguh sebagai pegiat literasi bahwa kegiatan ataupun pemilihan duta baca ini telah melewati tahapan seleksi yang sangat komprehensif dan dari kegiatan ini bisa terpilih duta baca yang menurut kami kompeten, capable dan mampu untuk melaksanakan tugasnya selama kurang lebih 1 tahun ke depan sesuai dengan masa jabatannya sebagai duta baca Mariadat pelajar, duta baca pelajar Mariadat Kota Tual 2026 nanti. Demikian Bung Tino.
1: Baik, langsung saja kita ke adik kita yang manis ini nih. Pasti ini kebanggaan ya. Kebanggaan adik bersama dengan itu tadi ada orang tua yang ini ya, menemaninya sampai ke RRI Tual, juga sekolahnya SMA Negeri 7. Iya. Yang selama ini karena lokasinya agak ini ya, di pinggir kota. Sekarang ini Diana, di waktu mengikuti ajang ini persiapannya bagaimana?
4: Kalau untuk persiapan ya, itu memang saya lakukan dengan sungguh-sungguh tentunya. Walaupun waktu sebelum mendengar hasil 5 besar ini, saya sempat ragu sih sebenarnya, kira-kira saya lolos gak ya. Tapi dibalik itu saya juga berpikir gini, lolos dan tidaknya, setidaknya tuh saya udah punya pengalaman yang berharga ya bagi diri. Jadi persiapannya itu saya lakukan sebelum mendengar hasil 5 besar. Jadi persiapannya itu dalam berupa presentasi, wawancara. Saya coba buat suatu skenario tentang bagaimana cara saya presentasi visi, misi, serta program kerja yang nanti akan saya jalankan. Walaupun waktu itu saya tidak sempat berpikir kira-kira nanti saya kedepannya bisa sampai ke grand final, tahap finalnya. Jadi demikian. Terus untuk persiapannya itu saya di rumah, saya didampingi juga orang tua untuk membantu dalam bagaimana cara saya bisa menyampaikan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh dewan juri. Dan saya juga dari situ saya harus melihat kira-kira isu-isu apa tentang literasi yang terjadi di zaman sekarang dan bagaimana saya bisa menghasilkan program kerja yang menjawab atau menjadi solusi dalam permasalahan literasi tersebut.
1: Nilai apa yang paling Ade dapatkan dari ini nih, ajang ini, seleksi?
4: Nilai
1: ini
4: yang paling saya dapatkan yaitu kemampuan saya dalam berkomunikasi, nilai kepercayaan diri, terus bagaimana saya bisa mempengaruhi orang lain untuk terus meningkatkan budaya membaca di lingkungan sekitar.
1: Iya. Dan di waktu grand finalnya itu harus berhadapan dengan beliau-beliau ini ya, yang
4: wah,
1: ini orang-orang hebat ini ya, yang bukan hanya berhadapan dengan kita-kita tapi orang-orang lebih hebat lagi itu. Itu waktu itu gimana itu?
4: Kalau waktu itu sih perasaannya sedikit deg-degan, tapi ya mau bagaimana, kan kita udah bisa maju selangkah nih, jadi harus berusaha dengan baik.
1: Mau jadi pelajar Mariadat ini ya? Karena apa namanya ini, julukan Mariadat ini nih, ini bukan biasa-biasa saja ya. Akhirnya menang.
4: Dan puji Tuhan berhasil.
1: Berhasil. Sekarang perannya ini jadi sebuah kewajiban lagi ya, bagi Diana. Nah, tapi ke Dinas Perpustakaan dulu nih. Ini Bagaimana nih kolaborasi dengan beliau di depannya Ibu Ratna dan juga pemerintah kota sendiri? Ke Ibu Dinas dulu, Dinas bersama pegiat literasi selama ini gimana?
2: Ya, alhamdulillahnya bahwa kami untuk 4 tahun terakhir ini kami selalu membuka ruang, membuka ruang untuk berkolaborasi dengan para pegiat literasi. Dan alhamdulillahnya Mentoh Hatanya ini adalah salah satu pegiat literasi di Kota Tual yang cukup konsen, sehingga kami menganggap bahwa dengan adanya kehadiran MEM ini semakin menggerakkan literasi itu sendiri. Mungkin karena selama ini mungkin ya sebelum-sebelumnya itu jauh sebelum saya berada di Dinas Perpustakaan, itu memang semacam apa ya, semacam mungkin alergi mungkin seperti itu ya. Artinya pihak luar ini kan kadang-kadang berurusan dengan birokrasi itu agak seperti kurang apa ya, kurang mengenakan gitu, sehingga ketika di beberapa tahun terakhir ini kami mencoba untuk membuka ruang kepada teman-teman pegiat literasi. Sesungguhnya kan kita juga nggak bisa jalan sendiri ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kami tetap harus menggandeng tangan atau berkolaborasi dengan para pegiat literasi utamanya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Dinas Perpustakaan itu bisa tercapai dengan adanya kolaborasi dan kerjasama.
1: Jadi ada program-program yang sebenarnya tidak tertulis tapi bisa dijalankan dengan baik,
2: betul,
1: terbangun dengan chemistry yang akhirnya.
2: Di luar itu pun kami komunikasinya semakin lancar ya, artinya bersama MEM ini terlepas dari sebagai pegiat literasi, kami pun ya sebagai teman sebaya lah yang selalu bisa berdiskusi kira-kira kita mau bikin apa ini tentang pengembangan literasi di Kota Tual seperti itu.
1: Oke, tapi dari pegiat literasi sendiri, Mentoh Hatta ini tantangan yang sampai dengan saat ini masih dialami oleh para pegiat literasi.
5: Baik, terima kasih Bung Tino. Ini pertanyaan yang bagi saya so seksi gitu ya. Tantangan untuk pegiat literasi, khususnya pegiat literasi yang ada di Kota Tual. Sampai saat ini kami merasakan bahwa belum ada sebuah wadah besar yang bisa mengakomodir seluruh pegiat literasi yang ada di Kota Tual. Dan untuk itulah kami sangat mengharapkan support pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, untuk menjadi rumah besar, rumah besar

0: Alhamdulillah sekali, puji Tuhan, bahwa kurang lebih sejak 2024 saya khususnya secara pribadi sebagai pegiat literasi merasakan sungguh bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua itu betul-betul mulai membangun chemistry, membangun koordinasi kerjasama dengan semua pegiat literasi yang ada di Kota Tua. Dan di awal 2026 sampai dengan pertengahannya ini, chemistry itu semakin terasa. Dan mungkin Bung Tino juga maksud saya Bung Tino dan masyarakat Kota Tual dan juga Maluku Tenggara bisa melihat dari publikasi yang dilakukan bahwa dua bulan belakangan ini ada begitu banyak kegiatan literasi, bahkan hampir setiap minggu kita melakukan kegiatan-kegiatan literasi dan itu disupport oleh seluruh pegiat literasi yang ada, baik itu komunitas baik Taman Baca Nuhu Evaf, TBM Nuhu Evaf ya, TBNE maksud saya, yang dikomandai oleh Bung Hasan, kemudian ada K-Book Club, Aksara Lirabata, Aksara Kota Tual, kemudian ada Bunda Yayu
1: dengan program seribu atau tidak salah buku di pulau itu ya?
0: Iya benar, gerakan seribu pulau untuk
2: seribu buku untuk anak pulau.
0: Iya, ya itu ada juga teman-teman dari Dapur Literasi bahu membahu dan sekarang. Karena Kota Tual ini di tahun 2026 mendapatkan seorang relawan literasi masyarakat dari Perpusnas.
1: Yeah.
0: Nah, kami semua menyatukan hati untuk mensupport seluruh program yang harus dilaksanakan oleh relawan literasi masyarakat tersebut. Nah, Bung Tino, tantangan terbesar kami adalah yang sampai sekarang belum bisa kita wujudkan adalah duduk bersama satu meja, menyatukan visi dan misi, menyatukan perspektif untuk mewujudkan gerakan besar literasi, dan tujuan akhirnya adalah gerakan mewujudkan Kota Tual sebagai kota literasi.
1: Yang Memto Hatta maksudnya duduk bersama ini kira-kira hanya pihak Dinas Perpustakaan, wadah-wadah pendidikan atau pihak mana lagi yang diharapkan?
0: Tentu saja tidak hanya pihak perpustakaan. Di sini kami mengharapkan adalah kontribusi pemerintah daerah, kontribusi pemerintah daerah lewat OPD atau instansi instansi teknis terkait. Dan itu bukan cuma pihak perpustakaan, tapi juga misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, semua ini terhubung sebenarnya dengan kami para pegiat literasi untuk mewujudkan gerakan literasi yang masif, yang berkiblat pada gerakan literasi nasional dengan tiga pilarnya, yaitu gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi sekolah.
1: Nah, itu. Tapi dengan adanya Dinas Perpustakaan, dengan wajahnya, dengan penampilannya yang keren saat ini ya, ya sudah barang tentu ini sebuah optimis juga ya.
0: Sangat.
1: Sangat. Dikomandoi oleh beliau-beliau. Ada Bapak Kepala Dinas, Ibu Sekretaris bersama seluruh jajarannya. Ya, sekarang kita ini nih pendengar pemirsa semuanya lagi menunggu juga nih adik kita nih yang manis. Adik Diana ini nih sudah terpilih sebagai Duta Pelajar Mariadat. Jadi perannya sekarang ini apa, Diana?
3: Namanya seorang duta baca ya. Pasti perannya itu bagaimana kita menggerakkan pelajar atau masyarakat untuk bisa membudayakan literasi sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai kewajiban saja. Dan itu juga pastinya punya tantangan ya. Apalagi di era digital kan kebanyakan pelajar zaman sekarang itu lebih ketergantungannya kayak gadget, smartphone. Ya di situ peran kita tuh diuji ya. Karena bagaimana bisa kita mengarahkan mereka yang lebih sering scoring video-video pendek di TikTok atau medsos-medsos dan dibandingkan dengan membaca buku. Saya sering merasakan gitu sih, karena waktu sering kalau ada jam kosong di kelas itu kebanyakan teman-teman saya tuh lebih meluangkan waktu untuk mabar, game online dibandingkan membaca buku. Padahal sebenarnya membaca buku tuh memberikan mereka, menambah wawasan mereka dan membentuk pola pikir kritis mereka.
1: Iya. Ada programnya yang sudah sifatnya dijadwalkan begitu sekarang?
3: Untuk program
1: sebagai duta baca?
3: Ya, program sebenarnya belakangan ini kan saya lagi sibuk juga karena peran sebagai pelajar di sekolah kan lagi ulangan.
1: Ya.
3: Jadi kedepannya ini saya ingin menjalankan program saya, salah satunya yaitu menyajikan sebuah kegiatan yang dimana melibatkan anak-anak. Karena kan saya berpikir gini, literasi itu harus dijalankan dari usia dini. Jadi di rumah kan, di lingkungan rumah tempat saya tinggal, banyak sekali anak-anak kecil yang setiap kali sore tuh sering main di pinggir halaman. Jadi di situ bagaimana saya bisa menempatkan diri saya sebagai seorang duta untuk mengajak anak-anak belajar dan membaca. Untuk program kedepannya itu saya juga ingin mengadakan suatu kegiatan menarik yang melibatkan anak-anak, misalnya bercerita cerita Nusantara, terus kemudian mengajak diskusi santai, dan itu relevan jika dilakukan ketika di luar ruangan, karena kan namanya berekreasi ya, jadi butuh tempat yang luas mungkin saja.
1: Oke, jadi disesuaikan dengan zamannya ya. Diana yang main fun study sambil main begitu ya, Mem ya.
3: Iya.
1: Oke. Di Ta'ar sendiri kan Diana ada perpustakaan Kemilau ya?
3: Iya, ada.
1: Ada. Dan di sana Diana juga ikut. Sempat atau?
3: Kalau untuk perpustakaan Kemilau itu kan yang ada orangnya juga yang
1: Kakak Pahit yang sedang
3: mengurus. Jadi setiap malam itu anak-anak itu diumumkan lewat toa untuk belajar malam. Jadi anak-anak kecil, adik saya juga termaksud ya. Jadi ketika udah jam 7 udah mulai ada dari himbauan dari toa untuk anak-anak yang dari SD sampai SMP yang ingin belajar segera ke perpustakaan untuk belajar. Jadi mereka tuh malam jalanan itu rame bukan karena main juga, tapi karena saling ngajak untuk ke perpustakaan untuk belajar. Jadi adik saya tuh kalau di rumah lagi main game nih, tiba-tiba teman Willy ke tempat belajar, yuk kita belajar. Oh iya. Gitu.
1: Jadi kalau perpustakaan Kemilau lebih umum, lebih besar ke desa, tapi Diana berusaha untuk lebih ini lagi ya, ke tempat dan sekitar Diana tinggal ya, supaya anak-anak di situ semuanya ikut.
3: Dan rencana saya ke depannya juga tuh ingin berkontribusi dengan salah satu taman kanak-kanak di samping rumah ya. Rumah saya itu kan ada sebuah taman kanak-kanak PK. Itu saya ingin mengajak suatu kolaborasi. Nanti ruangannya tuh dipakai untuk membuat perpustakaan mini. Jadi kesempatan saya juga untuk mengajak anak-anak lain dalam meningkatkan literasi. Jadi di perpustakaan nanti saya akan hadirkan kegiatan-kegiatan yang mungkin mendorong orang tua untuk mengarahkan anak mereka melakukan kegiatan yang nantinya bermanfaat juga buat mereka.
1: Wah, keren.
2: Luar biasa.
1: Itu dia Diana Marlin Somyanan ya.
3: Iya.
1: Yang tiba-tiba saja memunculkan lagi nama SMA Negeri 7 Kota Tual, lokasi Ohoi Ta'ar, Kecamatan Pulau Dulah Selatan, Kota Tual, melalui program pemilihan ya Ibu ya. Pemilihan Duta Baca Mariadat 2020, Duta Baca Pelajar Mariadat 2026. Dari sekian banyak pelajar yang ingin menjadi duta, akhirnya beliau terpilih dan sekarang mulai bertugas. Ya, melalui perbincangan ini kami juga mengajak pendengar dan pemirsa ya untuk berpartisipasi dengan menelpon ataupun mengirimkan pesan tertulis ke 08 13 5 495 875, 08 13 5 495 875, atau menelponnya juga ke 0916 21 462, 0916 21 462, atau bisa ini menuliskan komentar Anda di ini nih, kolom komentar Facebook dan YouTube yang sedang kami siarkan langsung pagi ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, itu dia salah satunya ya, yang sejalan dengan apa yang sedang kita bicarakan ini. Sudah punya RRI Digital atau belum, Mediana?
3: Kalau belum sih.
1: Belum ya? Tapi nanti di-download ya, di HP-nya. Ini Memtohata. Memtohata ini nih yang sekarang ini sudah hadir siswa, beliau Diana ini sendiri yang kita nobatkan ya, sebagai Duta Baca Pelajar Mariadat. Tapi tentunya duta-duta baca ini yang sudah ikut seleksi Bu Ratna ya. Mereka juga yang setelah tahu bahwa, wah ternyata ini bagus sekali. Ini nih mau diajak seperti apa ini dari Memtohata bersama para pegiat literasi supaya apa yang kita harapkan bersama ini benar-benar terwujud.
0: Baik, terima kasih Bung Tino. Ya, sebenarnya harapan kami pegiat literasi untuk Duta Baca Pelajar Mariadat yang telah terpilih, kita tahu bersama bahwa peran duta baca itu melingkupi empat hal yang paling besar. Yang pertama, dia sebagai penggerak literasi, kemudian kedua promotor perpustakaan, ketiga pemberdaya masyarakat, dan yang keempat penyuluh digital. Tentu saja kami sebagai pegiat literasi ingin menyentuh poin yang ketiga, yaitu pemberdaya masyarakat, karena di peran inilah Duta Baca Pelajar itu diminta untuk bisa atau mampu membina komunitas baca dan membimbing siswa ya. Jadi tidak skupnya itu tidak hanya pada siswa SMA saja, SMP, SD, bahkan TK juga. Jadi tadi relevan dengan apa yang ingin dia lakukan seperti itu, atau warga agar lebih dekat dengan buku dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini kami pegiat literasi memiliki sebuah harapan besar bahwa Duta Baca Pelajar Mariadat ini dapat bekerja sama dengan semua komunitas yang ada di Kota Tual, ya, baik itu Taman Baca Masyarakat gitu, ataupun komunitas-komunitas yang lain seperti K-Book Club misalnya. Jadi minimal Duta Baca bisa mengikuti semua kegiatan yang dibuat oleh komunitas seperti itu. Lalu yang kami inginkan juga bahwa adik kami Duta Baca Pelajar Mariadat 2026 ini menjadi seorang komunikator yang baik, sehingga bisa menjembatani teman-teman pegiat literasi dengan lingkungan sekolah. Karena ini kan duta belajar baca pelajar gitu ya. So kami menginginkan seperti itu, agar yang tadi awalnya yang sudah saya sampaikan bahwa gerakan literasi yang bertumpu pada gerakan literasi yang mengacu kepada gerakan literasi nasional yang bertumpu pada tiga pilar tadi, itu benar-benar dapat dilakukan secara berbarengan, baik itu literasi keluarga, literasi masyarakat, maupun literasi sekolah seperti itu, Bu.
1: Iya. Ke Ibu Ratna, kalau Dinas Perpustakaan sendiri mengawasi ataukah mendampingi nih para duta baca ini sepanjang dia bertugas bagaimana?
5: Iya, kayaknya mendampingi ya lebih pasti.
1: Mendampingi, iya.
5: Ya, artinya ini kami juga bersyukur bahwa dengan adanya kehadiran Diana ini menambah semaraknya tadi kita dengan bersama dengan teman-teman pegiat literasi, yang pasti bahwa Diana ini adalah sebagai role modelnya sekaligus brand ambasadornya Dinas Perpustakaan nih. Tugasnya memang agak-agak berat ya, tapi insya Allah dengan selalu berdampingan dengan kami Dinas Perpustakaan, termasuk juga dengan teman-teman pegiat literasi maupun komunitas, dan seluruh kegiatan yang sifatnya adalah untuk pengembangan literasi, itu Diana sebagai duta baca ini wajib ada bersama-sama dengan kami, selalu membersamai, sehingga apa yang tadi sudah digambarkan itu tujuan-tujuan dari bagaimana pengembangan literasi di sekolah, di masyarakat maupun di lingkungan keluarga itu bisa tercapai. Tentunya kami membutuhkan adanya kerjasama yang baik ya, dan Diana akan selalu terus didampingi oleh kami Dinas Perpustakaan.
1: Tadi tentang yang disampaikan bahwa ini juga dilakukan secara nasional, apakah ada kemungkinan dia akan mengikuti di jenjang berikutnya, Ibu?
5: Oh iya, tentu saja. Jika ada peluang untuk duta baca di tingkat provinsi, kami akan mendorong Diana pastinya untuk terlibat langsung atau ikut. Karena kita Kota Tual alhamdulillah di tahun kemarin, 2 tahun kemarin pun ikut dalam ajang nasional dan terpilih di mewakili Maluku pada saat itu untuk di Jakarta.
1: Wah.
5: Jadi tetap kami akan mendorong terus dalam setiap kegiatan apapun, kami akan terus mendampingi Diana sebagai duta baca, dan jika ada kesempatan kenapa tidak gitu.
1: Dan sesuai dengan video-video kami sempat lihat, itu ada pelajar-pelajar dari beberapa sekolah yang juga hebat-hebat ya di mempresentasikan itu ya materi mereka lewat video pendek itu ya. Tidak salah dari SR juga Kak Ibu?
5: Oh iya, sekolah rakyat.
0: Iya, benar.
5: Sekolah rakyat juga ikut.
1: Iya.
5: Iya, benar.
1: Dan itu anak-anak hebat ternyata dari Kota Tual.
0: Iya, baik Guntino. Sebagai salah satu anggota dewan juri, ya, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa pemilihan duta baca pelajar Mariadat Kota Tual 2026 diikuti oleh 8 sekolah baik SMA maupun SMK yang ada di Kota Tual, dan mengikut sertakan 15 peserta gitu. Jadi sekolah-sekolah yang mengikutkan atau mendaftarkan anak-anaknya untuk ada dalam pemilihan duta baca adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Kota Tual, kemudian SMA Negeri 5 Kota Tual, SMA Negeri 7 Kota Tual, SMK Negeri 1, SMA Muhammadiyah, SMK Negeri 2, kemudian SMK Kesehatan Romel, dan sekolah ke-8 adalah SMA Terpadu
1: Al-Ikhlas
0: Kota Tual. Ya, dengan jumlah peserta 15 peserta. Karena

0: apakah ada rencana kalau digelar lagi tahun berikutnya,
1: iya,
0: lebih semarak?
1: Iya, insya Allah kami inginkan adalah terbuka untuk seluruh pelajar yang ada di Kota Tua. Nah, kita udah punya pelajar SMA, mungkin ke depan akan ada lagi duta baca untuk tingkat SMP dan bahkan SD. Karena memang antusias yang kita lihat sejauh ini sih, ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan literasi itu, antusiasme cukup tinggi.
0: Ya.
1: Sehingga kami berkeinginan mudah-mudahan ke depan ada intervensi yang lebih, perhatian yang lebih besar lagi dari pemerintah daerah. Insya Allah kegiatan-kegiatan sepertinya akan terus kami lakukan.
0: Ya, sekarang ke Diana lagi nih. Diana, ya, kalau tadi Mem bilang bahwa membutuhkan ini lebih bersatu lagi kita. Kalau Diana sudah mengalami, ya, dan kita semuanya tahu kalau HP jadi tantangan terbesar. Tapi menurut Diana, di peran sekarang ini sebagai duta baca pelajar, apalagi tantangannya? Supaya maksud tujuan kita semuanya biar anak-anak ini rajin baca, apa?
2: Tantangannya selain ketergantungan terhadap gadget, tantangannya juga karena di wilayah-wilayah tertentu tuh jarak rumah tempat tinggal dengan perpustakaan itu agak jauh, kebanyakan ya di daerah-daerah terpencil. Sehingga saya berinisiatif juga untuk membuat suatu kampanye literasi yang saya ingin meminta sumbangan dari masyarakat, mungkin minimal satu rumah untuk berbagi buku dari koleksi-koleksi buku yang ada di rumah mereka, dan akan nanti disalurkan ke wilayah-wilayah terpencil. Nah, dari situ ada nih Bunda Yayu yang tertarik dengan program itu, dan beliau ingin mengajak saya untuk bekerja sama, karena kan memang programnya juga mirip sama beliau, jadi berbagi buku ke anak-anak pulau.
0: Jadi, ngomong-ngomong, untuk yang ini sudah siap ke Tayando atau ke Kur?
2: Kalau ini kan belum ada konfirmasi yang pasti dari Bu Yayu, jadi kedepannya kalau ada waktu saya akan berusaha berkontribusi dengan beliau.
0: Suka atau tidak kalau mau ke Tayando atau Kur?
2: Kalau untuk itu sih suka, karena pengalaman baru bertambah juga sih.
0: Melihat saudara kita langsung ya, di seperti yang pernah Mem cerita bilang, kami sudah pulang nih dari Kur. Gitu ya. Apalagi selain jarak
2: mungkin karena ya itu aja, karena gadget kan, gadget itu lebih mempengaruhi pola pikir mereka. Mereka tuh ketika main gadget itu pasti full energi, tapi ketika hanya membuka buku selembar dua lembar itu pasti breakdown ya, kayak udah malas gitu bukunya. Ini isunya bukan lagi tentang kekurangan buku juga sih, tapi juga daya berpikir kritis yang dimiliki pelajar zaman sekarang. Jadi bagaimana mereka bisa meningkatkan ketertarikan mereka terhadap membaca.
0: Iya. Sekarang sekolahnya teman-temannya yang sebelumnya ya biasa kita seperti ini, tapi setelah dapat ini nih selempang bertulis Duta Baca Pelajar Maryadat Kota Tual 2026. Teman-teman reaksinya kayak bagaimana? Sekolah sekarang ini bagaimana di SMA 7?
2: Ya, untuk reaksi teman-teman, mereka cukup bangga karena di balik video yang saya buat itu ada banyak dorongan dan dukungan dari teman-teman yang bantu buat video. Sebenarnya waktu itu video saya tuh dibuat bukan sendiri ya.
0: Oke, jadi itu juga kolaborasi.
2: Ada teman yang bantu untuk bagaimana gerak-gerik saya ketika berbicara. Ada yang jadi kameramen, ada yang Diana kamu kayaknya gak boleh gini deh, nanti kelihatan kaku.
0: Dia sudah pakai tim ya, tim konten kreator langsung ya.
2: Jadi di kelas itu grup ya teman, kalau kita zaman sekarang bilangnya circle, tapi dalam circle itu kami tidak pernah membuat sesuatu yang merugikan. Jadi circle kami itu bergaul dengan sesuatu yang lebih sehat ya. Jadi mendorong, kalau ada teman yang ikut lomba ini kita dorong, iya semangat buat bisa jadi juara. Jadi teman-teman saya tuh memberikan saya motivasi dan dorongan untuk lebih berkembang. Mereka bilang gini, kamu tuh sebenarnya layak dalam segala hal. Kenapa? Karena kami tuh sangat mengapresiasi apa yang kamu usahakan selama menjadi calon duta pelajar ini. Jadi saya dari situ juga terpancar motivasi untuk, oh ya, ternyata teman-teman mengharapkan saya untuk seperti ini. Jadi
0: orang tua gimana?
2: Orang tua tentu sudah sangat support, karena yang ingin mereka

0: Tentunya namanya juga orang tua pasti ingin sesuatu yang terbaik untuk anak-anak. Jadi mama tuh paling sering nge-support saya. Jadi mama tuh kayak, kan saya nih orangnya juga awalnya tuh introvert, kurang percaya diri. Yeah. Tapi di situ peran mama saya tuh sering ngedorong saya untuk selalu jadi yang terbaik. Kamu harus percaya diri, tampilkan ke semua orang bahwa kamu itu bisa. Dari situ saya udah mulai merasa didorong nih. Jadi kayak ada niat untuk mengembangkan diri saya. Karena menurut saya gini, kalau saya belajar dari diri saya ke diri saya dan ke orang lain, jadi manfaatnya gitu.
1: Iya. Dan seperti itulah yang Memto Hatta juga pegiat literasi bersama Dinas Perpustakaan harus memajukan semua anak seperti ini.
2: Iya, Bung Tino, kami setelah pemilihannya selesai, kami bersepakat ketika itu bahwa pendampingan tidak hanya akan kami lakukan dalam hal ini tentu saja di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua sebagai penyelenggara kegiatan, tidak hanya sebatas kepada duta yang terpilih, tetapi ke-15 peserta ini akan mendapatkan pendampingan. Dan kami berharap bahwa untuk kegiatan literasi apapun yang dilakukan di Kota Tua, ke-15 peserta ini akan selalu mengambil bagian. Seperti itu, sehingga kolaborasinya itu akan terwujud secara maksimal untuk setiap kegiatan literasi yang ada. Jadi saya pinjam apa yang tadi baru saja disampaikan oleh adik Diana tentang circle-nya. Mungkin tagline-nya itu adalah circle-ku, teamwork aku, gitu ya. Jadi kami berharap bahwa ke-15 peserta ini, mereka yang adalah alumni pemilihan Duta Baca Pelajar Mariadat 2026, ini akan menjadi sebuah teamwork yang baik ya, untuk membantu kami para pegiat literasi dan juga membantu dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua untuk menggerakkan literasi, menggerakkan gerakan literasi yang ada di Kota Tua, sehingga mereka ini kami sebut bukan hanya duta, tapi mereka adalah pionir gerakan literasi Kota Tua untuk para pelajar, seperti itu, agar nantinya mereka juga bisa menjadi penggerak literasi, promotor perpustakaan, pemberdaya masyarakat, dan penyuluh digital. Mereka akan menjadi inspirator, mereka juga akan menjadi orang-orang yang mampu memberikan pengaruh positif di mana saja mereka berada, terkhususnya di lingkungan satuan pendidikan mereka. Contoh paling kecil untuk berposisi sebagai promotor perpustakaan, mereka akan selalu menjadi corong dari perpustakaan, perpustakaan manapun itu sebenarnya yang ada di Kota Tua, walaupun kita tahu kiblatnya adalah pada perpustakaan daerah, seperti itu ya. Bahwa mereka membantu mempromosikan layanan, buku, dan fasilitas perpustakaan agar lebih sering dimanfaatkan oleh publik. Contohnya, Diana sekarang sedang kami dampingi untuk bagaimana mempromosikan perpustakaan daerah Kota Tua dengan gedung barunya, dengan fasilitas baru yang ada, kemudian dengan program-program barunya, dengan program transformasi perpustakaan berbasis sosial inklusi yang sejatinya itu melibatkan lebih besar itu melibatkan aktivitas masyarakat yang dapat dilakukan di perpustakaan. Jadi seperti itu, Kak Tina.
1: Iya, tentang sarana fasilitas yang saat ini sudah membanggakan ya untuk gedung baru kantor perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Tua yang berada di lokasi lapangan Gotong Royong ya. Ini sendiri sudah beberapa lama, tapi memang harus kita sampaikan lagi biar masyarakat lebih tahu ya, Bu ya. Di sana apa saja yang bisa didapatkan oleh masyarakat di kantor tersebut?
3: Iya, terima kasih ya Bung Tino yang selalu membanggakan kami di perpustakaan dan kearsipan Kota Tua. Alhamdulillahnya bahwa di tahun 2025 kemarin kami mendapatkan bantuan dak fisik dari pemerintah pusat untuk pembangunan gedung perpustakaan umum daerah Kota Tua yang representatif saat ini. Iya. Artinya bahwa dengan kehadiran atau tersedianya fasilitas perpustakaan dan kearsipan yang ada nih, kami berupaya untuk bisa memaksimalkan gedung perpustakaan itu untuk kebutuhan masyarakat tentunya. Nah, dengan adanya kehadiran Diana sebagai duta baca ini juga pun kami membuka ruang untuk dia, Diana, untuk bisa datang anytime kapan saja di perpustakaan untuk mendorong teman-temannya untuk sama-sama, karena bukan hanya stigma yang perpustakaan adalah tempat membaca buku saja, tapi sebagai pusat pembelajaran, sebagai tempat rekreasi pun bisa dilakukan di perpustakaan. Jadi ya, untuk sejauh ini sih memang kami masih dengan fasilitas atau sarana-prasarana yang ada, karena memang efisiensi, kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, sehingga kami menyesuaikan dengan itu dan kami memaksimalkan sarana-prasarana yang tersedia saat ini di gedung perpustakaan. Alhamdulillahnya bahwa di gedung baru ini ada dua ruang baca yang tersedia.
1: Yeah.
3: Yang pertama itu ada ruang baca untuk anak dan lansia yang ada di lantai satu. Kemudian yang kedua itu ada di ruang baca untuk dewasa dan remaja di lantai dua. Namun saat ini kami masih fokus hanya di lantai satu karena keterbatasan sarana-prasarana yang ada. Tapi ada beberapa fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di antaranya itu adalah ruang diskusi dan penelitian. Dan ini kami sudah sosialisasikan ke masyarakat untuk bisa digunakan kapan saja, dengan tentunya berkoordinasi dengan kami. Misalnya ada ruang-ruang kelas diskusi atau ruang kelas mata pelajaran yang diberikan oleh dosen dari akademisi, itu bisa menggunakan fasilitas dari gedung perpustakaan daerah Kota Tual. Begitu juga dengan teman-teman duta baca, jika nanti ke depannya ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan, peningkatan minat baca, itu bisa dilakukan. Kami terbuka kapan saja.
1: Termasuk circle-circle-nya supaya bikin karya-karya lebih bagus lagi. Untuk mendukung literasi Kota Tua.
3: Iya.
1: Dan kegiatan-kegiatan para pegiat juga, Mem, ya?
2: Tentu saja.
1: Akan dipusatkan di sana, Mem, kan?
2: Iya. Tadi yang seperti saya katakan, Katino, bahwa yang kami harapkan adalah perpustakaan, dalam hal ini Dinas Perpustakaan ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua menjadi rumah besar bagi kami semua. Gitu.
1: Oke, jadi itu juga selain kolaborasi, semua pihak ini bisa duduk untuk bahas.
2: Benar.
1: Ruangnya yang tersedia sekarang di kantornya Ibu Ratna ini, kalau boleh ya, selalu dari rumah kita. Ya,
2: menjadi rumah kita.
1: Iya. Ya. Kalau begitu kita ajak sekarang saja. Ayo para pegiat literasi,
3: ayo.
1: Termasuk Maluku Tenggara juga karena kita bersaudara ya, kalau memang masih mau memanfaatkan.
3: Ya,
1: Ibu bisa.
3: Kami buka Kepulauan Kea untuk seluruh masyarakat Nuhu Evav yang membutuhkan ruang-ruang untuk diskusi, silakan datang ke sana. Kami terbuka kapan saja.
1: Dan ada orang-orang yang hebat, ramah di sana, siap menerima.
3: Yeah.
1: Oke, dan untuk Diana sendiri, perkembangan literasi ini semakin berkembang dan beragam juga ini, bukan hanya dari kalangan anak SMA, SMP, SD. Lalu orang tua, tapi juga literasinya sendiri tentang internasional, bahasa daerah. Ini bagaimana ini?
0: Kalau ditanyakan literasi dari diri sendiri.
1: Iya, bagaimana untuk bahasa-bahasa yang harusnya kita ketahui juga?
0: Untuk itu saya memang punya sudah pasti, karena saya harus memboboti diri saya dengan literasi yang tinggi, artinya pengetahuan harus saya dapat lebih banyak untuk bisa di-sharing ke teman-teman atau masyarakat yang lain, agar mereka tuh termotivasi dari saya dan bisa belajar dari apa yang saya buat. Jadi saya dalam hal ini saya harus menambah banyak wawasan dan pengembangan terhadap diri saya, agar saya tuh bisa menciptakan suatu hal-hal yang positif dan bisa ditiru oleh banyak masyarakat.
1: Iya, dan sekarang akhirnya harapannya ke teman-teman supaya bisa sama seperti Diana.
0: Untuk harapan, saya semoga teman-teman bisa bekerja sama dengan instansi ataupun warga sekolah dalam meningkatkan budaya membaca, yaitu dengan menjadikan membaca ini sebagai suatu kebutuhan bukan kewajiban. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu melakukan membaca itu ketika hanya ada tugas sekolah. Dan di sini juga saya ingin mengajak bahwa teman-teman, mari kita membudayakan membaca ini sebagai suatu kebutuhan atau bagian dari hidup kita. Jangan menjadikan membaca ini sebagai suatu beban berat untuk kita lakukan. Jadi membaca harus bagian dari diri kita gitu.
1: Terima kasih Diana Marlin Songyanan. Bangga sekali nih pasti. Ya, kalau dari Mento Hatta, ya, owner Taman Baca Lira Bata.
2: Ya, Aksara silakan. Lira Bata.
1: Aksara Lira Bata, silakan. Okay. Harapannya ke kita semuanya ini seperti apa?
2: Ya, tentu saja kami berharap bahwa sinergitas antara pegiat literasi, kemudian pemerhati literasi, juga teman-teman yang memiliki komunitas dengan pemerintah daerah dan masyarakat itu dapat terbangun secara baik dan maksimal, mulai yang sudah dilakukan sejak kurang lebih 3 tahun belakangan, dan untuk tahun-tahun kedepannya itu akan terus bergiat bersama untuk mewujudkan gerakan literasi di Kota Tua. Itu harapan terbesar kami, sehingga nantinya manfaatnya bagi masyarakat adalah masyarakat kita, baik yang ada di Kota Tua maupun tentu saja saudara-saudara kami yang ada di Maluku Tenggara, itu akan menjadi masyarakat yang literat. Bagi pemerintah daerah sendiri, ini akan menjadi kinerja positif dari pemerintah daerah. Seperti yang kita tahu bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat itu terafiliasi langsung dengan capaian kinerja pemerintah daerah. Dan fokus kami ya, itu bukan untuk lapisan masyarakat, bukan saja untuk orang dewasa, bukan saja untuk orang-orang muda, tapi kami mau agar itu bisa dapat dilakukan sedari anak-anak yang batita, balita, sampai dengan anak-anak remaja. Dan untuk Kota Tua sendiri, saya rasa ini sudah mulai, riak-riaknya sudah mulai ada, Bung Tino. Read aloud untuk batita dan balita yang kami laksanakan di Posyandu gitu ya.
1: Yang warbal kemarin itu ya.
2: Bahkan melibatkan orang tuanya juga.
1: Fidatan warbal ya. Karena warbalnya sendiri ada di Maluku Tenggara.
2: Di wilayah
1: Fidatan warbal.
2: Wilayah kerjanya Puskesmas Fidatan. Kemudian untuk anak-anak, remaja, orang pemuda, sampai dengan orang tua. Kami optimis bahwa harapan besar ini akan terwujud jika sinergitas ini dapat kita optimalkan untuk mencapai tujuan besar kita.
1: Terima kasih. Dan Ibu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tua, seperti apa ini harapan dinas?
3: Alhamdulillahnya bahwa dengan pemilihan Duta Baca kemarin tuh sambutannya Bapak Wali Kota selaku Kepala Daerah tuh sangat positif. Beliau sangat meresponi dengan baik kegiatan seperti ini, dan beliau mengharapkan tentu saja melalui kami Dinas Perpustakaan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan jika dilakukan, beliau akan memberikan perhatian penuh. Saat itu beliau menyatakan bahwa jika dimungkinkan pada saatnya nanti kegiatan seperti ini dilakukan, beliau akan memberikan beasiswa kepada pemenangnya. Dan itu kami harus menjemput bola ya, dari pernyataan Pak Wali Kota pada saat itu bahwa tidak hanya sebatas pemilihan Duta Baca, tapi seluruh kegiatan dalam rangka untuk pengembangan literasi itu akan terus kami galakan, akan terus kami support bersama-sama dengan teman-teman pegiat literasi. Dan alhamdulillah dengan Duta Baca pun harus terus kami galakan, dan ini harus terus kami galakan sehingga apa yang menjadi keinginan dari kepala daerah itu bisa terwujud seperti itu.
1: Baik, terima kasih sebesarnya untuk Ibu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tua, Ibu Ratna Sari Tamher, yang saat ini mewakili sebenarnya Bapak Kepala Dinas, Bapak Moksen Renwarin langsung ya hadir. Dan di saat ini juga kami mengucapkan terima kasih karena